0: Kegelung mengatakan One Team Press akan memberikan pertimbangan, masukan dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden. Itu fungsi normatif dari Dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
2: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
0: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas bagi One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
4: Jadi itu siapa, Pak? Mas Seskap.
5: Apa katanya, ya, Pak?
4: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Mas Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
4: Bapak tahu,
3: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
0: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tosmudara untuk Indonesia.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
9: Kemudian juga tadi dibahas mengenai
5: angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
11: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga lah untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
9: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
12: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai nih mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
6: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
14: Ini merupakan amanah baru ya, saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang menjadi Pak Menko.
13: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
15: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
13: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
16: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
13: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Eh, tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini ya, kami tentunya masih akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, informasi selanjutnya masih terkait dengan kabut asap. Pemerintah Kota Palembang mendirikan layanan khusus penanganan dampak indeks standar pencemar udara atau ISPU dan paparan kabut asap yang tersebar di 18 wilayah kecamatan di Kota Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyatakan langkah ini diambil guna memitigasi risiko kesehatan masyarakat akibat memburuknya kualitas udara yang diselimuti kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan. Ia menegaskan seluruh fasilitas layanan kesehatan dan juga posko siaga di tingkat kecamatan ini diarahkan ya untuk merespon cepat keluhan kesehatan warga, terutama untuk penyakit saluran pernapasan seperti ISPA. Dan juga Ratu Dewa menjelaskan peningkatan kadar ISPU akibat kabut asap ini membutuhkan tindakan mitigasi yang merata hingga ke tingkat wilayah terbawah. Jadi selain membuka posko kesehatan di setiap kantor kecamatan dan puskesmas, perlunya tindakan mitigasi hingga ke tingkat wilayah terbawah. Pemerintah Kota Palembang juga membagikan masker secara gratis serta mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan juga ya, ia mengingatkan untuk terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selain menggunakan masker, juga mendatangi posko atau fasilitas kesehatan terdekat di kecamatan masing-masing apabila mengalami gejala sesak napas atau gangguan kesehatan akibat kabut asap. Dan pendengar, nanti ya, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan juga dialog interaktif Beranda Asta Cita. Nanti kita bahas ya kaitannya kabut asap ini terhadap kesehatan dan juga dunia pendidikan, di mana seperti yang kita ketahui ya, beberapa sekolah saat ini sedang menerapkan pembelajaran jarak jauh, namun juga masih ada sekolah yang menerapkan pembelajaran tatap muka. Nanti kita bahas di Beranda Asta Cita dengan tema Karhutla dan Pendidikan Melindungi Anak Menjaga Masa Depan. Dan kami ajak Anda untuk bergabung nanti tepat pada pukul 8 di 0711 369977, atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821 7927 9090.

0: Motor memang memudahkan aktivitas, tapi jangan sampai lengah saat memarkirkannya. Pastikan motor diparkir di tempat yang aman dan terang. Kunci stang, gunakan kunci ganda, dan jangan tinggalkan barang berharga di atas motor. Ingat, keamanan kendaraan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Sedikit waspada hari ini dapat mencegah kerugian di kemudian hari. Parkir aman, hati pun tenang. Lindungi motor Anda dari risiko pencurian.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Warna 50 tahun pendengar yang membawa kita tepat pada pukul 7 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan kembali untuk Anda, tepat pada pukul 8 kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dialog beranda Asta Cita dengan tema yang kami hadirkan yaitu Karhutla dan Pendidikan, Melindungi Anak, Menjaga Masa Depan. Nanti kita akan bersama dengan dua narasumber kita, ada dosen nefrologi anak FK Unsri, ada Dr. Enggra Jati Moses Silitonga, kemudian juga nanti akan ada Kepala SMP Negeri 33 Palembang, ada Dr. Haja Nurbaiti SPD MPD. Kami akan ajak Anda untuk bergabung ya dalam beranda Asta Cita pagi hari ini. Boleh menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan juga untuk dialog kami pagi hari ini akan kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Jadi pastikan untuk terus bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di Beranda Asta Cita, ruang berbagi inspirasi, cerita, dan langkah penuh makna. Beranda Asta Cita. Di sini, setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Asta Cita. Beranda Asta Cita, tempat cerita bertemu makna.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Dialog Beranda Asta Cita, edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Pendengar, saat ini kita kembali dihadapkan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Ketika titik-titik kebakaran mulai muncul, yang perlu kita pikirkan sebenarnya bukan hanya bagaimana api dipadamkan, tetapi juga bagaimana masyarakat, terutama anak-anak, tetap terlindungi dari dampaknya. Karena ketika asap mulai menyebar, ya, aktivitas anak bisa ikut terganggu. Mereka tetap harus belajar, tetapi di sisi lain kesehatan juga harus menjadi perhatian. Nah, bagi ini kita akan melihat persoalan ini dari dua sisi, yaitu kesehatan anak dan juga dari dunia pendidikan. Namun sebelum itu pendengar, kita dengarkan dulu laporan reporter RRI berikut ini.
2: Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta sekolah dan juga jajaran terkait kembali mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal itu menyusul indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Palembang telah berada pada angka yang masuk kategori sangat berbahaya. Ratu Dewa mengatakan, keputusan mengenai pelaksanaan pembelajaran harus mempertimbangkan kondisi udara terkini. Menurutnya, keselamatan dan juga kesehatan peserta didik tidak boleh diabaikan di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk. Aktivitas anak-anak di luar ruangan, termasuk perjalanan menuju dan dari sekolah, perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembelajaran.
3: Tetapi karena sekarang posisi kita ISPU cukup tinggi di posisi berbahaya, ISPA juga mengalami peningkatan, untuk sementara harapan saya dikoordinasikan dengan pihak stakeholder lain supaya tetap proses belajar-belajarnya dengan.
2: Ratu Dewa menambahkan penerapan PJJ bukan semata-mata melihat angka ISPU, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan kualitas udara dari waktu ke waktu serta kondisi kesehatan masyarakat. Dari Jalan Radio Harus Kiara dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dalam tema kita hari ini, karhutlah dan pendidikan melindungi anak menjaga masa depan. Kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan narasumber kita dan telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang. Ada Kepala SMP Negeri 33 Palembang, ada Ibu Dr. Haja Nurbaiti, SPD, MPD. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Bu Nurbaiti.
4: Selamat pagi.
1: Baik, ini panggilnya Ibu Nur, Ibu Baiti, Ibu Nurbaiti.
4: Ibu Betty.
1: Ibu Betty biasanya, iya. Bu, ya. Kabarnya gimana, Bu Betty?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya, Bu, ya. Walaupun kondisi kabut asap, gimana perjalanan tadi, Bu Betty?
4: Kita melihat di sekitar memang kelihatan di jalan asap itu masih tebal, dan juga masuk ke dalam rumah gitu ya. Jadi masih terasa sesak untuk di rumahnya.
1: Baik, dan selain ada Bu Betty, pendengar, ada juga narasumber kita, ada dosen nefrologi anak FK Unsri, ada Dr. Enggra Jati Moses Hasilitonga, SPA. Langsung saja kita sapa, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bu.
1: Baik, ya. Selamat pagi, Dr. Enggra. Kabarnya gimana, dokter?
5: Ya, sehat meskipun agak ini ya, batuk-batuk karena udara lagi nggak bagus ya.
1: Oke, baik. Semoga sehat selalu ya untuk dokter, untuk kita semua, juga untuk pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun berada saat ini. Dan pendengar, tentunya kami ajak Anda untuk bergabung dalam Dialog Beranda Asta Cita pada kesempatan pagi hari ini. Silakan ya, jika ada tanggapan, pertanyaan, menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821792790. Bahkan Anda juga bisa menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Bu Betty, saya izin ke dokter terlebih dahulu, tidak apa-apa, Bu, ya? Baik, dokter, kita mulai dari kondisi anak-anak terlebih dahulu nih, dokter. Kalau terjadi karhutlah dan udara mulai dipenuhi asap seperti ini ya, dokter, ya, sebenarnya seberapa rentan anak-anak terhadap kondisi seperti ini, Dokter Enggra?
5: Ya, jadi kita harus tahu dulu penyebab utama atau komplikasi utama daripada karhutlah ini kan ISPA ya, kalau pada anak-anak itu. Dan kita harus tahu juga anatomi atau sistem pernapasan anak sama dewasa itu berbeda, jadi tidaklah sama. Kenapa berbeda? Pertama, dari anatomi. Anatomi itu maksudnya apa? Dari bentuk saluran nafasnya. Gimana anak itu dia lebih cenderung dia horizontal, bukan vertikal. Jadi endapan-endapan partikulat itu lebih gampang terendap di anak-anak. Dan kemudian saluran nafasnya lebih kecil, dia lebih berbentuk corong ya. Jadi ketika partikel-partikulat ini masuk, dan kita harus tahu ya, partikulat asap itu lebih besar dibanding partikulat seperti bakteri atau virus. Nah, ini yang akan menyebabkan silia. Silia itu seperti alat pergerakan nafas, apa, untuk membuang saluran, apa namanya, bakteri atau virus dari saluran nafas itu harus bekerja ekstra.
6: Yeah.
5: Nah, itulah yang nantinya bisa menyebabkan anak itu menjadi batuk-batuk dan sampai pada akhirnya menjadi sesak nafas. Nah, itu. Jadi, ya, memang dewasa juga bisa rentan terhadap partikulat-partikulat asap ini, tapi anak jauh lebih rentan lagi gitu.
6: Baik.
5: Karena perbedaan anatomi itu sendiri.
6: Baik, dokter Enggra, keluhan kesehatan seperti apa nih dokter yang paling perlu diwaspadai ya ketika anak ini terpapar oleh kabut asap ini?
5: Jadi yang pertama, pada umumnya yang paling sering terkena kabut asap itu kan ISPA ya. Jadi kita harus tahu dulu, ISPA itu ada dua, ISPA atas, ISPA bawah. Nah, ini orang sering nggak tahu maksudnya apa. Jadi ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut, bukan infeksi saluran pernafasan atas. Itu yang orang suka salah interpretasi. Jadi kalau ISPA atas itu contoh penyakitnya ya, faringitis, laringitis, atau kalau orang kita ngomong tuh radang tenggorokan. Nah, itu ya, radang tenggorokan, pilek-pilek biasa ya. Ketika itu ya, apa, anaknya cerita, aku kok kalau nelen nggak enak, sakit. Nah, ya. Atau dia batuk, pilek, ingusnya keluar ya, berwarna bisa jernih, bisa sampai kehijauan, atau batuk sampai sulit membuang dahak. Nah, itu ISPA atas biasanya gejalanya. Dia cuma batuk, pilek, dan bisa demam. Tapi kalau sudah sampai ISPA bawah itu berarti sudah masuk ke organ paru-paru. Nah, itu bisa disertai dengan gejala seperti sesak nafas, nyeri dada seperti tertekan, apa, atau juga anaknya bisa ngomong kok kalau nafas berat gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan karena apa? Pertukaran oksigennya sudah nggak bagus lagi. Artinya apa? Partikulat itu sudah sampai ke paru-paru dan sudah menyebabkan proses peradangan di situ. Nah, kita harus tahu juga, kita itu dikasih Tuhan ada tonsil atau amandel. Nah, itulah dia berfungsi sebagai penghalang untuk partikulat untuk masuk ke bagian saluran nafas bawah. Nah, itulah kalau misalkan sering terkena partikulat, bahaya asap itu lama-lama nanti tonsilnya bisa lama makin membesar. Nah, itulah kadang bisa tidurnya mengorong. Ya, nyeri menelan juga bisa. Yang itu yang menyebabkan nanti ujung-ujungnya kita bisa jadi anaknya nanti diangkat tonsilnya. Atau pada paling paling buruk ya ke paru-paru, itu jadi bronkopneumonia ya, infeksi paru-paru gitu.
6: Baik, kalau anak dengan kondisi kesehatan tertentu nih, dokter, apakah memiliki resiko yang lebih besar ketika kualitas udara ini semakin memburuk?
5: Ya, khususnya pada anak-anak yang sudah punya riwayat asma ya. Itu lebih berat. Kan rata-rata pasien asma itu kan dia mempunyai sistem saluran nafas yang lebih sensitif dibandingkan anak-anak yang tanpa asma. Kita harus tahu juga asma itu kan sebenarnya bukan penyakit infeksi, itu merupakan penyakit saluran nafas alergi. Jadi dia akan terstimulan atau terstimulus itu akibat adanya partikulat atau debu atau polen. Nah, itu yang akan menyebabkan proses alergi itu terjadi. Nah, itu yang menyebabkan biasanya kalau dia kondisi asap seperti sekarang, itu asmanya bisa kambuh, bahkan bisa sampai menimbulkan suara mengi. Nah, itulah yang anak-anak ini suka dibawa ke IGD. Kenapa? Karena sesak nafas. Akibat apa? Akibat dari asmanya kambuh, karena kondisi kualitas udara kita yang tidak baik. Nah, itu satu. Nah, bisa juga kondisi-kondisi tertentu yang misalkan anak-anak yang mengalami sindrom mata kering. Nah, itu juga bisa ya, kalau dari bagian mata ya, itu juga bisa memperparah kondisi matanya juga. Itu.
6: Baik, dokter, saya ke Ibu Betty terlebih dahulu ya dokter ya.
5: Ya, baik. Boleh.
6: Bu Betty, kalau kondisi di SMP Negeri 33 Palembang saat ini seperti apa Bu? Masih PJJ atau udah tatap muka kembali?
4: Untuk SMP Negeri 33 Palembang saat tanggal 9 itu ya, kabutnya sudah sangat tebal. Jadi siswa langsung kita alihkan proses pembelajarannya itu ke PJJ. Jadi kita langsung informasikan kepada wali muridnya, kepada wali siswa, bahwa persiapan untuk belajar itu di rumah. Jadi mereka menggunakan Zoom. Nah, di sana mereka siswanya belajar seperti biasa, gurunya berada di sekolah karena kita ada absen pergi dan pergi dan juga absen pulang. Jadi guru tetap berada di dalam kelas masing-masing.
6: Baik, berarti sampai hari ini masih PJJ, Bu?
4: Iya, saat itu kita 2 minggu kita belajar PJJ, karena udara mungkin ada perubahan, jadi kita coba lagi kemarin
6: tatap muka
4: 1 minggu, tapi berjalan 3 hari, itu udara mulai memburuk kembali, dan kita setiap hari kita melihat kondisi siswa. Nah, saat itu siswa per kelas tentunya banyak yang tidak hadir, dan kita data, jadi mereka itu ada yang sakit, terutama itu sakitnya flu, demam panas, dan juga ada yang diopname. Nah, dari hasil itu kita laporan ke dinas bahwa ada berapa persen siswa tidak bisa hadir karena penyakitnya itu saluran pernapasan
6: terkait kabut ya, Bu, kabut,
4: ya. Jadi dari sana kita mulai PJJ lagi.
6: Baik, ketika terjadi kabut asap seperti ini, Bu Betty, ya, apa saja nih, Bu, yang menjadi perhatian utama pihak sekolah dalam memastikan keselamatan dan juga kenyamanan siswa nih, Bu?
4: Iya, dari pihak sekolah tentunya kita akan memperhatikan kesehatan siswa dan juga gurunya. Karena guru itu kan datang dari rumah, jadi guru itu juga mempunyai ya kondisi yang berbeda antara satu guru dan yang lain. Jadi kita juga memfasilitasi Bapak Ibu guru yang memang kondisinya tidak sehat, mereka tetap istirahat di rumah dan mereka tentunya kita persilakan untuk berobat ke rumah sakit. Nah, untuk siswa juga seperti itu. Jadi kita mempersiapkan di ruangan itu kita tentunya ada AC atau kipas angin. Jadi guru itu tidak boleh berada di luar ruangan kelas karena di lapangan juga itu asap sudah sangat tebal dan bahkan masuk ke dalam ruangan kelas.
6: Untuk aktivitas seperti upacara ekstrakurikuler itu berarti ditiadakan, Bu Betty, ya?
4: Ya, untuk upacara terutama yang di luar lapangan kelas itu kita tiadakan, tetapi mereka tetap melaksanakan kegiatan di dalam kelas, walaupun itu misalnya kokurikuler karena kita sudah ada target untuk per semester ya. Jadi kita tetap melaksanakan melalui Zoom atau di dalam kelas.
6: Gitu. Oke, berarti masih jalan ya, Bu, tapi dari daring ya?
4: Iya, iya.
6: Dari daring. Ya. Baik, saya kembali ke Dr. Enggra nih. Dokter Enggra, apa nih yang bisa dilakukan orang tua untuk melindungi anak ya ketika kualitas udara di luar rumah ini sedang buruk, dokter?
5: Pasti yang pertama tuh kita harus melindungi anak kita dulu ya. Jadi kita menggunakan masker. Jadi pertama kalau menggunakan masker itu kita harus lihat ukuran yang sesuai untuk anak. Ya, jadi kita ini bahas dulu ya untuk perlindungan diri dulu. Jadi perlindungan diri kita menggunakan masker, baik ketika misalkan sekolah mengizinkan anak itu masuk langsung, ya kita menggunakan masker. Bahkan sekarang pun ya terpaksa juga kadang-kadang di rumah juga kita perlu menggunakan masker. Kenapa? Karena asap itu sudah sampai masuk ke rumah. Itu kalau saya lihat, terutama ketika saya juga praktik di rumah sakit Caritas Kenten, itu rata-rata pasien-pasien saya itu sekarang masuknya bukan lagi dengan demam berdarah, bukan lagi dengan tipes atau apa penyakit yang lain, itu rata-rata semuanya radang paru semua. Dan itu wilayah, apalagi kalau kita tahu Sematang Borang ya, itu udah parah banget. Dan itu rata-rata pasien saya itu asalnya dari situ semua. Jadi memang ada kebakaran di situ. Nah, jadi saya selalu edukasi, gunakanlah masker. Tapi masker itu harus yang sesuai menutupi hidung dan juga mulut anak. Usahakan jangan ada celah. Kenapa? Kalau ada celah, itu kan berarti partikulat masih bisa lewat. Gitu ya. Kalau menurut saya sih, kalau untuk anak-anak kita tidak perlu menggunakan masker yang berlebihan seperti N95 atau masker-masker yang kayak seperti ketika kita zaman COVID itu nggak perlu lah. Kenapa? Itu juga bisa mengganggu proses sirkulasi udara. Itu yang pertama. Kemudian, jika memang kalau perlu memang kabut asapnya begitu tebal, ketika memang ingin keluar, kita bisa menggunakan Google atau pelindung mata untuk khusus untuk anak ya. Nah, kemudian selain itu juga harus juga diperhatikan apa kebersihan daripada anak itu sendiri. Jika gigi ya sering kumur-kumur. Kenapa hal sepele seperti itu sebenarnya? Kan partikulat itu kan bisa masuk melalui mulut juga. Jadi kalau kita misalkan orang tua malas untuk membersihkan, menjaga kesehatan gigi dan mulut anak, itu juga bisa mempengaruhi untuk kesehatan saluran nafas anak. Karena apa? Salah satu kita mengobati anak-anak yang dengan infeksi saluran nafas itu harus membersihkan rongga mulutnya. Kenapa? Disitulah sumber bakteri dan juga kuman dan juga partikulat itu masuk. Nah, kemudian apalagi selain itu, kita juga harus memperbaiki juga gizi anak, memperhatikan gizi. Kenapa? Karena gizi itu merupakan benteng pertahanan untuk pembentukan sistem imun.
7: kalau anaknya gizinya jelek atau tidak baik, maka sistem imun itu tidak terbentuk dengan baik. Nah, itu yang membahayakan anak untuk badannya tidak bisa melawan daripada infeksi atau partikulat-partikulat yang akan masuk ke dalam tubuh anak tersendiri. Jadi, selain untuk pelindung dirinya harus baik, gizinya pun juga harus baik gitu.
6: Baik, dokter dan Bu Betty, kita terima penelpon terlebih dahulu yang sudah tersambung bersama kita di 369977. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Baik, halo, apakah suara kami di sini terdengar? Selamat pagi. Baik, di sini tidak terdengar suaranya ya. Boleh dicoba lagi saja di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp ya di 0821-7927-9090. Dr. Engra, kalau orang tua melihat anak mulai batuk, sesak, lemas, ataupun mengeluh tidak nyaman ya ketika kondisi udara ini sedang berasap, kapan kondisi tersebut masih bisa dipantau di rumah dan kapan harus dibawa ke fasilitas kesehatan nih dokter?
7: Jadi kapan dia harus bisa dipantau di rumah? Jadi yang pertama, jika kondisi anak masih stabil, apa sih maksudnya stabil? Pertama, jika tidak ada kegawat daruratan dalam saluran respirasi. Maksudnya apa? Pertama, ketika anak tersebut tidak ada sesak nafas, tidak ada anak itu yang susah dibangunkan, pengennya tidur terus, lesu gitu ya. Kemudian tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Kenapa? Anak-anak yang cenderungan ISPA itu kadang-kadang malas minum dia. Jadi apa? Asupan airnya kurang. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi. Nah, itu kalau dia sampai dehidrasi berat, nah itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau masih anaknya masih mau minum, masih mau makan, itu belum perlu. Atau juga kalau anaknya masih mengalami batuk pilek biasa. Tetapi kalau misalkan anaknya satu sesak. Dok, gimana sih cara tahu anak saya sesak? Ibu boleh lihat pada saat dia tidur. Buka perut dan dadanya, lihat pergerakannya, ibu bisa hitung dalam waktu 30 detik. Kalau dia dalam 30 detik itu lebih dari 15, itu berarti sudah mengalami nafas cepat. Nah, itu sudah bisa dibawa ke fasilitas kesehatan. Atau ketika kita melihat dadanya kok seperti nariknya kayak orang mengas gitu ya, kayak ada tarikan dinding dada. Nah, itu berarti anaknya sudah mulai sesak. Atau kita bisa lihat di hidungnya, kembang kempis, itu namanya napas cuping hidung. Berarti apa? Dia sudah air hanger, dia sudah kesulitan mengambil oksigen. Nah, itu perlu dibawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian kalau kita lihat bibirnya, matanya, cekung, dekok gitu ya kalau bahasa orang itu ya. Bibirnya kok kering banget, berarti dia sudah mulai kekurangan cairan tubuh. Anaknya malas makan, malas minum, bahkan tertidur terus. Tidur, bangun, tidur lagi, berarti kan sudah oksigennya sudah berkurang. Ya. Anak itu sudah mengalami hipoksia. Hipoksia itu artinya apa? Oksigen itu sudah tidak bertukar lagi dengan baik. Oksigen itu kan dibutuhkan juga ke otak. Kalau otak kita kekurangan oksigen, pasti anaknya akan mengalami penurunan kesadaran. Dalam artinya apa? Dia mulai lesu, mulai malas beraktivitas. Nah, itu bawalah ke fasilitas kesehatan. Semakin lama kita menunda, semakin sulit untuk recovery. Jadi jangan sampai tidak apa-apalah sesak nafas biasa kita bisa rawat di rumah. Jangan. Kalau memang ada tanda kegawat daruratan, sesak, lesu, bibir kering, tidak mau makan, tidak mau minum. Kemudian kita raba memang demamnya hiperpireksia. Maksudnya apa? Jadi demam itu ada yang hiperpireksia ya, sampai di atas 39. Itu bawalah ke fasilitas kesehatan. Jangan menunggu ketika dia sudah mengalami respiratory distress atau distress nafas berat yang mengancam gagal nafas baru dibawa. Nah, itu kita sulit untuk penanganannya gitu.
6: Baik, dokter dan Bu Betty, kita terima penelpon kembali di 369977. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo? Dengan siapa di mana, Pak? Apakah suaranya terdengar, Pak? Halo?
8: Menir.
6: Oke, ini sepertinya tidak terdengar suaranya ya, Pak, ya? Baik, kita coba, silakan dicoba lagi ya Pak ya. Halo? Di 369977. Ya Pak, apakah terdengar suaranya?
8: Halo?
6: Ya, di sini suara Bapak terdengar. Baik, ini sepertinya tidak tersambung ya. Nanti boleh dicoba lagi Pak di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Saya ke Ibu Betty nih Bu ya. Gimana nih Bu, sekolah bekerja sama dengan orang tua ketika kondisi kabut asap ini mengharuskan adanya perubahan aktivitas belajar ya Bu ya, menjadi PJJ. Silakan Bu.
4: Untuk perubahan dari proses belajar mengajar tatap muka ke kita proses belajar jarak jauh, tentunya ada kendala. Jadi kendala dengan orang tua itu ya, tentunya karena kita menggunakan online, jadi siswa itu berkeberatan anaknya menggunakan handphone atau laptop. Yang pertama mereka itu kemungkinan dari satu keluarga itu punya HP-nya satu atau dua, sementara anaknya ada empat, ya. Jadi mereka itu keberatan untuk melaksanakan PJJ. Kenapa? Jadi saat kita evaluasi ke lapangan, mereka yang pertama mereka tidak punya kuota, ya, dan juga mereka terbiasa belajar anaknya di sekolah, jadi diantar ke sekolah, jadi pihak orang tuanya itu mungkin mereka untuk bekerja masing-masing. Nah di sana ada berapa persen ya mereka tidak melaksanakan, dan bahkan mereka mungkin bergantian antara satu anak dan anak yang lainnya. Jadi untuk kita bedakan orang tua yang tidak mempunyai HP ya, ya, itu kita berikan kebijaksanaan ya, boleh mereka hanya mungkin melaksanakan mengerjakan sesuatu itu sebatas kemampuan anak-anak. Jadi kita tidak memaksakan anak itu harus ikut PJJ atau bagaimana. Jadi kita menyesuaikan karena tidak semua anak itu punya atau mereka mampu. Jadi pihak sekolah memberi kebijakan masing-masing gitu.
6: Baik, tapi apakah itu mempengaruhi capaian pembelajaran siswa, Bu?
4: Tentunya tetap mempengaruhi, jadi mereka mungkin melaksanakan tugas dengan ini datang ke sekolah, mereka ya datang ke sekolah dengan pakaian bebas, jadi mereka mungkin ada beberapa anak yang bisa belajar langsung di sekolah, jadi mereka ikut tapi tidak banyak gitu. Dan mereka yang datang juga tetap kita harus kita seperti Pak Dokter tadi mengatakan mereka wajib untuk menggunakan masker. Dan masker itu juga kalau mereka maskernya tentunya yang mampu mereka beli, atau kalau mereka tidak memakai masker tetap kita siapkan dari pihak sekolah. Jadi maskernya itu masker yang memang sederhana, tidak berat seperti kata Pak Dokter tadi.
6: Iya. Oke, baik Bu Betty dan Dokter, kita terima penelpon kembali ya. Semoga saja sudah tersambung nih di 369977. Selamat pagi.
8: Pagi, ini dengan Mbak Ega ya?
6: Iya. Intinya siapa Bu dan di mana?
8: Anita di Tanjung Lago.
6: Anita di Tanjung Lago, silakan.
8: Gini Mbak, ini untuk Pak Dokter ini. Kebetulan saya tuh punya anak usia sekolah kelas 3 SD. Ini bagaimana dampak kabut asap terhadap anak yang tentunya seperti anak saya itu ada memiliki riwayat asma ya, untuk pernapasan ini. Nah, kabut asap ini apa dampaknya itu Mbak ya? Terus yang kedua Mbak, langkah kesehatan apa yang harus saya lakukan untuk tentunya melindungi anak tersebut ketika kualitas udara itu memburuk? Dua itu aja Mbak.
6: Baik Bu Anita, terima kasih banyak ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Dokter, pertanyaan dari Bu Anita di Tanjung Lago. Anaknya kelas 3 SD, punya riwayat penyakit asma. Bagaimana dampak kabut asap ini ya untuk mereka yang punya riwayat asma, dan juga langkah kesehatan yang harus dilakukan untuk melindungi anak ketika kualitas udara ini semakin memburuk. Silakan Dokter.
7: Terima kasih Ibu tadi yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi memang kalau pasien seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, anak-anak dengan kondisi seperti yang asma, ini kan asmanya kan, kebetulan saya juga asma, jadi saya juga mengerti bagaimana punya ya. Jadi pasien-pasien asma ini kan dia mempunyai tendensi untuk mengalami kekambuhan jika berada di lingkungan dengan partikulat yang begitu banyak, apalagi yang berasal dari asap ya begitu. Terutama yang partikulatnya yang 2,5 PM meternya itu 2,5 itu yang berbahaya. Nah, itu yang nanti dia bisa sampai menembus ke saluran pernapasan bagian bawah dan paru-paru. Nah, itu yang nantinya bisa menimbulkan serangan asma atau asma eksaserbasi. Jadi asma itu kan bisa kita kategorikan ketika tidak serangan itu 4, asma intermittent, asma persisten ringan, sedang, sama berat. Kalau dia intermittent itu sebulan sekali cuma terang kambuhannya. Kalau dia persisten ringan itu biasanya seminggu sekali atau dua minggu sekali. Kalau dia sedang itu biasanya tiap minggu pasti terjadi. Kalau yang berat itu hampir setiap hari. Nah, yang kita takutkan ketika kita mengalami karhutla seperti ini, yang tadinya asmanya intermittent itu naik jadi asma persisten. Baik dia ringan, bahkan bisa sampai yang keberat. Itu. Nah, yang menyebabkan nantinya fungsi paru-parunya bisa menurun. Akibatnya apa? Anak itu bisa mengalami eksaserbasi, sesak nafas, dan meningkatkan indikasi rawat inap anak tersebut. Yang tadinya tidak perlu rawat karena dia sesak, ketika biasanya orang tua ini biasanya punya alat untuk nebu sendiri nih di rumah ya. Biasanya mereka minta, dok tolong dong, kami mau nebu anak kami di rumah sendiri sesuai dosis dokter, atau mereka mempunyai inhaler sendiri. Inhaler itu obat asma yang biasanya disemprotkan atau dihisap. Nah, itu kadang-kadang sudah tidak mempan lagi ketika kondisi anak memang dengan kondisi partikulat yang begitu banyak di Palembang ini yang menyebabkan terjadi eksaserbasi sampai-sampai orang tua itu harus membawa anaknya ke IGD rumah sakit. Nah, kemudian bagaimana sih langkah kesehatan yang harus dilakukan orang tua? Jadi yang pertama, manajemen medisnya yang paling krusial. Maksudnya manajemen medis itu bagaimana, dok? Obat asma yang sudah dipakai itu harus digunakan sesuai indikasi dan tepat sasaran. Artinya apa? Jangan menunda-nunda, jangan tidak menggunakan obat jika memang sudah diindikasikan oleh dokter. Misalnya gini, dok, bu, pak, gunakan obat ini 2 kali sehari semprot pagi sama malam. Nah, itu kadang-kadang kan orang tua merasa, oh anak saya kan sudah perbaikan, ngapain saya harus semprot pagi sama malam, saya semprot sekali aja gitu. Jadi dosisnya menurunkan sendiri orang tua, itu tidak boleh. Jadi ikutilah indikasi daripada dokter. Jadi harus disiplin obat pengontrolnya ya. Jika anak dalam kondisi terapi obat asma, jadi pastikan obat tersebut digunakan secara rutin dan disiplin setiap hari. Meskipun anak tidak kumat, kenapa? Itu namanya controller. Controller itu kita mengontrol supaya kondisi anak itu tidak kambuh gitu ya. Jadi obat asma itu ada obat yang pada saat serangan, nah itu yang dinebu ya, kita biasanya dinebu di rumah sakit, ada yang digunakan untuk mencegah terjadinya serangan. Nah, ini yang saya bicarakan untuk mencegah terjadi serangan. Nah, itu harus digunakan secara teratur. Kemudian siapkan obat pereda atau reliever. Reliever itu maksud saya, misalkan obat yang untuk dilakukan nebu itu sendiri. Jadi ketika dia serangan, kita sudah siap. Kemudian manajemen lingkungan. Jadi kalau bisa, kalau memang sudah dibilang oleh sekolah, pihak sekolah, oh isolasi di rumah, jangan ke sekolah dulu, belajar di rumah secara daring. Ya, itu dilakukan. Jangan karena sekolah membiarkan anaknya belajar di rumah, nanti dibawa oleh orang tuanya kemana-mana. Ya begitu ya, Bu ya. Nah, itu yang kadang-kadang saya suka, apa ya, agak sedikit dalam tanda kutip marah kepada orang tua. Bukan marah artinya apa, maksudnya sudah diizinkan belajar di rumah kok masih dibawa keluar kemana-mana. Iya. Nah, itu yang menyebabkan ya anaknya terkena partikulat tersebut. Menggunakan, kalau misalkan memang ada sedikit biaya atau dana, bisa membeli apa, orang tua menggunakan air purifier. Nah, itu yang menggunakan filter HEPA ya.
6: Iya.
7: High efficiency particulate air, itu juga lumayan untuk bisa menyaring udara dari luar. Kemudian proteksi gaya hidup dan juga proteksi ekstra untuk perlindungan diri. Gunakan masker, minum yang cukup. Minum yang cukup itu untuk membantu hidrasi pada anak ya. Ganti pakaian atau mandi setelah pulang dari luar. Kenapa? Partikulat itu bisa nempel di baju atau juga di badan kita. Ketika anak mengusapkan tangannya ke mulut atau tangan atau hidung, itu bisa partikulatnya bisa masuk. Nah, itu yang harus dilakukan ya, kalau untuk bisa menjaga daripada supaya anak tersebut tidak mengalami eksaserbasi ya, serangan asma itu sendiri begitu.
6: Baik, kita terima penelpon kembali ya di 369977. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
9: Waalaikumsalam.
6: Dengan siapa, di mana, Pak?
9: Dari Batu Raja, Mbak Ega ya?
6: Iya, ada Pak.
9: Pak Kiwai.
6: Pak Kiwai di Batu Raja, silakan Pak Kiwai.
9: ini begini Mbak, kalau saya melihat kondisi Palembang itu kan keponakan saya kebanyakan, memang gawat. Jadi kalau melihat situasi ini, saya benar kata Pak Dokternya Ibu tadi, nah, pencegahan ini susah. Kalau bagi saya yang terhutlah di Sumatera Selatan, memang belum ya, mau dijawab oleh Pak Dokter dengan Ibu, boleh tidak? Ini sebenarnya ada kaitannya. Masalah kebakaran hutan di Sumatera Selatan ini, kita sudah tahu, setiap tahun pasti ada karhutlah. Tempatnya di situ-situ aja. Nah, mengapa pemerintah daerah yang petugas, yang kompeten ke sana, kenapa nggak dijaga? Kalau sudah masuk monster, harus diblokir dari sana. Bagaimana supaya lahan gambut nggak terkontrol? Apa dibuat posko, dibuatkan jalan yang hutan itu dari anda terkontrol? Dan itu bisa, kan? Nah, apalagi ini sudah nasional. Ya, masalah anggaran, ya kita bagaimana cara anggaran nasional, anggaran daerah gitu. Ya kan, kalau sudah terjadi begini, Pak ya, jangankan orang nggak sakit, Pak. Kalau orang saya asma, kata Ibu tadi, ya, ini jelas itu. Jangan orang nggak sakit, saya aja waktu dua hari ke Palembang, saya pulang lagi. Mau saya libur di Palembang ketika itu, waktu belum gawat, ya, apalagi sekarang, nggak terpunan saya. Nah, itu aja, mulai. Ini harus berjibaku, para pemerintah daerah itu sudah tahu setiap tahun, loh, kayak tempatnya di sana, kenapa nggak diblokir aja, blokir bagian caranya. Dipatkan lagi gitu, apalagi Pak Presiden katanya kalau ada mau bantuan silakan, bantuan apa, yang gitu aja, gerakan semua apa-apa, komunitas apa-apa, yang satu-satu apa tuh, ujungnya itu, kan bukan perang ini kan, perang dengan asap ini kan, bukan perang dengan gajah, nah itu aja menurut saya kan, kenapa nggak kita begitu aja, nah itu aja menurut saya, ay, mau ditanggap oleh Bapak, nggak balas. Tapi ya, kalau kesehatan, tapi jangankan yang nggak sehat, yang sehat aja pasti kena. Gitu. Contoh saya waktu dua hari sana kan, nggak sehat, saya di Batu Raja perlu. Kalau kami di Batu Raja aman. Udah turun hujan, bersih kalau kami di sini, Pak. Itu aja, Mbak Ega ya.
6: Ah, baik.
9: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Kiwai di Batu Raja ya. Sepertinya terkait keluhan nih, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi. Kita bahas dari sisi dampaknya saja ya, Dokter dan Bu Betty ya. Kalau menanggapi pernyataan ya dari Pak Kiwai nih, yang sehat saja bisa sakit karena kabut asap ini. Bagaimana, Dokter?
7: Ya, terima kasih Pak Kiwai. Jadi kebetulan saya juga suka bolak-balik Batu Raja Martapura, jadi saya tahu kondisi di sana. Karena ibu saya dokter anak di Batu Raja ya, Dokter Rosiana Marbun. Jadi ya saya tahu. Memang di sana nggak terlalu banyak kasus ispanya, Mbak. Berbandingan kita di Palembang, karena di Martapura atau wilayah Batu Raja itu cenderung udaranya lebih bersih memang. Nah, ketika sudah mulai masuk ke daerah Prabu Muli itu di tol terutama, nah itu sudah kita sudah mulai jarak pandang kita yang tadinya bisa sampai, misalkan saya nggak tahu pastinya, misalkan 10 meter anggaplah ya, itu bisa jadi cuma 5 meter, 3 meter, 2 meter bahkan. Nah itu, jadi memang anak yang sehat pun ketika terkena bencana asap seperti ini dia bisa terkena, tapi tidak segampang dengan anak-anak yang dalam kondisi khusus seperti yang dikeluhkan oleh yang sebelumnya tadi. Nah inilah yang memang jadi perhatian kita juga sebagai seorang dokter anak, bahwa ya bagaimana kita perlunya edukasi kepada pihak-pihak sekolah maupun juga kepada para murid dan juga kepada anak-anak kita dan juga terutama kepada orang tua, karena anak-anak kita tidak mengerti ya dengan kondisi seperti ini. Mereka hanya tahunya ya dia belajar di rumah. Nah yang bisa membantu proses ini juga itu dari orang tua. Nah itulah kita pentingnya harus advokasi medis berbasis ya kepada setiap orang tua, dan juga kita juga dari pihak pemerintah juga memang menurut saran saya sih harus ada kesiapan tata laksana fasilitas kesehatan, edukasi berkala, harus diperkuat lagi paskes satu kita, puskesmas maupun juga rumah sakit kita ya. Kemudian harus ada dilakukan juga kampanye proteksi diri ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini ya. Kemudian mendorong inisiatif misalkan seperti sekolah aman asap ya dari para guru gitu sih. Kalau dari saya begitu saja sih.
6: Baik, dan saya ingin minta tanggapan Bu Betty nih terkait dengan paparan tadi ya oleh Dr. Enggra. Ada orang tua yang udah PJJ nih tapi malah bawa anaknya keluar nih Bu Betty. Gimana nih Bu tanggapannya?
4: Terima kasih. Jadi untuk melihat orang tua yang seperti itu, tentunya betul apa kata Pak Dokter tadi ya. Tentunya kita harus memberi pemahaman kepada orang tua. Jadi orang tua itu jangan hanya emosi untuk mengajak anaknya karena tadi PJJ, jadi banyak waktu luang untuk keluar rumah. Jadi kita berikan masukan. Memang banyak orang tua yang tidak mengerti tentang kesehatan. Mungkin dianggapnya karena tadi asap tidak bisa dilihat gitu ya. Jadi mereka menganggap ini hal yang biasa. Tetapi rentan sekali bagi anak-anak yang memang usia balita atau usia remaja. Karena kata Pak Dokter tadi, kalau kita menyimak, anak-anak usia seperti itu sangat rentan untuk mendapat akibat asap yang sangat buruk ini ya. Kita orang dewasa saja itu kita sangat takut ya. Tetapi kenapa orang tua tadi seperti itu menganggapnya remeh? Padahal kalau sudah mengenai paru-paru anak tersebut, tentunya ini luar biasa kita ya. Jadi lebih baik mencegah daripada kita mengobati.
6: Baik.
4: Jadi tentunya orang tua itu harus diberikan sosialisasi dan masukan dari pihak sekolah maupun dari kesehatan.
6: Baik, kalau dari sekolah Bu Betty sendiri nih, di SMP Negeri 33 Palembang, sudah ada edukasi atau belum nih Bu terkait dengan karhutla dan dampaknya terhadap kesehatan yang perlu menjadi bagian dari pembelajaran juga dan juga pertimbangan orang tua nih Bu?
4: Ya, kita untuk dari sekolah kita ini karena kita ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan, tentunya Puskesmas Pak Jo ya, dan juga kita ada dari Babinsa dan juga Polsek IP1. Jadi kita kerjasama yang baik untuk memantau anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak misalnya kita PJJ tapi ada yang keliaran di luar gitu ya, ketahuan anak tersebut, itu kita sudah kerjasama dengan pihak kepolisian itu mereka kita tangkap gitu, dijaring ya. Kita data dari sekolah mana mereka itu. Jadi akan dilaporkan kepada pihak sekolah, baik anak SD, SMP maupun SMA. Jadi kita terdata, kalau ada anak yang berkeliaran di luar sekolah, tentunya akan kita pantau dan kita beritahu orang tuanya. Jadi orang tuanya itu kita panggil ke sekolah. Apa alasan mereka untuk membiarkan anak tersebut? Tetapi pernah juga terjaring karena orang tuanya itu bekerja, jadi orang tuanya mungkin tidak tahu anaknya itu keluar gitu.
6: Okay. Baiklah, dan pendengar yang ingin bergabung ya, kami masih tunggu di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790 dan juga bisa melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang ataupun aplikasi RRI Digital. Di YouTube sudah ada yang bergabung nih dokter dan Bu Betty ya, ada dari Margareta Johanna. Di kondisi udara yang sudah masuk kategori berbahaya ini, apakah ada kemungkinan untuk anak sekolah diliburkan saja? Karena boro-boro mau belajar, mau nafas aja susah loh, kasihan sekali nih. Mungkin ya walaupun udah PJJ, susah konsentrasi juga nih Bu anak untuk di rumah ya Bu ya. Gimana nih Bu tanggapannya?
4: Terima kasih kepada Ibu
6: Margareta Johanna.
4: Johanna ya. Memang Bu Margareta, banyak orang tua juga untuk meliburkan anak-anaknya ya. Tetapi di pihak satu orang tua juga, mereka kalau anak-anak itu diliburkan sekolah, seperti kita kembali ke masa tahun 2020 kita masalah COVID ya. Nah itu pembentukan karakter anak-anak akan berubah. Nampak sekali. Jadi dari perilakunya, bahkan dari kebiasaan. Jadi anak-anak tadi biasa belajar pagi hari, aktivitasnya memang untuk belajar. Begitu kembali kepada mereka libur, itu akan nampak sekali perubahan yang luar biasa. Jadi mereka itu karakternya berubah dari sopan santunnya, bahkan dari bangunnya. Tadi biasa bangun pagi ya, ini bangun siang. Jadi mereka itu untuk dari segi kesehatan badan mereka tuh tidak fit gitu. Jadi biasanya segar kalau pagi udah mandi ya. Ini karena udah lama libur ya, mungkin dampaknya akan berubah. Jadi kita bahkan ada juga ini masalah MBG ya. Jadi orang tua itu berkaitan juga dengan MBG. Jadi kalau anak-anak diliburkan, orang tua itu keberatan. Ya kita tanya apa permasalahannya, karena mereka akan menyiapkan untuk makan siang gitu ya. Nah, jadi ada akibat dan ada sebab dan akibatnya juga gitu.
6: Baik, tapi berarti kebiasaan anak dan pola hidupnya berubah ya Bu ya?
4: Iya bisa.
6: Oke, saya ke dokter nih, apa aja nih dokter kebiasaan sederhana yang perlu diajarkan kepada anak untuk menjaga kesehatan ya selama musim karhutla ini dokter?
7: Ya, jadi untuk kebiasaan sederhana yang perlu kita ajarkan ke anak, pertama, ya kalau sudah dalam kondisi udara yang berbahaya, terutama yang sudah mencapai di atas 300 ya, itu berarti sudah sangat berbahaya ya. Itunya ya, berarti kita harus ajarkan anak yang pasti melindungi diri sendiri apa, rajin dengan menggunakan masker. Pertama, masker yang benar ya, bila terpaksa memang harus keluar rumah. Tapi kalau misalkan tidak terpaksa untuk keluar rumah, ajarkan anak untuk lebih banyak belajar maupun juga bermain di dalam rumah saat udara yang berkabut atau asapnya tebal. Kemudian usahakan jangan berlari atau melakukan aktivitas, misalkan anak-anak yang ada olahraga, bermain sepeda di luar ketika kualitas udaranya memang buruk. Kemudian ajarkan juga sering cuci tangan dan wajah. Kenapa? Karena yang seperti saya jelaskan tadi, partikulat itu bisa menempel pada wajah. Wajah masuk ke dalam rongga hidung dan rongga mulut dan juga ke tangan. Jadi ajarkan anak membawa misalkan hand sanitizer ya untuk mencuci tangan. Dan kalaupun ada fasilitas tempat cuci tangan yang disertai dengan sabun, kita ajarkan anak untuk sering mencuci tangan 5 langkah dan juga mencuci wajahnya. Kemudian minum air putih yang cukup. Bekali anak untuk minum kira-kira sampai 1-2 liter per hari. Dengan tujuan apa? Agar tenggorokan tidak mudah kering. Sehingga apa? Itu bisa membantu proses pembersihan daripada partikulat yang tersebut. Kemudian ajari anak juga untuk tutup pintu dan juga jendela ya, bila asap sudah mulai tebal. Karena apa? Asap ini enak kalau di luar rumah. Kalau masuk ke dalam rumah, nah, berarti di lingkungan rumah kita sendiri pun sudah sama kayak lingkungan luar gitu ya. Jadi kemudian kita juga mengajari anak untuk tidak, misalkan yang sudah ada agak remaja gitu ya, tidak membakar sampah ya. Karena apa? Dengan membakar sampah pun itu bisa memperburuk kondisi. Kemudian ajarkan anak kalau misalkan ada keluhan-keluhan batuk, nadanya sakit, napasnya mulai pendek, matanya perih, pusing, ya itu beritahu kepada kita sebagai orang tua untuk kita nanti bisa menilai ini kita perlu bawa ke fasilitas kesehatan atau tidak, gitu ya. Dan kemudian yang pasti ya harus mengedukasi anak untuk makan yang cukup ya, kebutuhan gizi yang cukup, istirahat yang cukup. Karena apa? Dengan istirahat yang cukup, dengan waktu tidur yang cukup, itu akan bisa memperbaiki dan membantu sistem imun kita untuk lebih optimal.
6: Baik, dokter dan Bu Betty, kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Masih ada juga pendengar yang bergabung melalui kanal YouTube kita di Pro1 RRI Palembang. Nanti kita bacakan pertanyaannya. Kita jeda sejenak dulu, dokter dan Bu Betty ya. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
10: Sayang, handphone kamu mana?
11: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
10: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
11: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
10: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
11: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
10: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
11: Apa itu?
10: Air.
11: Cabut dulu colokannya. Aduh.
10: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
11: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
10: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
0: Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita. Tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Asta Cita.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog Beranda Asta Cita dengan topik yang kami hadirkan hari ini yaitu karhutla dan pendidikan, melindungi anak, menjaga masa depan. Jadi kita bahas ya terkait dengan kabut asap ini, yang mana ini mempengaruhi juga dunia pendidikan, sistem belajar mengajar, dan juga bagaimana mempengaruhi kesehatan anak-anak didik yang sedang bergulat nih pada dunia pendidikan. Kita lanjut lagi, ini di YouTube sudah ada yang bergabung kembali. Pertanyaan selanjutnya dari Mr. I17. Bu, biasanya poin apa saja nih yang banyak dikeluhkan orang tua siswa selama PJJ dan solusinya seperti apa yang biasanya sekolah sampaikan kepada orang tua siswa? Silakan Bu Betty.
4: Terima kasih kepada, bagus sekali ya IJ ya. Oke. Jadi dari pihak sekolah tentunya kita akan memberitahu kepada orang tua bahwa pembelajaran PJJ di rumah itu tentunya untuk jamnya kita berubah dan juga tidak banyak tugas yang kita berikan. Jadi siswa itu kita permudah jangan saja mereka itu menjadi malas atau terlena ya. Jadi untuk pihak sekolah kita akan memberikan sesuai dengan jadwal pada hari tersebut. Jadi melihat kondisi tentunya dari 45 menit mungkin menjadi kita 20 menit Bu untuk saat sekarang. Karena tadi apa yang dikatakan dari Pak Dokter ya dan juga dari pemirsa, suasana di luar rumah maupun di dalam rumah itu sekarang beda-beda tipis. Jadi untuk menjaga kesehatan siswa dan juga untuk proses pembelajaran mengajar tetap diadakan. Jadi kita hanya melalui pemberian kepada orang tua agar anak-anak tetap belajar dan diperhatikan. Semoga mereka tidak menjadi gara-gara asap ini mereka menjadi beban gitu ya. Jadi kita juga koordinasi dengan pihak dinas pendidikan. Jadi akan melihat bagaimana untuk selanjutnya. Jadi kalau memang mereka nanti suatu saat memang harus diliburkan, tentunya mereka tetap akan mengerjakan tugas-tugas di sekolahnya itu.
6: Baik, saya ke Dr. Enggra kembali nih. Dr. Enggra ya, kita ada informasi katanya harus meninggalkan Zoom ya dokter ya. Boleh mungkin diberikan pesan-pesan penting ataupun closing statement dokter sebelum mengakhiri dialog Beranda Asta Cita di kesempatan pagi hari ini. Silakan dokter.
7: Jadi pesan saya pertama, kita dari pihak orang tua harus tahu tanda-tanda gejala infeksi saluran nafas pada anak yang merupakan komplikasi daripada bencana asap ini. Ya, jadi kita harus bisa mengenali gejala-gejala ISPA sendiri, mana yang kita perlu bawa ke fasilitas kesehatan, mana yang kita bisa kontrol atau observasi di rumah. Kemudian ciptakan zona aman di rumah, ya. Pantau kualitas udara berkara, tutup pintu, ventilasi ya saat indeks udara memburuk. Kemudian lakukan proteksi maksimal pada anak, ya. Kemudian perkuat benteng pertahanan tubuh dan juga nutrisi yang baik untuk anak-anak. Kemudian waspada tanda bahaya yang tadi saya bilang, ketika ada tanda bahaya segeralah bawa anak kita untuk berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan kiranya saya berharap anak-anak maupun baik yang anak-anak balita maupun anak remaja maupun kita juga yang dewasa jauh daripada bencana asap ini dan kita selalu sehat. Itu saja.
6: Baik, terima kasih banyak Dr. Enggra Jati ya atas waktunya, atas informasinya di kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali ya dokter ya.
7: Ya, terima kasih kepada Bu Betty juga.
4: Sama-sama.
6: Baik, saya izin akhiri dokter. Selamat pagi. Baik, pendengar kita masih melanjutkan perbincangan kita ya dalam dialog Beranda Asta Cita dan saat ini juga kita sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Ibu Dr. Feby Lispandan Wangi, dokter fungsional Puskesmas Sabo Kingking. Kita langsung saja sapa. Selamat pagi, ya. Dokter Feby. Baik, terdengar dengan baik dokter ya?
12: Iya, terdengar dengan baik.
6: Kabarnya gimana dokter?
12: Alhamdulillah baik-baik saja kabarnya hari ini. Ya memang agak sedikit nggak terlalu sehat kan, tenggorokan agak kurang mbak karena asap ini kayaknya.
6: Oke, baik dokter, semoga sehat selalu ya dokter ya. Dokter, kita berbicara tentang kondisi di Puskesmas Sabo Kingking nih dokter. Kalau melihat data, penyakit apa nih dokter yang paling banyak ditemukan di Puskesmas Sabo Kingking saat ini?
12: Kalau untuk saat ini ya, karena lagi adanya kabut asap, untuk yang paling tertinggi itu masalah kasus kasus batuk pilek, demam atau ISPA yang paling tertinggi. Dimana biasanya kalau tidak ada musim kayak gini, biasanya ISPA nggak terlalu. Yang paling tinggi itu biasanya dengan penyakit-penyakit yang tidak menular lainnya seperti hipertensi, diabetes, itu yang tertinggi.
6: Baik, kalau hingga September ini ada berapa kasus ISPA nih dokter ditemukan di Puskesmas Sabo Kingking?
12: Kalau untuk di Puskesmas Sabo Kingking, untuk ISPA-nya September ini kan kita kategorikan berdasarkan usia. Dimana usianya kita kategorikan 0 sampai kurang dari 5 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 18 tahun, 19 sampai 59 tahun, dan lebih dari 60 tahun. Nah, yang untuk 0 sampai kurang dari 5 tahun ini, jumlah dari pasien ISPA yang datang berkunjung itu 68 orang. Usia 5 sampai 9 tahun itu 51 orang, 10 sampai 18 tahun 37 orang, 19 sampai 59 tahun ada 188 orang, dan lebih dari 60 tahun yaitu 57 tahunnya. Yang paling tinggi itu pada kasus usia dewasa.
6: Baik, yang paling tinggi dewasa ya, dokter. Tadi berapa, dokter, untuk kasus dewasa?
12: 188.
6: 188.
12: Ya, ya.
6: Baik, itu untuk kasus ISPA ya, dokter ya. Tapi untuk kasus ISPA ini belum ada catatan kematian ya, dokter ya?
12: Belum ada untuk di Sabukingking Puskesmas, belum ada catatan kematian, baik itu dari laporan dari Dinas Kesehatan pun tidak ada di wilayah kerja kami yang adanya kematian.
6: Baik, kalau
12: dari rumah sakit, ya mungkin dari rumah sakit saya, kita tidak tahu datanya, mungkin ada yang terjadi kematian.
6: Baik, kalau untuk keluhannya ini, dokter ya, untuk kasus ISPA ini sendiri seperti apa yang banyak, dokter?
12: Untuk keluhan yang mana ISPA ini paling umum itu batuk, pilek, disertai dengan demam, demam-demam, ada yang demam tinggi, ada yang demam yang sedang, dan juga ada yang disertai dengan sesak napas.
6: Baik, selain ISPA,
12: tidak terlalu berat.
6: Tidak terlalu berat.
12: Yang datang di puskesmas, yang datang ke puskesmas biasanya sesak napas yang tidak terlalu berat.
6: Oke, baik. Tapi kalau selain penyakit ISPA nih, Dokter Feby, ada nggak penyakit lain yang paling banyak ditemukan di puskesmas di Sabukingking ini?
12: Ya, yang tadi yang saya sampaikan, yang bahwasanya yang biasanya terbanyak itu dengan penyakit-penyakit yang tidak menular, itu seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit-penyakit yang demam, tapi tidak, yang biasanya yang hipertensi dan diabetes itu yang kasus tertinggi yang datang berobat ke puskesmas.
6: Baik, kita beralih ke pertanyaan di YouTube ya, dokter ya. Ini ada pertanyaan dari Luna Lovegat 7. Pagi dokter, mau tanya, anak saya tuh susah banget kalau mau dipakaikan masker. Nah, itu ada cara lain gak ya biar tetap menjaga mereka aman di tengah kabut asap ini? Silakan dokter Feby.
12: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kita ketahui kalau masker untuk anak-anak sangat sulit diberikan atau disuruh pakai, dimana mungkin mereka merasa tidak nyaman atau merasa biasanya tidak pernah pakai seperti ini. Nah,

0: kita perlukan ventilasi udara yang baik-baik, tapi karena berhubung asap ini bisa masuk dari celah-celah, alangkah baiknya untuk sementara ini ditutup dulu jika asap tersebut lagi banyak-banyaknya. Gitu.
1: Baik. Baik, dokter. Saya ke Bu Betty kembali nih, Bu Betty. Kita tentunya berharap ya, Bu Betty ya, jangan sampai kesehatan dan pendidikan ini berjalan sendiri-sendiri, Bu Betty. Tapi kalau menurut Bu Betty nih, seperti apa bentuk koordinasi yang ideal antara sekolah, orang tua, fasilitas kesehatan, dan pemerintah ketika dampak karhutla ini dirasakan ya oleh anak-anak murid kita?
2: Terima kasih. Tentunya dari pihak sekolah, kita mungkin akan koordinasi dengan dinas pendidikan dan juga dari dinas kesehatan, mengingat karena kabut asap di Sumatera Selatan ini sudah sangat tidak baik, tentunya ada kebijakan dari dinas pendidikan. Jadi kita sedang menunggu, memang kita diberi kebijakan untuk pihak sekolah, karena dari sekolah ini dari kecamatan kan berbeda tingkat ketebalan asapnya. Jadi kalau memang asap ini sudah mengganggu untuk kesehatan siswa, jadi kita melihat dari segi pendidikan, kita akan belajar mungkin tadi untuk Zoom akan ditiadakan ya. Dan juga ya kita melihat dari kesehatan dan juga dari ekonomi orang tua dan juga dari ini ya yang tidak memungkinkan ya kita menunggu kebijakan dari pemerintah. Itu saja kalau dari pendidikan.
1: Baik. Karena lintas waktu juga ya dokter dan Bu Betty hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat nih. Mungkin sebelum kita akhiri dialog Beranda Astacita, boleh disampaikan pesan-pesan penting ataupun closing statement ya untuk kesempatan hari ini. Saya izin ke dokter Feby terlebih dahulu, silakan dokter.
0: Baik, untuk kesempatannya, saya kira untuk closing statement-nya ini yaitu di mana kita lagi banyaknya kasus ISPA lagi melonjak sangat pesat di saat ini, baik dari bulan yang sebelumnya, Agustus, Desember, bahkan Oktober kayaknya masih. Untuk pesan saya, saya kira kita harus melakukan pencegahan dan penanggulangan ISPA sedini mungkin. Itu bisa dari kita sendiri, baik itu dari lingkungan kita atau dari untuk jangan sampai untuk menambahkan asap sampah atau dan lainnya. Dan jangan lupa untuk masyarakat, saya lihat masih banyak yang belum pakai masker, jangan lupa untuk pakai maskernya. Bahwasanya masker itu seperti tidak penting, tapi percayalah bahwasanya masker itu bisa membantu kita untuk mengurangi gejala, mengurangi resiko penyakit. Apalagi penyakit ini bisa lebih diperburuk jika ada riwayat asma atau ada faktor resiko yang lain seperti usia lanjut dan anak balita yang lainnya. Jadi alangkah baiknya bagi warga masyarakat sekarang perlu lebih aware, lebih waspada, lebih menjaga diri dengan baik selain pakai masker, jaga kesehatan tubuh kita sendiri dengan daya tahan tubuh yang baik, makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi yang baik. Dan juga bila ada merasa keluhan yang mana keluhannya tidak baik dan makin memburuk, segera melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang terdekat. Itu saja Mbak, pesan dari saya.
1: Baik, terima kasih banyak Dr. Feby. Bu Betty ya, silakan untuk closing statement dan pesan-pesan penting yang disampaikan kepada pendengar dan masyarakat saat ini, Bu Betty.
2: Oke, terima kasih. Pesan dari kita yang pertama itu tentunya ya, kalau memang ini untuk diliburkan ya, jadi kebijakannya tentunya gurunya juga kan ikut libur. Tetapi mengingat absen, apakah absen dari pihak guru itu diwajibkan datang ke sekolah, karena kita akan bertemu juga di jalan tuh dengan asap ya. Jadi tentunya ada kebijakan untuk pihak guru dan tendik, itu yang pertama. Dan yang kedua, siswa juga walaupun memang diliburkan, mereka itu tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga itu fasilitas di dalam rumah. Jadi walaupun di dalam rumah juga mereka tetap membersihkan diri dan juga sering minum air putih dan juga menjaga kesehatan lingkungan. Untuk dinas pendidikan mungkinnya tentu akan melihat bagaimana kondisi lingkungan saat ini. Jadi kita akan ada koordinasi dan pihak-pihak yang terkait dan juga stakeholder. Jadi kami dari pihak pendidikan akan menunggu kebijakan yang akan diberikan oleh pemerintah setempat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Betty ya atas

0: closing statement-nya atas waktunya dan informasinya hari ini. Dokter Feby juga terima kasih banyak ya dokter ya.
1: Iya.
0: Baik. Selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian dialog beranda Asta Cita yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dari perbincangan ini, kita bisa melihat ya bahwa karhutlah bukan hanya persoalan api yang harus dipadamkan. Ada anak-anak yang harus tetap tumbuh, belajar, bermain, dan juga menjaga kesehatannya di tengah kondisi lingkungan yang mungkin tidak selalu ideal. Karena itu pendengar, perlindungan anak tentu membutuhkan kerja bersama orang tua, sekolah, tenaga kesehatan, pemerintah, dan juga masyarakat. Semuanya punya peran untuk memastikan anak-anak tetap aman sekaligus tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber kita. Tadi ada Ibu Dr. Haja Nurbaiti SPD MPD, ada juga tadi ada Dr. Enggra Jati Moses Hasilitonga SPA, dan juga tadi bergabung bersama kita di akhir kesempatan ada Dr. Feby Lispandanwangi. Terima kasih banyak atas waktu dan juga informasi yang sudah diberikan. Terima kasih juga untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Palembang yang sudah bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, karena setelah ini berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
3: Terima kasih telah hadir di Beranda Asta Cita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Asta Cita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Pendengar, beredar informasi di media sosial Facebook mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Dalam postingan foto disebut adanya pemadaman internet nasional. Dan pendengar, dilansir dari termbackhoax.id, postingan diunggah oleh akun Facebook dengan nama akun Moms Afika Dava. Ungkahan disertai narasi pemadaman akan berlaku nasional selama 3 hari. Dan berdasarkan unggahan tersebut ya, para pengguna Facebook ramai meninggalkan reaksi dan juga warganet memberikan ribuan tanda suka, ratusan komentar dan juga dibagikan ulang. Tim pemeriksa cek fakta melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini dan ditemukan fakta bahwa unggahan tersebut adalah hoax atau tidak benar. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan dokumen yang beredar tersebut palsu. Dapat disimpulkan postingan tersebut adalah konten yang menyesatkan. Demikian cek fakta pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar di hari Sabtu pagi ini ya, di tanggal 3 Oktober 2026. Semoga aktivitas yang kita jalankan berjalan lancar ya. Namun pagi ini pendengar, kita perlu lebih waspada karena kabut asap ini masih cukup pekat nih di sejumlah wilayah. Jadi bagi pendengar Pro 1 RRI yang akan beraktivitas di luar rumah, jangan lupa menjaga kesehatan dan juga mengurangi paparan asap secara langsung. Dan juga ya, kalau kita berbicara tentang kabut asap, selama ini kita sering mendengar bahwa kabut asap ini bisa mengganggu kesehatan pernapasan. Tapi ternyata mata kita juga perlu mendapat perhatian nih pendengar. Partikel yang terkandung dalam asap dapat menempel di permukaan mata dan memicu iritasi. Mata bisa terasa kering, merah, perih seperti ada yang mengganjal, bahkan bisa terasa berair. Dan hal ini ya disampaikan oleh dokter spesialis mata Departemen Bedah Divisi Mata Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, Dr. Zahratul Riado. Jadi yang menjelaskan bahwa partikel kabut asap dapat menempel pada kelopak maupun permukaan mata, terutama bagian konjungtiva. Kondisi ini juga pendengar bisa semakin berat ketika suhu udara panas, karena panas mempercepat penguapan air mata yang akibatnya ya mata menjadi lebih kering, merah, terasa tidak nyaman, bahkan perih saat melihat. Nah, kalau memang tidak ada keperluan mendesak ya, sebaiknya Anda untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap ini masih berlangsung. Tapi kalau memang harus keluar rumah, misalnya berkendara sepeda motor, bersepeda, atau memang bekerja di luar ruangan, dokter menyarankan untuk menggunakan kacamata pelindung untuk mengurangi paparan langsung asap dan debu ke mata. Dan yang tidak kalah penting juga pendengar, jangan mengucek mata ketika terasa gatal atau perih. Apalagi ya kalau tangan dalam kondisi tidak bersih. Gesekan yang terjadi akibat mengucek mata ini justru bisa memperparah iritasi dan juga memperparah kondisi permukaan mata. Jadi jika mata terasa kering atau perih terpapar asap, Anda bisa menggunakan air mata buatan atau artificial tears. Namun jangan sembarangan juga ya menggunakan obat tetes mata ini, karena ada obat tetes mata yang mengandung antibiotik atau steroid, jadi tidak boleh tanpa pemeriksaan dan juga rekomendasi dokter. Dan jadi ya pendengar ya, pagi ini mari kita sama-sama lebih peduli dengan kesehatan. Bukan hanya paru-paru yang perlu dilindungi, tetapi juga mata harus kita jaga. Kurangi aktivitas di luar ruangan, gunakan pelindung jika memang harus beraktivitas di luar, dan jangan mengucek mata nih akibat kabut asap. Tetap jaga kesehatan pendengar Pro 1 RRI Palembang. Setelah ini kami masih akan hadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi selanjutnya dari Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan tambahan kuota 3.000 unit rumah bersubsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Setelah usulan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru disetujui oleh Menteri PKP Marwar Sirait. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan

0: aturan tersebut dengan langkah konkret agar masyarakat yang membutuhkan dapat lebih mudah memperoleh bantuan pemerintah. Selain itu juga pendengar, Deru menyampaikan permohonan terkait program penataan kawasan permukiman di Kota Lubuk Linggau yang dikenal masyarakat sebagai Kampung Ceria. Program tersebut sebelumnya telah dipersiapkan dan dipersyaratkan sudah lengkap, bahkan telah dilakukan pemaparan. Namun pihaknya mendapat informasi bahwa program tersebut akan dialihkan ke provinsi lain. Dan pendengar, sementara itu Menteri PKP Marwar Sirait menyetujui usulan Herman Deru untuk menambah kuota rumah bersubsidi sebanyak 3.000 unit bagi Sumatera Selatan. Ia berharap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya untuk mensosialisasikan program perumahan pemerintah agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak huni, sebab masih banyak masyarakat termasuk TNI, Polri, ASN, dan P3K yang belum memiliki rumah. Dan informasi tadi pendengar ya, terkait dengan Sumsel yang mendapatkan tambahan 3.000 unit rumah bersubsidi, menjadi informasi terakhir yang kami hadirkan untuk Anda di Palembang pagi ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Setelah ini masih akan ada rekan kami Pili Makomi, dan kami juga akan hadirkan dialog ruang disabilitas dan inklusi dengan tema penerimaan dan mengantar kemandirian anak berkebutuhan khusus. Tetaplah bersama kami pendengar. Akhirnya saya Ega Dwianti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Meningkatnya aktivitas vulkanik membuat sejumlah wilayah harus waspada terhadap sebaran abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu pernapasan serta mengiritasi mata dan kulit. Lalu, bagaimana cara kita melindungi diri?
9: Pertama, gunakan masker dengan filtrasi tinggi seperti N95 atau KN95 saat berada di luar rumah. Kedua, lindungi mata dengan kacamata pelindung dan jangan mengucek mata jika terkena abu. Segera bilas dengan air bersih. Ketiga, batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi bayi, anak-anak, lansia, serta orang dengan gangguan pernapasan. Keempat, setelah dari luar, segera bersihkan diri. Saat membersihkan abu di rumah, basahi terlebih dahulu agar abu tidak berterbangan. Hindari menjemur pakaian di luar selama abu masih turun. Kelima, perbanyak minum air putih dan siapkan perlengkapan darurat seperti masker cadangan, air minum, obat pribadi, senter, power bank, dan dokumen penting. Tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari BMKG dan Badan Geologi. Jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
10: sela-sela kesibukan Anda siang ini.
11: Palembang.
10: Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
11: Palembang siang ini.
12: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Pilihan kami hadir kembali menyapa ruang dengar Anda edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan dan hiburan sudah kami persiapkan untuk Anda di sepanjang siang ini maksud kami. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, langsung saja kita akan mulai program pertama kita di kesempatan siang hari ini dengan dialog interaktif, ruang disabilitas dan inklusi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
10: Ruang disabilitas dan inklusi, program persembahan RRI Palembang. Menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang disabilitas dan inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang disabilitas dan inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.
12: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-9, lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti yang sudah pilih sounding di awal tadi, setelah ini kita akan ikuti bersama dan kita simak obrolan interaktif, ruang disabilitas dan inklusi. Sudah hadir membersamai kita tentunya di kesempatan siang hari ini bersama dengan pengelola pusat terapi Sekolah Bina Potensi dan juga Ortu ABK for KSU Sumatera Selatan, Ibu Subiyarti, SPSI, MKes, SUD. Dan juga nantinya akan siap membagikan informasi dan juga menjawab pertanyaan dari para pendengar yang nantinya juga akan kita libatkan. Silakan saja untuk bergabung bersama kami. Kita akan membahas mengenai penerimaan dan mengantar kemandirian anak berkebutuhan khusus. Silakan saja di 0711369977 atau bisa juga meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Pendengar, tentunya di kesempatan pagi hari ini kami informasikan untuk Anda terlebih dahulu dialog interaktif ruang disabilitas dan juga inklusi kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sudah sounding tadi ya, penerimaan dan juga mengantar kemandirian anak berkebutuhan khusus. Di menit ke-10 ya, lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, setiap anak memiliki keunikan dan juga potensi serta kesempatan untuk berkembang. Begitu pula dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Di balik setiap keterbatasan, ada kemampuan yang dapat terus digali, dikembangkan, dan juga diarahkan menuju ke kemandirian. Namun, perjalanan menuju ke kemandirian tersebut atau hal tersebut tentunya sangat membutuhkan penerimaan, dukungan keluarga, pendidikan, terapi, serta lingkungan yang inklusif. Karena menerima bukan berarti membatasi, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh dan juga menunjukkan kemampuannya. Nah, pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan membahasnya lebih jauh dalam program ruang disabilitas dan inklusi dengan tema penerimaan dan mengantar kemandirian anak berkebutuhan khusus. Sudah hadir membersamai kita Ibu Subiyarti ya, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu.
13: Selamat siang.
12: Oke. Okay.
13: Siang Bapak Ibu semuanya.
12: Iya, Ibu gimana suara pilih tertangkap jelas di sana?
13: Jelas, alhamdulillah okay. Jelas.
12: Oke, okay, baik. Ibu panggilannya siapa, Bu? Ibu Subi, panggilannya?
13: Ibu Arti.
12: Oh, Ibu Arti. Gimana, Bu, kabarnya, Bu, siang ini?
13: Alhamdulillah, Mas Firi, Mas Billy gimana, sehat ya?
12: Alhamdulillah sehat, walaupun di luar sana kita tahu lah ya. dengan kondisi udara yang sedikit berbahaya untuk kesehatan kita. Tapi kita harus tetap beraktivitas ya Bu. Oke. Ibu Arti, kita langsung ke topik ya.
13: Boleh.
12: Kalau Ibu Arti sendiri sebenarnya memahami istilah anak berkebutuhan khusus atau ABK ini dengan keberagaman kebutuhan yang mereka miliki seperti apa, Bu?
13: Iya, jadi karena memang selain sebagai orang tua dari anak kebutuhan khusus yang lahirnya di 1999 ya, kemudian juga akhirnya menjadi pengelola sekolahan, ternyata sih kalau kita mendefinisikan anak berkebutuhan khusus tidak kurang tidak lebih ya, karena memang mereka tidak bisa diperlakukan seperti anak-anak tipikal, jadi memang harus diperlakukan secara khusus, makanya mereka dinamakan anak-anak berkebutuhan khusus, kira-kira gitu sih.
12: Oke, nah jadi Bu ini kira-kira mengapa nih? Mengapa penerimaan keluarga dan juga lingkungan menjadi hal yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus kalau menurut Ibu Arti?
13: Oke, baik. Barangkali saya boleh sharing pengalaman saya sebagai pengelola pusat terapi dan sekolah anak kebutuhan khusus ya. Sendiri di awal saya juga kaget karena di tahun 1999 sebetulnya saya dengan keterlambatan perkembangan anak saya sudah cukup berkeliling ya, sudah shopping dokter untuk mencari solusi kira-kira harus seperti apa, tapi memang pada saat itu belum begitu berkembang pembelajaran tentang anak apa pengetahuan tentang anak-anak autis mungkin. Jadi hampir rata-rata dokter menyampaikan tunggu saja, nanti akan tiba waktunya juga berkembang gitu. Terus sekarang pada saat itu saya juga tenang gitu karena tak pikir ya sudah nunggu, berarti ternyata berjalannya waktu bukan semakin berada di tracknya, tapi justru semakin menyimpang. Nah dari sana baru saya tahu, oh ya berarti ini memang bukan anak tipikal tapi memang anak kebutuhan khusus. Dari situ sebetulnya saya belajar banyak, ikut berbagai seminar, ikut dan juga treatment dengan dokter. Kesempatan ini saya sampaikan terima kasih juga kepada dokter Rina ya, karena dokter Rina itu yang waktu itu anak saya hingga 18 tahun, jadi lama sekali. Terus berjalannya waktu ya akhirnya harus menerima cepat atau lambat, karena dengan saya ikhlas menerima bahwa ya Allah anugerahi anak yang berkebutuhan khusus, berarti saya juga harus bersikap khusus gitu. Nah, dari sana saya dapat pembelajaran bahwa ternyata pada saat saya berserah segala hal yang yang kita butuhkan sepertinya dihadirkan gitu. Sampai keperawatan kesehatannya pun pada saat harus menempuh namanya anak-anak kebutuhan khusus itu, kami ketemu dokter yang praktek untuk kelasi intravena, jadi betul-betul dari tangan gitu ya, jadi pembersihan dari organ-organnya, radikal-radikal bebas. Nah, itu dengan saya lebih legowo, dengan saya lebih terima gitu ya, terus berniat berikhtiar kuat untuk bisa memandirikan, dari sana banyak sekali perjalanan-perjalanan yang menurut saya Allah juga nggak tidur ya kalau kita ikhtiar maksimal. Nah, terus kalau saya juga merefer kepada para orang tua, karena kan yang kami itu berdiri dari 2002 Mas Billy, sekolah Yayasan Bina Potensi. Sama orang tua pada saat mereka konsul, mereka pertama untuk menerimanya pun butuh dibantu untuk diyakinkan bahwa memang bukan mudah, tapi harus diupayakan untuk perlahan-lahan dan menerima bahwa ini kita bilangnya sih rezeki dari Allah gitu ya. Karena dari sana saya juga bilang biasanya kalau Bapak Ibu lebih terbuka, kami yang akan melakukan terapi atau pendidikan putra putri mudah-mudahan juga mendapatkan pencerahan untuk bisa apa yang kita lakukan. Karena memang untuk pendidikan anak-anak kebutuhan khusus ini kan ada panduan-panduan khusus, Mas Julia.
12: Okay.
13: Nah, tapi kalau orang tuanya belum bisa menerima kasus anaknya, itu biasanya Nah, kalau sudah mulai salah paham, berarti memang kita harus mundur dulu, harus sampai kepada posisi menerima. Biasanya kalau sudah untuk pendekatan bagaimana sebaiknya menerima kasus ini dengan lebih legowo, itu memang ranah saya. Karena kebetulan saya juga punya bekal ikut pelatihan mindfulness gitu loh, Mas Kili.
12: Oh, mantap, Bu. Oke.
13: Mungkin itu sih.
12: Iya. Nah, ini kan Bu, terlepas dari bentuk dukungan gitu ya, untuk yang paling dibutuhkan bagi anak berkebutuhan khusus sejak dini, itu kalau dilihat dari bentuk serta dukungan, itu bentuk dukungan yang seperti apa, Bu? Yang sangat dibutuhkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, terkhususnya waktu mereka sejak dini gitu, Bu?
13: Iya, yang pasti memang intervensi. Karena dengan intervensi di bidang edukasi itu cukup, jadi seperti kita modifikasi perilaku itu semakin usianya dini, pengalaman kami sih kalau anak-anak diintervensi di bawah 3 tahun, banyak yang akhirnya selesai. Karena dengan usia yang relatif kecil, masih muda, banyak hal yang bisa diluruskan gitu ya. Terus juga karena kalau di dunia anak-anak kebutuhan khusus ini juga ada kalanya anak-anak butuh diet, tapi ada kalanya juga tidak. Tergantung seperti apa kasusnya gitu.
12: Oke. Nah, ini terlepas. Oke, Ibu, ini kan sepengalaman Bu Arti sendiri sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, Bu ya. Tentunya kan tidak sedikit orang tua yang membutuhkan waktu untuk menerima kondisi anaknya, Bu ya. Nah, kalau dari pengalaman Ibu sendiri, sebaiknya orang tua menghadapi proses tersebut harusnya seperti apa, Bu?
13: Kalau sekarang ini banyak sekali sumber-sumber informasi yang bisa kita akses, bahkan untuk asesmennya pun online-online sudah banyak menyediakan dan gratis. Jadi memang intinya gini, diberi oleh Allah anak kebutuhan khusus, orang tuanya juga harus bersikap khusus. Nggak bisa mau biasa-biasa saja. Nah, kalau kita biasa-biasa saja, anak kita nggak akan terkejar. Artinya gini, kadang-kadang orang tua tuh gini, Mas Billy, sudah masuk ke sebuah pusat terapi, pas dipasrahkan gitu ya. Intinya dia pikir akan bagus sendiri. Enggak, karena di rumah juga harus dikondisikan untuk bisa konsisten apa yang sudah diajarkan. Jadi memang kesediaan keluarga, kalau dulu memang saya lakukan, saya beri penjelasan ke anak-anak saya. Anak saya 3, Mas Billy. Jadi yang 2 itu saya kasih penjelasan bahwa kita semua harus support. Paling tidak dalam hal pembelajaran, nomor 1 disiplin, karena itu yang akan ditiru oleh anak kebutuhan khusus. Jadi apapun ceritanya, kita terbiasa di rumah meletakkan apapun di tempatnya. Terus setelah melakukan kegiatan, tidak menyisakan pekerjaan untuk siapapun gitu. Dalam arti gini misalnya, habis makan ya cuci piring. Anak kebutuhan khusus ini juga diajarkan seperti itu. Kalau dia habis melakukan sesuatu kotor, dia harus disapu. Anak kita juga yang kebutuhan khusus diajarkan seperti itu gitu.
12: Oke, berarti kalau kebiasaan-kebiasaan baik akan ditiru, Bu ya.
13: Betul.
12: Oke. Nah, kalau misalkan dari dampaknya sendiri Bu ya, dampaknya bagi perkembangan anak ketika misalkan kasusnya ketika keluarga justru memberikan stigma atau mungkin terlalu membatasi aktivitas anak berkebutuhan khusus ini Bu. Kira-kira dampak yang akan terjadi kalau dari Ibu Arti sendiri seperti apa Bu melihatnya?
13: Ya, jadi lebih kurangnya mungkin orang tua tidak banyak melibatkan apa-apa gitu ya, kebutuhan khusus.
12: Iya betul.
13: Itu yang sekarang banyak terjadi, Mas Billy, anak-anak yang sudah, mereka kan kalau masih punya masa sekolah bisa di cover di SLB. Mm-hmm. Ini kita ngomong untuk anak-anak yang memang ada sekitar 80-85% karena yang tertangani dari data-data yang pernah saya pelajari dari jurnal-jurnal itu hanya 15-20%. Mm-hmm. Artinya 80-85% anak-anak ini mau dibawa kemana itu orang tua juga bingung gitu ya. Mm-hmm. Karena dia di SLB sudah lewat, artinya di cover di dunia pendidikan sudah lepas. Terapi, pusat-pusat terapi itu kalau untuk anak-anak yang sudah arahnya ke remaja dewasa, mm-hmm. biasanya juga tidak terlalu respect untuk mendidik lagi gitu, karena ya bisa jadi kebanyakan mereka memang suka nyerang, suka mukul, terus apapun harus memaksakan diri gitu ya. Akhirnya banyak di antara teman seangkatan anak saya lah ya, itu yang akhirnya dibiarkan di kamar, tidak melakukan kegiatan apa-apa.
12: Okay.
13: Nah, itu yang harusnya dilakukan ikhtiar agar mereka menjadi bagian dari keluarga. Anak saya tuh bisa nyuci kok gitu loh. Walaupun dia untuk baca tulis, dia nulis bisa, tapi tulisannya emang jelek. Tapi yang artinya gini, gak bakal dipakai jauh-jauh gitu lah ya. Tapi pada saat kita membiasakan diri, anak dilibatkan semaksimal mungkin dalam setiap aktivitas, alhamdulillah. Dia menjadi senang melakukan kegiatan.
12: Oke, okay. Jadi minimal yang kegiatan basic-basic tahu Bu ya? Ya kayak menulis yang kata Ibu tadi kan, habit-habit di rumah yang mungkin bisa ditiru dalam hal-hal kecil itu juga berdampak besar bagi mereka. Oke, berarti ini cara Bu Arti untuk membangun lingkungan agar membuat anak istimewa ini diterima, dihargai dan juga menjadi percaya diri Bu ya.
13: Iya.
12: Oke. Nah, kalau dari konteks pendidikan, Bu. Maksud kami kemandirian. Kalau dari konteks kemandirian, kemampuan apa saja nih, Bu, yang idealnya mulai dilatih pada anak berkebutuhan khusus sejak dini, selain yang Ibu sebutkan tadi?
13: Oke. Nomor satu, pasti toileting harus selesai. Karena semakin besar anak, kalau untuk ke kamar kecil pun, untuk dia buang air besar pun belum bisa, kita bisa bayangkan dia akan berdampingan dengan saudara-saudaranya nanti seperti apa.
12: Okay.
13: Kalau lah memiliki perawat dan sebagainya, akan tiba waktunya anak juga harus mampu melakukan itu sendiri. Karena katakanlah perawat ataupun siapapun akan tiba. Jadi gini, saya tuh punya pengalaman dan apa ya yang disampaikan oleh orang tua, cari pegawai untuk ngurusin anaknya pun mau digaji berapa aja pun nggak mau gitu loh. Karena dia harus ngurusin BAB-nya, umurnya sudah 18 tahun gitu ya. Terus untuk makan juga dia perlu diambilkan, disuap. Aduh, tak pikir nggak harusnya seperti itu. Kalau orang tuanya juga dari awal atau lingkungan dari awal menyiapkan dia minimal untuk aktivitas dia sendiri dari mulai toileting, kemudian makan, kemudian mandi, itu krusial banget. Tapi kalau yang lain-lain bolehlah, sambil kalau lah misalnya nggak bisa cuci piring masih nggak apa-apa. Artinya kalau cuci piring kan kita juga alternatif alat makan yang langsung belum juga ada gitu ya. Tapi kalau untuk yang nempel di badan kayak mandi pakai baju, itu kan butuh banget. Makanya kalau di kami di Bina Potensi itu jadi program awal setiap anak terapi di sini.
12: Oke, berarti ini kayak bentuk cara membedakan, Bu ya, cara membedakan membantu anak dan juga terlalu membantu anak. Karena kalau misalkan terlalu membantu malah justru menghambat kemandiriannya, Bu ya. Oke. Nah, kalau dari Bu Arti sendiri, Bu, kalau dari peran sekolah atau dari pusat terapi dalam mempersiapkan anak berkebutuhan khusus agar semakin mandiri, Bu, kalau dari yayasan sendiri seperti apa, Bu?
13: Ya, menyediakan layanannya semaksimal mungkin orang tua untuk mengikuti program full day. Dalam arti full day, kita makanannya juga sudah makanan diet, kemudian aktivitasnya memang nomor satu diselesaikan itu untuk toileting. Terus yang berikutnya, ada problem anak-anak ini untuk dimodifikasi perilakunya dengan lebih intens. Bukan berarti terapi 1 jam 2 jam itu tidak bermakna. Sebetulnya konsep bahwa sebaiknya anak didampingi selama lebih kurang 8 jam sehari atau selama meleknya gitu ya, itu tidak berarti harus ada di pusat terapi. Tapi lingkungan keluarga harus support untuk menyediakan aktivitas itu dan membimbing, bukan melayani. Nah, yang terjadi kan seringnya dilayani, Mas Billy. Dia mau makan, diambilin gitu ya.
12: Oke, jadi itu malah menghambat kemandiriannya, Bu ya. Jadi kalau misalkan kebiasaan-kebiasaan kecil atau skill-skill basic bisa, nah itu kedepannya juga nanti akan dipermudah. Oke, kalau dari peran masyarakat, Bu, kalau keluarga kan sudah kita bahas tadi, yang pasti harus selalu support apapun yang dilakukan, tidak menghambat dan juga tidak membatasi sesuatu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus ini. Nah, kalau dari peran masyarakat sendiri, Bu, agar anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya diterima tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkembang dan juga berpartisipasi, kalau dari Bu Arti sendiri melihat peran dari masyarakat harusnya seperti apa, Bu?
13: Ya, itu dia. Jadi kami sekarang sebetulnya sedang mempersiapkan untuk bagaimana menangani anak-anak kebutuhan khusus remaja dan dewasa. Kenapa? Karena kita sebetulnya sekalipun hanya 20% yang tertangani dengan IQ yang dia bisa mengikuti sekolah formal gitu ya, yang selebihnya 80-85% harus apa ya, dipandu terus. Tapi ternyata karena saya mengalami untuk anak saya, dia dalam banyak hal bisa mandiri. Bisa mandiri dalam arti kalau diberikan ruang untuk belajar mandiri. Nah, itu sebabnya kami menyediakan, kita sedang ikhtiar, Mas Billy, di atas lahan sekitar 1,4 hektar gitu lah ya. Kita akan buat asrama yang arahnya setiap anak akan diajarkan dari bangun tidur sampai tidur kembali dengan aktivitasnya. Dan di sela-sela itu kita juga memberikan aktivitas mana yang mereka bisa melakukan untuk lebih produktif menjadi bagian dari lingkungannya. Misalnya gini, menanam itu kalau kita prosesnya menanam dari menyemai sampai dengan menanam bibit yang sudah disemai, mungkin butuh orang-orang lain yang lebih paham gitu ya. Tapi bahwa menyiram tanaman itu untuk mereka hal yang memang rutinitas gitu. Dan mereka bisa menikmati yang bagi orang normal itu membosankan. Gitu, jadi ya sudah, mereka ada di sana. Terus masak, kalau masak itu mereka ada yang bisa masak. Anak saya termasuk yang bisa masak.
12: Oke, jadi untuk proses-proses yang masih bisa dilakukan oleh mereka harusnya diterapkan, Bu ya, kayak menyiram tanaman tadi. Tapi kalau dari skill teknik menanamnya mungkin agak butuh waktu kalau untuk belajar gitu, Bu, maksudnya ya. Tapi kalau skill-skill basic harus tetap bisa.
13: Iya, dan satu hal sih sebetulnya yang paling mereka harus digerakkan adalah memang fisiknya.
12: Oh, fisik jadi, juga ya?
13: Ya, fisiknya sehat, insya Allah jiwanya juga bisa lebih sehat.
12: Oke, okay, betul.
13: Walaupun proses mikirnya apa ya, sangat mungkin banyak keterbatasan. Sehat mati.
12: Oke, jadi apa namanya, harus ditunjang juga dengan fisik dan juga jiwa yang sehat, Bu ya. Oke, siap. Bu Arti, sebelum kita break, pilih mau ajukan satu pertanyaan lagi. Nah, ini kan Bu, anak-anak bukan cuman anak-anak berkebutuhan khusus Bu ya. Setiap anak yang pastinya dilahirkan dengan apa namanya, mempunyai bakat istimewa atau mungkin bakat yang sudah ada sejak lahir mungkin. Nah, kalau kita sendiri, kalau dari Bu Arti, seharusnya bagaimana nih kita menyikapi anak berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan berbeda, tetapi mereka ini malah memiliki potensi yang sangat besar dalam skill yang lain misalkan. Itu menyikapinya seperti apa, Bu?
13: Saya agak putus-putus, boleh saya ulang ya?
12: Iya, boleh.
13: Yang Mas Dili tanyakan, potensi apa yang memungkinkan dikembangkan, gitu ya?
12: Kalau misalkan, mereka ini kan mereka pasti ada sesuatu hal yang unggul dari mereka, Bu, ya, dari setiap anak ya. Mungkin mereka bisa dalam bidang seni mungkin. Bisa melukis atau mungkin bisa bermain alat musik. Nah, kalau misalkan Ibu menemukan hal seperti itu, kira-kira seharusnya kita menyikapi anak berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan tersebut, harusnya seperti apa, Bu, kita men-treatment mereka?
13: Oke, kalau di kami justru panggilkan guru yang ahli di bidangnya. Jadi karena kebanyakan anak-anak ini di sini full day, agak terlihat dia ini kegemarannya sebelah mana. Sepanjang kegemarannya itu bisa difungsionalkan lebih bermanfaat, kita panggilkan guru UMK yang memang ahli gitu ya. Asalkan di proses pembelajaran ke perilaku, karena perilaku itu paling penting. Mau sehebat apapun, kalau perilakunya katakanlah suka menyerang gitu ya, pasti tidak akan diizinkan oleh lingkungan gitu loh. Jadi perilaku tetap kita harus luruskan lebih dulu, baru untuk pengembangan bakatnya. Untuk yang kami terbatas di dalam memberikan materi bakatnya, kami panggil ahlinya.
12: Oke, berarti memang betul-betul melibatkan orang yang ahli di bidangnya, Bu ya. Oke, baik. Bu Arti, kita break sebentar. Ini sangat luar biasa sekali obrolannya, sangat membuka wawasan dan juga mengedukasi pilih pribadi dan juga pendengar yang mungkin saat ini juga lagi monitor. Pendengar, nanti kita akan balik kembali masih bersama dengan Ibu Arti di Dialog Interaktif di kesempatan kita siang hari ini. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
11: Difabel atau disabilitas? Ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, lebih dari 1 miliar orang hidup dengan beberapa bentuk disabilitas, yang mencakup sekitar 15% populasi dunia.
14: Ini termasuk sekitar 93 juta anak-anak dan 720 juta orang dewasa dengan kesulitan fungsi yang signifikan. Jumlah penyandang disabilitas meningkat secara substansial karena perubahan demografis termasuk penuaan populasi dan peningkatan global dalam kondisi kesehatan kronis. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2050 hampir 2 miliar orang akan mengalami disabilitas dan sekitar 200 juta diantaranya akan mengalami kesulitan fungsi yang sangat besar. Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi di dunia, sering mengalami kekerasan, prasangka, dan penolakan otonomi, serta menghadapi hambatan untuk perawatan. WHO melaporkan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dibandingkan dengan orang-orang tanpa disabilitas. Disabilitas memiliki prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sekitar 80% penyandang disabilitas tinggal. Disabilitas dan kemiskinan saling memperkuat satu sama lain, karena penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami biaya hidup yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih rendah, dan eksklusi sosial. Disabilitas adalah bagian dari pengalaman manusia, dan hampir setiap orang akan mengalami gangguan sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidupnya. WHO mengakui bahwa dunia di mana semua orang mencapai standar kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin, hanya mungkin jika sistem kesehatan melibatkan penyandang disabilitas. WHO juga mendukung hak penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 3 Desember dijadikan Hari Disabilitas Internasional sebagai wujud bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pula kehidupan yang layak.
15: Kanal informasi dan inspirasi
16: 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
12: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-38 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Kita masih di ruang disabilitas dan inklusi, dialog interaktif siang ini. Masih bersama dengan pengelola pusat terapi dan juga sekolah bina potensi dan ortu anak berkebutuhan khusus Forkesi Sumsel. Masih bersama dengan Ibu Subiarti, SE/SPSI, MKes, SUD. Kita sapa lagi Ibu Arti. Oke, masih aman Bu ya? Siap. Ibu, kita nanti akan terima juga ya, terima untuk para pendengar yang mau bergabung, yang mau bertanya mungkin terkait topik kita pada siang ini dengan tema penerimaan dan juga mengantar kemandirian anak berkebutuhan khusus. Silakan saja di line telepon 0711369977 atau boleh juga meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Serta kami informasikan pendengar, siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga bisa didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Oke, kita kembali lagi ke Ibu Arti. Oke, baik Bu Arti, ini pilih mau tanya sedikit deep Bu ya, sedikit agak mendalam. Baik, nah kalau menurut Ibu Arti sendiri, tantangan apa Bu? Tantangan terbesar dalam mengantarkan anak berkebutuhan khusus menuju kehidupan yang lebih mandiri, kalau yang Ibu Arti alami saat ini?
13: Ya, yang pasti mempersiapkan dia menjadi bagian dari anggota keluarga yang lain, karena dan ini juga yang sering membuat para orang tua itu saat ketemu, biasanya komennya gini Mas Diri, Bu, kalau nanti saya sama papanya meninggal terus gimana gitu. Kita bilang, Ibu, kalau ibu sama bapak meninggal dikubur gitu. Karena tak mikir. Ya, tapi
12: oke.
13: Hindari, itu biar mempersiapkan. Jadi nomor ada penerimaan dulu. Kalau sudah ada proses penerimaan, kita persiapkan mereka di edukasi. Kalau toh secara finansial tidak memungkinkan, karena kalau mau bisa terapi itu, yang menurut saya memang butuh biaya cukup material lah ya, karena jangka waktunya kan lama. Paham banget saya, karena saya juga jangka waktunya lama, bisa jadi long life-nya ya.
12: Oke.
13: Okay. Enggak akan sebulan, dua bulan selesai, enggak. Jadi tetap itu jadi pertimbangan juga. Nah, peran keluarga yang harusnya sangat dibutuhkan. Intinya cuma bagaimana membuat anak berkebutuhan khusus ini berpartisipasi di keluarga. Jadi sedini mungkin dilibatkan dalam setiap aktivitas. Itu sih. Kalau selebihnya mau seperti apa, saya pikir gak usah dikhawatirkan yang masih jauh. Kita kerjakan yang sekarang harus kita kerjakan. Itu saja.
12: Oke, nah kalau tadi kan ini Bu, kalau tadi sudah kita bahas mengenai potensi lain yang mungkin dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak istimewa ini Bu ya. Nah kalau dari Bu Arti sendiri atau mungkin dari tenaga pendidik atau dari pusat terapi, kalau kalau dari tim-tim yang ahlinya, kira-kira mereka punya cara tersendiri nggak Bu untuk menemukan bakat atau mengembangkan bakat mereka, misalkan mereka sudah memberikan tanda-tanda bahwa mereka mempunyai bakat lain gitu. Jadi mereka tidak hanya berfokus pada keterbatasannya, tetapi juga mengembangkan bakatnya yang ada di dalam diri mereka. Nah, kalau dari cara menemukannya sendiri, ada trik khusus nggak Bu dari yayasan atau mungkin dari pusat terapi?
13: Oke, baik Mas Billy, lebih ke teknis pembelajaran caranya ya. Jadi gini, kebetulan saya dulu kerja di PT Telkom ya, yang mana kebiasaan kami itu briefing lah ya, briefing pagi, kemudian juga ada briefing pagi setiap hari, kemudian kita juga ada briefing bulanan. Dari briefing-briefing itu, biasanya saya akan menanyakan apa yang dibutuhkan agar anak lebih optimal di dalam proses belajar. Nah, pada saat pendekatan apa yang harus dilakukan, saya selalu sampaikan, gunakan kemampuan kita untuk mengembangkan, menggali. Pertama dari apakah anak ini tipikal auditory, ataukah dia tipikal kosensorinya atau kinestetiknya, ataukah dia tipikal visual. Nah, pada saat kita sudah mulai teknisnya tentu juga saya adakan briefing bulanan. Jadi kalau di briefing harian kita lebih mengenal atau meminta teman-teman tim untuk mengemukakan, maksudnya gini, kalau ini baik ya mau teman-teman gitu ya. Itu untuk lebih segera menyelesaikan hal-hal yang memang harus diselesaikan kepada anak. Nah, untuk briefing bulanan lebih bagaimana saya, ya saya juga harus belajar lagi bagaimana memaksimalkan kita bisa menangkap potensi anak melalui tiga pendekatan tadi. Kan kalau di dalam bermain misalnya kita berikan bola aja, ada anak yang tidak terlalu merespon bola gitu ya. Tapi begitu kita dekatkan yang warnanya merah menyala, dia baru seperti tertarik. Coba lagi barang lain, oke, berarti pendekatannya kemungkinan ada di visual gitu loh. Terus ya, walaupun itu tidak berarti mendominasi, tidak menjadi langkah pendekatan. Karena kita, kalau misalnya dia senangnya ada di warna-warni, bisa jadi materi mewarnai itu juga akan kita cross-check. Seperti apa cara dia membuat padu padan seperti
12: Yang pasti tidak kehabisan ide Bu ya. Untuk menemukan kenyamanan atau bakat yang dari anak butuhkan gitu.
13: Ya, kalau saya sih selalu bilang ke teman-teman gini, bahwa mengajar itu seni. Jadi yang diajar juga menikmati, yang ngajar juga menikmati. Hanya materinya, caranya itu kita memang sudah ada panduan. Itu sih, jadi nggak boleh stres gara-gara ngajar gitu lah.
12: Jadi anggap bagian dari hobi Bu ya. Kan kalau misalkan hobi kan apapun akan kita lakukan, ibaratnya kasarnya nggak dibayar aja rela, namanya hobi. Oke, baik. Nah, kalau dari indikator Bu, atau indikasi, atau mungkin tanda-tanda lagi Bu ya, tanda-tanda bahwa seorang anak istimewa ini sudah menunjukkan perkembangan menuju kemandirian, atau sudah inilah, ibaratnya sudah oke gitu, anak ini sudah melewati ya dengan berbagai macam treatment dan berhasil gitu. Kira-kira ada tanda-tandanya nggak Bu?
13: Ya, kelihatan sekali. Jadi kalau dia beres, dia mau pipis sudah enggak. Yang pertama pasti lepas pampers dulu. Sudah lepas pampers, kalau saya dengan terapi sering bikin ini challenge ya. Ini dengan kasus seperti ini bakal berapa hari ini gitu. Nah, tapi kalau sudah disepakati ya kita ikhtiar maksimal. Kalau sudah bagus, dan itu kan kita setiap pembelajaran ada buku penghubung ke orang tua. Kita pesan ke orang tua, kalau di pusat terapi sudah lepas pampers, jangan dikasih pampers di rumah.
12: Okay.
13: Karena harus berkesinambungan. Terus anak sudah bisa pakai baju sendiri, itu juga kita reportkan di buku. Jadi orang tua akan melanjutkan, okay, kalau di rumah berarti pakai baju nggak perlu dipakaiin. Dan seperti itu. Banyak sih tanda-tandanya, karena kalau di kami memang saat awal anak akan diberikan namanya IT ya, setelah asesmen sekitar 2-3 hari. IT itu individual education program. Isinya program-program yang harus dikerjakan gitu Mas. Ini diserahkan kepada orang tua dan kepada terapis. Terapis akan menjabarkan apa yang dikerjakan, cross-check lagi dengan psikolognya gitu. Kemudahan dari Allah, psikolognya juga anak saya gitu loh.
12: Oke, berarti ini memang kolaborasi antara orang tua, terapi, lingkungan masyarakat, dan juga yang lain-lain yang terlibat dalam hal ini, memang prosesnya sangat penting Bu ya. Sangat penting untuk menuju anak ini lebih mandiri. Oke, baik. Bu Arti, kita sudah di menit ke-49 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Kita sudah masuk di sesi terakhir. Pilih mau ajukan 3 pertanyaan terakhir untuk Ibu. Boleh, silakan Bu, kalau misalkan ada pesan dari Bu Arti sendiri kepada orang tua yang mungkin saat ini masih berjuang untuk menerima kondisi anaknya Bu. Silakan.
13: Oke, baik. Yang pertama, pemberian dari Yang Maha Kuasa itu pasti yang terbaik. Yakini dulu itu.
12: Okay.
13: Kenapa kita butuh rasa itu? Karena kita mustahil akan bergerak leluasa kalau kita masih dikelilingi dengan rasa-rasa yang kita ikhlas gitu ya. Ikhlas itu kan kalau diibaratkan itu bilangan nol tau Mas Billy. Jadi kalau bilangan berapapun dibagi nol kan tak terhingga ya.
12: Betul.
13: Gitu, jadi kita harus seluas-luas hati menerima itu sebagai karunianya. Dan pasti tidak salah alamat. Terus yang kedua, berikhtiarlah semaksimal mungkin. Ikhtiar yang masuk akal. Masuk akal itu gini, ya jangan apa ya, terus pokoknya istilahnya gitu deh, ikhtiar yang masuk akal. Yang ketiga, partisipasi seisi rumah wajib hukumnya. Jadi kalau seisi rumah ada yang masih tidak, masih menolak, nah itu harus dibereskan dulu. Karena kalau tidak ada dukungan dari lingkungan, misalnya gini deh, dia, anak-anak ini memang betul kalau dia tidak mengkonsumsi terigu, kandung-kandungan, tepung-tepungan, kemudian susu hewan, kemudian gula, akan jauh lebih tenang. Nah, yang di rumah juga support gitu loh. Jangan yang di rumah makan makanan di depan anak, namanya yang memang anak-anak ini harusnya tanpa dukungan merasa lebih berkembang. Karena hanya sebesar ya. Tapi pulangnya dia akan kembali kepada keluarga. Itu.
12: Oke, jadi itu
13: ya, iya. Jadi orang tua kebutuhan khusus itu memang harus khusus sikapnya. baca-baca, berdoanya juga sungguh-sungguh, apapun yang dilakukannya, gitu mas.
12: Iya, jadi pokoknya dari intinya dari keluarga dulu Bu ya. Keluarga harus menerima dengan lapang dada. Harus menerima dengan segala situasi yang sudah ditakdirkan Bu ya. Iya, betul. Oke. Nah, Bu Arti, boleh mungkin ada pesan lagi untuk masyarakat agar mereka dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah terhadap anak berkebutuhan khusus, Bu. Silakan.
13: Oke, baik. Sebetulnya kalau saya perhatikan sekarang sudah banyak layanan-layanan publik yang memberikan ruang bagi anak kebutuhan khusus untuk tidak terlalu terganggu, gitu ya. Jadi kalau kita negara kita juga ada untuk sampai ke kamar kecilnya ada tempat khusus gitu ya. Itu sudah sangat luar biasa. Karena saya pernah punya pengalaman ke bandara ada tempat yang khusus, alami saja ya, nggak ingin ada orang lain yang ikut seliwar-seliwar gitu ya. Itu salah satu. Terus ya harapan saya sih masyarakat juga lebih aware, lebih welcome, karena mereka juga tidak memilih seperti itu. Saat ini memang mereka yang diberi oleh Allah rasa itu gitu ya. Tapi kita tetap harus menghargai bahwa keberadaan mereka juga bukan sebagai pengganggu, tapi pelengkap kehidupan kita di dunia ini. Jadi ada yang harusnya berkarya untuk mereka, ada yang memang dibutuhkan untuk dilayani, kan gitu.
12: Iya.
13: Jadi, ya sudahlah, kita jalani saja dengan sebaik-baiknya berdampingan.
12: Iya, jadi anggap hidup ini berwarna Bu ya, dengan hadirnya mereka bukan menjadi satu kendala, tetapi memang ya harus harus memang setara dengan kita. Oke, baik. Bu Arti terakhir Bu, boleh dikasih harapan dari Bu Arti sendiri untuk masa depan anak berkebutuhan khusus, terkhususnya di Sumatera Selatan, agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan hidup semandiri mungkin, semakin mandiri. Seperti apa Bu?
13: Iya, terima kasih. Yang pasti

0: Insya Allah ada jalan, ada ketemu apa yang dia mampu, cuman okay. harus konsisten. Tapi kalau ketemu yang memang kerjaan yang ngamuk, marah, sebetulnya itu hanya dari diatur makanannya, insya Allah juga akan reda. Nah, tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk bisa lebih diberdayakan, ya memang itu bagian dari target beramal baik kita. Itu Mas Billy.
1: Oke, baik. Wah, luar biasa sekali Bu Arti. Kita sudah di menit ke-55, lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus mengakhiri dulu Bu ya. Mengakhiri dulu kebersamaan kita di Dialog Interaktif Ruang Disabilitas dan Inklusi. Terima kasih banyak untuk Ibu Subiarti SE Spesi MKes SUD atas waktu yang diberikan, informasi dan juga inspirasi yang telah dibagikan untuk kita hari ini Bu ya. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan pemahaman bahwa inklusi ini sebenarnya adalah tentang memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak ya Bu. Baik, terima kasih Bu Bu Arti. Salam untuk keluarga dan juga rekan-rekan yayasan. Iya, insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lagi, lebih membuka wawasan lagi dan informasi serta edukasi untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama Bu. Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama Dialog Interaktif di kesempatan siang ini Sabtu 3 Oktober 2026 bersama dengan pengelola Pusat Terapi Sekolah Bina Potensi dan orang tua anak berkebutuhan khusus dari Forkasi Sumsel, yakni Ibu Subiarti SE Spesi MKes SUD, terkait topik penerimaan dan juga mengantar kemandirian anak berkebutuhan khusus. Pendengar, dari perbincangan yang sudah kita dengarkan bersama dan juga kita simak bahwa setiap anak memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Anak berkebutuhan khusus bukan untuk dikasihani tetapi juga untuk diterima, didukung dan juga diberikan kesempatan untuk menjadi pribadi yang mandiri sesuai dengan kemampuan dan juga potensi yang dimiliki. Jadi penerimaan dimulai dari keluarga tentunya, dukungan hadir dari lingkungan dan juga kemandirian tumbuh ketika memberikan ruang untuk mereka mencoba dan juga mereka berkembang. Pendengar, nanti kita akan balik lagi tentunya masih dalam rangkaian Palembang siang ini akan membersamai Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 11 nanti kami akan update informasi untuk Anda lewat warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.
3: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
4: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
3: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
4: Lho ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
3: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
4: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
3: Oh

0: Oh iya ya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Segera kita bergabung bersama Pro3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
3: Dan Arina Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinam ke Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moïs Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva, tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bailer. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberi perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwop Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang. Gak boleh panik, tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang bilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang ingin siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persita Depok. Terima kasih. Ya, kita tahu dari tujuh kelasnya sekarang kita sudah bisa pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertama kalau besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat pelanggan yang baik buat tim PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Danindra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tuh saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-37 lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, pilih mau sapa-sapa untuk yang saat ini juga masih beraktivitasan ya, walaupun weekend tapi tetap dengan target yang harus diselesaikan hari ini, walaupun kota Palembang terkhususnya masih berjibaku dengan kondisi udara yang sangat tidak baik, bisa dikatakan sangat tidak baik ya, karena jarak pandang mungkin 50 meter ke sananya lagi udah gak kelihatan, saking tebel dan juga pekat asap yang ada di mana-mana, di segala titik ya. Sepertinya bukan hanya titik-titik tertentu, tapi merata semuanya, sangat berbahaya sekali untuk kualitas udara yang ada di Sumatera Selatan ini sendiri. Pendengar, masih dengan karhutla ya, masih dengan kebakaran hutan dan juga lahan, terkait informasi yang akan pilih sampaikan untuk para pendengar. Karhutla di lahan PT Mitra Ogan mendekati pemukiman warga, ini sangat berbahaya sekali. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Kebakaran hutan dan juga lahan terjadi di kawasan lahan Mitra Ogan, Desa Lumpatan 1, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin pada hari Jumat 2 Oktober 2026 atau bertepatan di hari kemarin. Kebakaran dilaporkan telah berlangsung beberapa hari dan juga kobaran api semakin mendekati pemukiman warga. Jadi Kalaksa BPBD Musi Banyuasin, Marco Susanto melalui staf Pusdalops sekaligus Humas BPBD Musi Banyuasin Rivo Handoko juga mengatakan kebakaran ini juga terpantau melalui titik panas atau hotspot satelit. Lokasi yang terbakar berupa kawasan hutan dan juga semak belukar. Berdasarkan pemantauan satelit SNPP, titik panas terdeteksi di wilayah Desa Lompatan 1. BPBD kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Tim Posko Induk Sekayu berkoordinasi dengan Koramil Sekayu untuk menuju lokasi. Setibanya di sana, petugas juga bergabung dengan tim perusahaan dan juga warga untuk melakukan pemadaman. Upaya pemadaman tersebut dilakukan menggunakan sarana dan juga prasarana milik PT IAM sebanyak 2 personil TNI dan juga 2 personil BPBD, 11 personil PT IAM, 3 personil dari PT Mitra Ogan, serta perangkat desa dan warga yang terlibat dalam penanganan tersebut. BPBD juga mencatat luas lahan yang terdampak kebakaran sekitar 10 hektar, sehingga pemadaman dan juga pendinginan selesai pada sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Petugas berhasil menangani sekitar 5 hektar lahan. Petugas juga menggunakan 1 unit mesin Sibahura dan juga 4 unit mesin Honda, serta sejumlah selang dan juga nosel untuk mendukung proses pemadaman. Namun penanganan di lapangan menghadapi kendala karena tidak tersedia akses kendaraan roda 4 menuju lokasi tersebut. Jadi pendengar, selain itu, lokasi kebakaran berada di seberang Sungai Musi. Jadi sehingga mobilisasi personil dan juga peralatan membutuhkan penanganan khusus. Kondisi tersebut juga menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi tim dalam mempercepat proses pemadaman hingga selesai. Hingga petang, sebagian kawasan masih mengeluarkan asap. Meskipun proses pemadaman dan juga pendinginan telah dilakukan, tim kemudian kembali ke posko setelah kegiatan penanganan dihentikan sementara. Jadi penyebab kebakaran hingga kini masih belum diketahui. BPBD juga bersama dengan unsur terkait terus melakukan pendataan dan juga dokumentasi sebagai bagian dari penanganan kejadian tersebut. Petugas terus memantau perkembangan dan juga kondisi lahan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Pemantauan diperlukan mengingat lokasi kebakaran sebelumnya dilaporkan semakin mendekati pemukiman warga agar tidak terjadi lagi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan untuk Anda terkhusus kaum muslimin dan muslimat, kota Palembang dan sekitarnya. Di menit ke-54, lepas dari pukul 11 nanti, kita akan dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Mendengar dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar dari RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita, terkhususnya di kesempatan siang hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain.

Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-18 sampai dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami akan terus membersamai Anda dengan informasi dan juga hiburan, dan kembali kami informasikan di menit ke-13 lepas menit ke-00 lepas dari pukul 13 nanti, kami akan update informasi untuk Anda lewat warta berita siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi.

0: Meningkatnya aktivitas vulkanik membuat sejumlah wilayah harus waspada terhadap sebaran abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu pernapasan serta mengiritasi mata dan kulit. Lalu, bagaimana cara kita melindungi diri?
1: Pertama, gunakan masker dengan filtrasi tinggi seperti N95 atau KN95 saat berada di luar rumah. Kedua, lindungi mata dengan kacamata pelindung dan jangan mengucek mata jika terkena abu. Segera bilas dengan air bersih. Ketiga, batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi bayi, anak-anak, lansia, serta orang dengan gangguan pernapasan. Keempat, setelah dari luar, segera bersihkan diri. Saat membersihkan abu di rumah, basahi terlebih dahulu agar abu tidak berterbangan. Hindari menjemur pakaian di luar selama abu masih turun. Kelima, perbanyak minum air putih dan siapkan perlengkapan darurat seperti masker cadangan, air minum, obat pribadi, senter, power bank, dan dokumen penting. Tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari BMKG dan Badan Geologi. Jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan? Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-46 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kira-kira gimana nih? Udah santap siang belum? Sudah istirahat atau mungkin sudah sholat? Ini kan jam-jamnya istirahat, sholat, makan kalau untuk para pekerja ya. Tapi untuk yang di luar sana juga, yang beraktivitas yang di luar, mudah-mudahan akan selalu sehat ya. Selalu sehat, selalu bersemangat, selalu prima apapun aktivitas yang dilakukan, walaupun kondisinya tidak baik-baik saja, tapi harus tetap semangat dalam mencari nafkah. Oke, pokoknya mendengar apapun yang dilakukan hari ini mudah-mudahan sesuai dengan keinginan, ekspektasi, dan juga mencapai sesuatu hal yang memang betul ingin dirasakan ya. Oke, pokoknya weekend kali ini untuk para keluarga juga yang mungkin ada planning mau kemana gitu, mau pergi ke suatu tempat atau mungkin mau menghabiskan bareng keluarga di mana gitu ya. Pokoknya fun aja apapun aktivitasnya, jangan lupa untuk memprotek diri sendiri, memakai masker, minum air putih yang cukup, suplemen vitamin apapun itu yang dapat membuat tubuh kita makin fresh, makin prima, jangan lupa untuk dikonsumsi ya. Oke pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 13 nanti kami akan hadirkan warta berita siang untuk Anda yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas, beri kesempatan terlebih dahulu, dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

Tahukah kamu, merokok sabuk kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok sabuk kendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Geografis seperti Muara Enim, apa kendalanya? Tentu ini akan menjadi pelajaran baik bagi kita untuk menyempurnakan kebijakan ini sebelum nanti dilakukan secara nasional. Jadi kalau dari uji coba ini nanti Perpres yang tanda tangan Pak Presiden, reform JKN-nya, kita punya waktu 12 bulan untuk melakukan uji coba sebelum diberlakukan secara nasional. Itu alasannya kenapa Muara Enim yang kita lakukan.
3: Meninggalkan penghuni lama karena ingin didelur, kan? Mungkin untuk sementara direlokasi di desa ya. Nanti setelah jadi mereka kembali lagi, jangan nanti setelah jadi orang-orang kaya aja yang masuk, misalnya tidak begitu.
0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Kabupaten Muara Enim resmi ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai lokasi percontohan pilot project Program Reformasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk wilayah Sumatera. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dorong revitalisasi rusun 15.000 penghuni di Palembang. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Mendengar, kita awali informasi pertama. Kabupaten Muara Enim resmi ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia sebagai lokasi percontohan pilot proyek program reformasi jaminan kesehatan nasional untuk wilayah Sumatera.
1: Kementerian Kesehatan menunjuk Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yakni Rumah Sakit Arba'in, sebagai salah satu dari 4 daerah di Indonesia menjadi lokasi uji coba reformasi jaminan kesehatan nasional JKN. Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan, Obrin Parulian, saat diwawancara di Palembang mengatakan, reformasi JKN akan mengubah sejumlah sistem pelayanan kesehatan, mulai dari sistem rujukan, kelas rawat inap, hingga sistem pembiayaan berbasis Indonesia Diagnosis Relate Group IDRG. Muara Enim dipilih karena memiliki kompleksitas wilayah termasuk berada di persimpangan sejumlah jalur dan memiliki tantangan geografis di wilayah Sumatera Selatan. Obrin menjelaskan perubahan pertama menyangkut sistem rujukan yang akan berbasis pada kemampuan pelayanan atau rujukan berbasis kemampuan pelayanan, RBKB. Sistem tersebut akan menyederhanakan proses rujukan berdasarkan kemampuan fasilitas kesehatan serta tarif IDRG. Perubahan berikutnya berkaitan dengan kelas rawat inap standar, KRIS. Fasilitas dalam kamar rawat inap akan distandarisasi untuk memastikan pasien memperoleh pelayanan yang lebih nyaman.
2: Seperti apa ya, persimpangan-persimpangan jalur itu yang nanti akan banyak rujukan dari beberapa sisi. Kemudian secara geografis pun ada tantangannya, karena kita menerapkan sistem yang baru ini nanti dengan dukungan teknologi informasi. Bagaimana kalau diterapkan di geografis seperti Muara Enim, apa kendalanya? Tentu ini akan menjadi pelajaran baik bagi kita untuk menyempurnakan kebijakan ini sebelum nanti dilakukan secara nasional. Jadi kalau dari uji coba ini nanti perpres yang tanda tangan Pak Presiden, reform JKN-nya, kita punya waktu 12 bulan untuk melakukan uji coba sebelum diberlakukan secara nasional. Itu alasannya kenapa Muara Enim yang kita pilih. Tentu satu lagi yang tidak kalah penting, kenapa kita pilih, karena pemerintahnya juga memberikan dukungan, kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten, Pak Gubernur dan Bu Bupati juga memberikan dukungan untuk dilakukan uji coba di Muara Enim. Ya, setelah 12 bulan uji coba itu akan diberlakukan secara nasional
1: untuk seluruh rumah sakit ya Pak ya?
2: Ya, seluruh layanan kesehatan JKN, baik itu puskesmas, klinik, rumah sakit. Kita akan perbaiki sistem rujukannya, kita akan perbaiki kelas rawat inapnya, kita akan perbaiki pentarifannya, pembiayaan.
1: Selain Muara Enim, 3 daerah yang ditunjuk sebagai lokasi uji coba reformasi JKN adalah Kota Bandung, Makassar, dan Tulungagung. Evaluasi penerapan reformasi tersebut akan dilakukan setiap 3 bulan. Uji coba reformasi JKN akan dilakukan setelah peraturan Presiden yang menjadi dasar penerapannya ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Obrin menambahkan pemerintah memiliki waktu 12 bulan untuk melakukan uji coba sebelum sistem tersebut diberlakukan secara nasional. Sementara itu, peneliti Divisi Riset dan Inovasi BPJS Kesehatan Admi Roseva mengatakan pihaknya mendukung reformasi JKN karena diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mutu layanan kesehatan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dorong revitalisasi rusun 15.000 penghuni di Palembang.
3: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong revitalisasi rumah susun atau rusun yang dinilai sudah tidak layak secara konstruksi dan berada di kawasan strategis di tengah kota Palembang. Kondisi rusun tersebut menjadi perhatian dan telah melaporkan persoalan itu kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurut Herman Deru, sebagian besar penghuni merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah yang bekerja dan beraktivitas di sekitar kawasan perkotaan. Dia meminta revitalisasi dilakukan tanpa menghilangkan hak penghuni lama untuk kembali menempati rusun setelah pembangunan selesai. Gubernur menambahkan penghuni dapat direlokasi sementara selama proses revitalisasi berlangsung. Skema relokasi dapat dilakukan melalui penyediaan tempat tinggal sementara maupun pemberian kompensasi biaya sewa.
4: Saya bilang 53 blok itu isinya hampir 15.000 orang. Dan secara konstruksi itu sudah tidak layak. Banyak bisinya propos, secara estetik itu berada di tengah kota yang atapnya pun sudah banyak yang rusak. Saya minta direvitalisasi tanpa harus meninggalkan penghuni lama, karena ini middle low, kan? mungkin untuk sementara direlokasi di desa ya. Nanti setelah jadi mereka kembali lagi, jangan nanti setelah jadi orang-orang kaya aja yang masuk misalnya, tidak begitu konsepnya.
3: Herman Deru mengatakan Menteri Perumahan telah meminta laporan mengenai kondisi rusun tersebut dalam waktu 3 hari untuk kemudian dirumuskan penanganannya bersama kepala balai terkait. Proses revitalisasi diharapkan dapat segera direalisasikan dan mulai dikerjakan pada tahun depan. Sebab pembenahan rusun tidak hanya menyangkut soal kondisi bangunan, tetapi juga kelayakan tempat tinggal masyarakat dari sisi sanitasi, higienitas, dan lingkungan. Rian Apridani melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya. Proyek strategis nasional pengolahan sampah menjadi energi listrik di Keramasan Palembang menunjukkan capaian operasional di atas target dan dijadwalkan diresmikan pada 10 Oktober 2026 mendatang.
6: Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Keramasan dijadwalkan diresmikan pada 10 Oktober 2026. Berdasarkan uji coba operasional, proyek tersebut telah menunjukkan hasil di atas target yang ditetapkan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, PSL telah diuji coba dan mampu menghasilkan energi listrik lebih dari 17,7 MW. Selain itu, volume sampah yang diolah juga telah mencapai lebih dari 1.100 ton per hari, melampaui target 1.000 ton per hari.
7: 1%, ya target kita 17,7. Artinya ini berhasil untuk menjadi energi listrik. Maka dari itu, sampah yang masuk ini sudah 1.100 sekian ton. Nah, kalau demikian artinya yang tarif kita hanya 1.000 ton sudah terlampaui, sudah terlewati.
6: Ratu Dewa menyebut operasional PSL hingga kini belum menemui kendala berarti. Ia berharap keberadaan fasilitas tersebut mendorong masyarakat. Fasilitas tersebut mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah sehingga sampah yang dihasilkan dapat lebih mudah diolah menjadi energi listrik.
0: Pendengar, masih terkait energi, kehadiran stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU Center di Palembang menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur kendaraan listrik sekaligus mendukung penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan di Sumatera Selatan.
8: Kehadiran SPKLU Center di Palembang menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur kendaraan listrik sekaligus mendukung penggunaan energi yang lebih bersih dan juga berkelanjutan di Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel Herman Deru mengapresiasi PLN yang telah menghadirkan SPKLU Center di Palembang. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna mobil maupun motor listrik, sekaligus menunjukkan keseriusan PLN dalam membangun ekosistem energi bersih.
9: Kalau kita ini angkutan barang, angkutan orang besar, banyak di Sumsel ini, maka ini salah satu yang harus disasar oleh PLN dan mitranya untuk membangun SPKLU untuk truk-truk itu, agar tidak berebut dengan masyarakat pengguna BBM umum di lapangan. Tapi ini memang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Kita butuh waktu, butuh sosialisasi yang.
8: Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumsel, Jambi dan Bengkulu, Diksi Ervani Umar mengatakan, SPKLU Center PLN ULP Rifai merupakan SPKLU Center pertama di Pulau Sumatera. Ia menyebutkan, saat ini penggunaan kendaraan listrik di Sumatera Selatan telah mencapai sekitar 2.200 kendaraan. Ia menambahkan, saat ini di wilayah Sumsel telah tersedia 87 unit EV charger yang tersebar di 67 lokasi. PLN juga menyiapkan SPKLU Mobile sebagai bagian dari kesiapan menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat, khususnya menjelang periode libur Natal dan juga tahun baru. Dari Geri Agung, Heri Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Banpres Karhutla 15 miliar dilaksanakan di 4 OPD Banyuasin. Dana tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanggulangan karhutla.
3: Pemerintah Kabupaten Banyuasin menerima bantuan Presiden atau Banpres senilai 15 miliar rupiah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan, kebun, dan lahan atau karhutlah. Bantuan tersebut akan dilaksanakan oleh 4 organisasi perangkat daerah atau OPD untuk mendukung kebutuhan penanganan kebakaran hingga dampaknya terhadap masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim, mengatakan bantuan Presiden tersebut baru diterima pemerintah daerah sekitar 1 minggu lalu. Bersama Bupati Banyuasin, pemerintah daerah telah menyusun pembagian pelaksanaan bantuan tersebut. 4 OPD yang terlibat yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan. Menurut Erwin, pembagian tersebut disesuaikan dengan tugas masing-masing perangkat daerah dalam penanggulangan karhutlah.
10: Jadi memang kita mendapat banpres ya, banpres sebesar 15 miliar langsung dari Presiden dan baru masuk di kita sekitar 1 minggu yang lalu. Kita dengan Pak Bupati sudah menyusun bahwa yang akan melaksanakan banpres ini ada 4 OPD. Yaitu ada BPBD, ada Dinas Sosial, kemudian lagi ada PU di sana, kemudian lagi ada Dinas Kesehatan, yang tujuannya adalah penanggulangan.
3: BPBD akan mendukung penanganan kebakaran dan kebutuhan pemadaman di lapangan. Sementara Dinas Pekerjaan Umum mendukung kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penanganan. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan akan berperan dalam menangani dampak karhutlah terhadap masyarakat, termasuk kebutuhan sosial dan kesehatan. Erwin Ibrahim mengatakan, penggunaan dana akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat perlengkapan, armada, serta kebutuhan operasional dalam penanganan kebakaran hutan, kebun, dan lahan. Selain memperkuat pemadaman, dukungan anggaran juga diarahkan untuk membantu penanganan dampak karhutlah yang dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah menilai penanganan karhutlah membutuhkan kerjasama lintas sektor. Karena itu, koordinasi antar lembaga akan terus dilakukan agar respon terhadap kebakaran dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Pengelolaan banpres senilai 15 miliar rupiah tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menghadapi karhutlah. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran produk rumah tangga dan pakaian anak hadir di Palembang dengan berbagai promo menarik.
11: Sebuah pameran atau event sale menarik tengah digelar di Palembang mulai tanggal 28 September hingga 4 Oktober mendatang, menghadirkan berbagai produk kebutuhan rumah tangga dan pakaian anak berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Berdasarkan pantauan di lokasi, pameran ini disambut antusias oleh masyarakat yang memburu berbagai perlengkapan harian dengan penawaran menarik. Koordinator Store Aulia mengatakan, sejak hari pertama, spring bed dan bed cover menjadi produk yang banyak dicari pembeli. Selain itu, bantal, guling, pakaian anak usia 2 hingga 5 tahun, serta perlengkapan rumah tangga seperti termos juga menjadi produk yang banyak dicari pengunjung. Menurut Aulia, tidak hanya menawarkan produk rumah tangga dari beberapa produk ternama, pameran ini juga memanjakan para pengunjung yang berbelanja dengan nominal tertentu. Pihak penyelenggara menyediakan berbagai aktivitas seru dan interaktif yang bisa dinikmati oleh para pembeli. Kehadiran pameran ini diharapkan dapat menjadi destinasi belanja pilihan bagi keluarga yang ingin melengkapi kebutuhan rumah tangga sekaligus mencari pakaian anak dengan penawaran terbaik selama sepekan ke depan. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kabupaten Moreni resmi ditunjuk Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia sebagai lokasi percontohan pilot proyek Program Reformasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk wilayah Sumatera. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dorong revitalisasi rusun 15.000 penghuni di Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090 dan pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja Mertuga, saya Pilih Makomi undur diri dan sampai jumpa kembali.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-29 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lagu dari Yovie Nuno, Lebih Dekat Denganmu Nanti, sudah mengantarkan kita di menit saat ini. Pendengar, kira-kira hari ini ada informasi apa sih yang bisa dibagi bersama yang lain ya, atau bersama pilih pribadi mungkin di sekitaran beberapa titik kota Palembang, kira-kira apa yang dirasakan saat ini, walaupun sebenarnya pilih sudah tahu jawabannya ya. Pasti dengan udara yang tidak sehat dan juga lingkungan yang tercemar juga akibat karhutla ini, karena efek dan juga dampak yang dihasilkan sangat luar biasa sekali dan juga berpotensi untuk mengganggu kesehatan ya, apalagi terkhusus untuk para keluarga-keluarga yang mungkin mempunyai anak kecil, mempunyai bayi, tolong dirawat dengan baik, karena ini asap ini pendengar masuk dalam titik celah-celah terkecil pun dia masuk. Jadi apapun yang mungkin dapat memberikan peluang asap masuk, boleh diprotek lagi agar bisa diminimalisir lagi asapnya bisa masuk ke dalam rumah. Karena ini kan ibaratnya sudah tidak bisa dikontrol lagi ya, sudah di luar kendali atau di luar istilahnya pengawasan kita. Jadi untuk saat ini kita cuma bisa melindungi diri sendiri, keluarga kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Oke, pendengar, nanti di Indonesia Banget kira-kira kita bakal bahas apa ya di Indonesia Banget. Tapi hari ini dapat bocoran, ternyata hari ini loh hari pacaran internasional tadi ya. Baca sedikit tadi searching, ternyata hari ini hari pacaran internasional ala-ala gimana gitu ya. Kayak so sweet gimana gitu. Tapi kalau misalkan kita bahas topik ini, relate gak dengan para pendengar? Takutnya nanti udah gak ada lagi yang fase pacaran, sudah berumah tangga semua. Nah, kacau. Atau mungkin bagi pengalaman, kira-kira pada masa pacaran punya kriteria sendiri gak sih? Punya kriteria sendiri, terus juga punya selera sendiri gitu. Tapi jangan ini kayaknya memancing di air keruh deh, nanti takutnya nanti langsung dimatiin radionya, jangan. Kita bahas ini aja ya, bahas kalau tanggal muda biasanya aktivitas yang dilakuin apa sih, apa mungkin mengganti menu gitu ya, karena kan ada beberapa juga dari kita yang mungkin dapat salary ataupun gaji di awal bulan gitu, atau mungkin sama mau tanggal muda, tanggal tengah, tanggal tua, tanggal berapapun semuanya tidak ada yang dispesialkan, jadi semuanya menu masakan makan siangnya sama. Tapi kita bahas aja kalau misalkan tanggal muda biasanya pengennya seleranya apa sih, makan siangnya pengennya apa, dan juga apakah seleranya tetap makan di rumah atau mungkin makan di luar gitu ya, sambil hangout, sambil hunting gitu ya. Apalagi di kota Palembang kan banyak nih tempat-tempat yang bisa dikunjungi untuk piknik gitu ya, untuk rekreasi bareng keluarga di weekend dan juga di long weekend. Ini mungkin menjadi salah satu alternatif untuk para pendengar bisa mencoba hal-hal baru yang luar biasa mungkin ya, jarang dilakukan di rumah, dengan terobosan-terobosan terbaru dari keluarga pendengar mungkin pengen mencoba hal-hal baru, diceritakan nanti ya, diceritakan di Indonesia Banget bersama P5 Komi tentunya, nanti pada menit ke 00 lepas dari pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 14 waktu Indonesia Barat setelah pas jam Pro 1.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-51 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Gimana kira-kira sudah siap dengan topik yang akan kita bahas di Indonesia Banget di menit ke-5 lah ya. Setelah pas jam Pro 1 kami akan hadirkan untuk Anda. Kira-kira silakan saja yang mau bergabung bersama kami di atensi yang kami nantikan di 0711369977 via telepon atau bisa juga di 0821792790. Pokoknya pendengar jangan kemana-mana, pilih pastikan kalian harus bergabung bersama dengan Indonesia Banget untuk edisi hari ini. Pokoknya kita akan seru-seruan dan juga boleh berkirim salam, request lagu dan membahas topik kita di kesempatan siang hari ini nanti ya. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, BPS Sumatera Selatan menyebut inflasi yang rendah tidak selalu berarti harga pangan aman. Harga ayam, ras, dan beras masih menjadi perhatian karena mengalami tekanan. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi pengeluaran masyarakat jika harga terus meningkat. Pemerintah perlu memantau perkembangan harga dan pasokan pangan. Pengendalian harga dan juga ketersediaan pangan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Masyarakat juga diharapkan tetap memperhatikan perubahan harga, kebutuhan pokok, dan lainnya. Selain itu, pendengar, Ratu Dewa menghadiri pengukuhan KDEKS Sumatera Selatan mendorong pengembangan ekonomi dan juga keuangan syariah. Langkah ini juga diharapkan membuat manfaat ekonomi syariah semakin dirasakan masyarakat. KDEKS Sumatera Selatan sendiri berperan dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di daerah. Pengembangannya juga mencakup

0: berbagai sektor yang mendukung perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi untuk memperluas penerapan ekonomi syariah. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Sumatera Selatan. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke 02 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami hadirkan Indonesia Bangun untuk Anda edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Pendengar, tentunya di kesempatan siang hari ini Pilih seperti biasa akan menunggu atensi Anda dan juga support Anda untuk bergabung bersama kami membantu pilih si playlist Indonesia Bangun juga edisi hari ini. Silakan saja di via telepon 0711369977 atau boleh juga meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821792790. Topik kita seperti biasa di tanggal muda, kira-kira ada menu tersendiri atau mungkin ada hal-hal baru yang ingin dicicipin di tanggal muda, atau mungkin ada gebrakan baru atau mungkin sama saja seperti hari-hari pada umumnya gitu ya. Lanjut ya, 369977. Selamat siang Indonesia banget. Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Bang Feli.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Pak Azhari di Sekayu.
0: Pak Azhari di Sekayu. Gimana kabarnya Pak Azhari?
1: Alhamdulillah cukup panas.
0: Iya. Pak Azhari, kalau kemarin kan kita bahas akhir bulan ya. Nah sekarang ya, awal bulan. Kalau awal bulan biasanya menunya apa?
1: Menunya kan.
0: Menu makan siangnya.
1: Anu kan bisa aja. Seperti ayam.
0: Terus?
1: Ikan. Iya. Kayak aja.
0: Iya, pokoknya yang tinggi vitamin ya.
1: Iya.
0: Oke, thank you. Kalau mau lagunya lagu apa siang ini?
1: Lagunya. Halo, lagu dari Republik.
0: Republik yang mana?
1: Bebas, tunggu aja.
0: Republik. Yang penting penyanyinya Republik.
1: Iya.
0: Oke, lagunya boleh dikirim satu spesial.
1: Buat Mbak Eli di Ganus.
0: Oke, okay. Ada lagi?
1: Yang ucapkan selamat siang dan selamat istirahat. Ya itu aja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Republik kita pilihin apa ya? Ntar. Aku dan perasaan ini aku takut buatku abadi. Hanya ingin kau tahu jika aku mati, pilihan hatimu tiada guna lagi. Kayaknya aku takut, bagus ya. Aku takut ya, kehilangan dirimu. Itu ya. Oke, lanjut ya. 369977, kita angkat telepon kembali. Ada lagi? Selamat siang, Indonesia banget. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan yang di BK 99, Bang Billy.
0: Oh, Mbak Wenti ya, gimana kabarnya?
2: Mbak Yuni.
0: Oh ya, salam Mbak Yuni, mohon maaf.
2: Nah, kalau Mbak Wenti itu BK 10.
0: Iya, ih kangen loh sama suara Mbak Yuni.
2: Udah lama aku gak naik semalam loh denger suaramu, mejet-mejet gak naik.
0: Iya, aku juga bertanya-tanya dalam hati, kok Mbak Wenti.
2: Bukan kita bertanya-tanya, aku juga bertanya padamu, masihkah dirimu di situ?
0: Kirain ini, tapi sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah, senang kalau dengarnya kalau sehat.
2: Gimana ya, bukan aku melupakan RRI ya. Terkadang kita tuh kalau malam ya dengar itu pakai headset jadi telinga, lama-lama bablas tidur ya, Bang.
0: Lama-lama kebablasan tidur
2: gitu. Kebablasan, makanya mungkin terlalu capek, Bang. Memang minggu-minggu ini, tengah bulan ini kita terlalu sibuk.
0: Iya, alhamdulillah bisa masuk ya.
2: Alhamdulillah ini tadi aku berusaha loh. Kalau aku sampai mikir loh, Bang Billy, apa enggak ngantuk ya semalam balik malam ini tadi siang siaran lagi. Apa enggak capek ini orang. Aku tadi kepikiran kayak gitu loh, Bang.
0: harus profesional walaupun capek ya.
2: Iya, harus wajib itu disiplin. Harus, Bang ya.
0: Iya betul. Pilih tuh sering ini loh, kok Mbak Wenti udah lama enggak masuk. Terus Mbak Yuni juga kemana bilang ya? Tapi alhamdulillah sehat ya.
2: Sehat.
0: Oke. Nah, kalau Mbak Yuni sendiri, kalau awal bulan biasanya ada menu spesial enggak atau sama aja dengan hari-hari pada umumnya?
2: Namanya kita awal bulan, akhir bulan tuh kita tergantung kita kondisi keuangan, Bang ya.
0: Tergantung keuangan.
2: Keuangan, kadang ada rezeki, tambah ada rezeki ya kita kepengen menu yang enak-enak ya kita beli.
0: Enggak masak ya, beli ya?
2: Ih, ya masak sendiri, Bang. Kalau masakan orang tuh lain dengan masakan kita loh, Bang. Bukan sok yes enggak loh.
0: Iya, tapi kalau Mbak Yuni sendiri ada enggak sih kayak menu masakan yang dimasak sendiri? Kayaknya paling enak banget kalau Mbak Yuni masak itu, ada nggak?
2: Apa coba? Aku paling favoritku pindang tulang.
0: Wih, Mantap itu.
2: Terus ini tadi alhamdulillah aku mindang gabus sama ikan apa bang, betutu bang.
0: Iya.
2: Masalahnya ngeringkin kolam sendiri bang, aku dari jam 6 udah keluar, dari udah terjun ke Kuala Lumpur loh bang. Jadi kemarin tuh anak kan ngesat, apa ngeringkin itu kan pakai mesin toh, daripada kita nulungi ikan yang di kolam, alhamdulillah bang. Ini tadi yang ikan betutu, ikan liar loh bang, itu ikan masuk kolam sendiri.
0: Oh, rezeki dapat berarti ya.
2: Dapat ada 5 kiloan lebih loh itu.
0: Oh, wih, gede dong.
2: Oh bah, pokoknya mantap ya, main ikan betutu itu.
0: Iya, tapi sayang ngepilih cuma denger ceritanya aja, gak bisa nyicip
2: makanya
0: ya.
2: Makanya kebelitang toh bang.
0: Oke lah, kalau gitu mudah-mudahan ada kesempatan ya bisa kesana ya, amin.
2: Makanya lo.
0: Siap.
2: Pas ada acara aku kering-keringan di kolam kan pasti ya, tau itu di mujernya 5-5 sekilo isi 2-3 lo bang.
0: Buh. Mantap,
2: itu mantap pokoknya lah, namanya kita orang sawah, orang kolam, yang penting kita jalani hidup ini dengan rasa syukur dan ikhlas, berjuang dan berjuang untuk hidup, dan kita punya penghidupan itu aja bang.
0: Betul setuju. Oke, biar makin semangat hari siang ini mau dengar lagu apa?
2: Cakrakan
0: yang mana?
2: Kepada hati.
0: Boleh dikirim aku satu spesial?
2: Dikirimnya spesial dan terkhusus hanya untuknya yang di jauh di sono bang.
0: Asik. Apa tadi judulnya?
2: Kepada hati.
0: Oke.
2: Okay. Siapanya buat semuanya aja lah. Aku udah lama, kasihan yang di belakang juga mau senang sama Bang Billy kan. Mau on air.
0: Oke, siap.
2: Buat Bang Billy sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Keluarga di rumah juga sehat bang. Tak tunggu lagunya. Okay. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga ya untuk Mbak Yuni sekeluarga di BK9. Lanjut pendengar, di belakangnya Mbak Yuni kita terbang kemana lagi? Dari Belitang 369977. Selamat siang, Indonesia banget.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Belitang menyapa.
0: Jangan-jangan?
3: Wenty.
0: Wow, kok kalian kompak banget ya?
3: Ini gak sengaja ini, kepencana apa namanya, mencel langsung masuk.
0: Wah, seneng banget loh.
3: Ini
0: pro 1 banget. BK9 langsung meloncat ke BK10. Gimana Mbak Wenty kabarnya?
3: Alhamdulillah, seperti yang didengar.
0: Sehat ya?
3: Ya, semoga aja lah Bang.
0: Tapi di sana ini gak sih, sama gak kayak Palembang udaranya?
3: Aman sih Bang kalau di sini Bang.
0: Aman, gak kabut asap ya?
3: Enggak.
0: Wih, alhamdulillah dong.
3: Alhamdulillah aman kok.
0: Iya, kayak rasa-rasa mau pindah ke sana gitu ya, kayak sebulan gitu.
3: Ya pindah lah Bang kalau mau.
0: Menghindari asap ini.
3: Sini, Bang.
0: Menghindari asap luar biasa loh Kota Palembang ini, udaranya kalo, berbahaya
3: kalo kuliner
0: banget.
3: Kuliner aman di sini Bang, yang penting ada duit Bang.
0: Pasti yakin, tapi maunya dimasakin gimana dong? Sama kayak ini tadi, kayak Mbak Yuni tadi kan, kalau Mbak Yuni
3: mau makan apa aja ada di sini.
0: Kalau Mbak Yuni kan dia ngerasa dia paling best banget masak pindang tulang katanya. Kalau Mbak Wenty apa?
3: Kalau aku sih ini aja lah Bang. Aku tuh orangnya nggak bisa kalau nggak makan pedes Bang.
0: Jadi oh harus pedes.
3: Pedes aja udah.
0: Yang penting pedes aja ya.
3: Iya, kalau nggak pedes itu rasanya kayak ada yang kurang.
0: Kan? Iya, tapi makan aja yang pedes ya, mulutnya jangan ya.
3: Pokoknya apa aja yang penting pedes.
0: Pokoknya pedes.
3: Sekali.
0: Oke, berarti Mbak Wenty juga hobi ngerujak ya?
3: Iya, kalau aku jujur ya Bang, ya, yang namanya kalau sayur apa itu yang kalau ada sedikit manisnya ya itu nggak bisa loh Bang aku Bang, jujur aja.
0: Tapi ini Mbak Wenty asli Jawa kan?
3: Aku Komering asli.
0: Oh Komering, kalau Jawa kan seneng manis-manis ya?
3: Iya.
0: Kalau
3: ibu itu ya jujur dia lebih suka ke manis, nggak suka pedes dia tuh.
0: Tapi kalau pilih mah semuanya hajar ya, asal jangan kemasinan aja.
3: Keasinan. Enggak lah Bang, yang penting ada ya walaupun nggak pedes-pedes banget, yang penting ada lah gitu.
0: Yang penting ada kayak ada pedes-pedesnya sedikit ya.
3: Iya.
0: Oke lah kalau gitu, mantap, informasinya sungguh sangat berarti. Mbak Wenty mau dengar lagu apa siang ini di Indonesia banget?
3: Coba dari apa namanya?
0: Dari siapa?
3: Pinggan Mambo Bang.
0: Pinggan Mambo yang mana?
3: Tercipta Untukmu.
0: Oh tercipta untukku. Yang lagu Recycle kan?
3: Iya lagu Nostalgia tapi di aransemen Pinggan Mambo.
0: Iya keren lagunya. Lagunya dikirim boleh satu spesial untuk siapa Mbak Wenty?
3: Untuk Mbak Yuni tadi, selamat siang. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Untuk semuanya aja lah, terkecuali.
0: Oke.
3: Okay. Ini alhamdulillah loh Bang bisa masuk. Biasanya susah bener Pro 1 ini.
0: Alhamdulillah. Benar, iya, tapi kok bisa pas hari ini ya?
3: Iya, apalagi kalau malam, Allahu Akbar.
0: Padahal serius loh, pilih nggak ngada-ngada loh, pilih tuh kayak udah lama nggak masuk ya, kayak Mbak Yuni, Mbak Wenti kemana gitu, kayak ada kekhawatiran tersendiri. Tapi alhamdulillah sehat semua, alhamdulillah. Senang
3: dengarnya. Iya, susah bener, bukannya nggak mau masuk pulsa tuh ada Bang, bukannya sombong sih.
0: Ya memang karena
3: susah
0: ini ya.
3: Susah bener.
0: Karena cepet-cepetan ya.
3: Apalagi kalau ruang rindu, ya Allah, dari awal sampai akhir gak bisa masuk kok. Benar.
0: Padahal Vili udah ini loh, kalau ruang rindu itu pasti matok 15 penelpon tuh pasti harus. Kalau bisa lebih mah alhamdulillah ya, tapi kalau 15 itu harus pokoknya.
3: Itu terasa cepet bener loh Bang, jamnya itu Bang, beneran cepet bener. Gak kerasa udah habis.
0: Iya, oke. Okay. Mudah-mudahan
3: terus loh aku tuh.
0: Iya, mudah-mudahan nanti bisa masuk terus ya.
3: Kalau WA tuh kayaknya kurang marah loh Bang. Aku malas banget mengetik-ngetik gitu.
0: Oh, langsung ini langsung action gitu ya, eksekusi langsung ngobrol gitu. Enak ya.
3: Kan, enak kalau mau ngetik-ngetik malas banget aku lah.
0: Oke, pokoknya ditunggu nanti jam nanti. Besok malam pilih di ruang rindu lagi kok. Ditunggu ya. Iya, Mbak Wenti dan juga Mbak Yuni jangan lupa gabung. Oke, ada lagi Mbak Wenti?
3: Ya, untuk abangnya makasih Bang ya.
0: Yap, sama-sama.
3: Sama-sama rekan di situ. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi yuk di Indonesia Banget 369977. Selamat siang Indonesia Banget. Kebiasaan bawa acara malam sih. Halo
1: malam,
0: Indonesia
1: malam.
0: Banget.
1: Ruang rindu, ruang rindu Indonesia Banget.
0: Nguyok ya. Tang, keceplos tadi ya.
1: Ya biasa Bang Bidi.
0: Gimana kabarnya Bang Robi?
1: Alhamdulillah sehat, panas, kering, gersang.
0: Lengkap. Nah, kalau Bang Robi sendiri kira-kira di rumah, Bang ya, kalau di rumah. Di rumah tuh punya ini enggak sih kayak punya masakan tersendiri enggak? Misalkan kalau orang rumah tuh masak itu kayak enak banget gitu, ada enggak?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Sayurnya, masakannya.
0: Iya, misalkan satu masakan yang paling enak banget bagi Bang Robi kalau dimasak.
1: Ini di kacang rumah. Panjang.
0: Kacang panjang itu diapain?
1: Disambel.
0: Oh, disambel. Deh, disambel. Bukan
1: ditumis.
0: Oh, ditumis yang kayak dibikin sayur santan itu ya?
1: Enggak, tumis aja, udah dikasih sambel, kasih cabai.
0: Tumis kacang panjang.
1: Iya.
0: Oh, itu kayaknya.
1: Oh, iya, kasih cabai.
0: Bisa jadi referensi menu baru ya. Kenapa itu? Iya. Spesial kali bagi Bang Robi, kenapa?
1: Enak bener, aku senang bener makan kacang panjang itu.
0: Jadi kacang panjangnya direbus halus-halus, ini lembut-lembut dulu ya?
1: Dipotong pendek-pendek itu kan, panjang kelingking ya.
0: Iya, tapi ini serius kan?
1: Serius mungkin.
0: Oh iya. Nah pendengar bisa menjadi referensi loh, bisa menjadi referensi kacang panjang tumis.
1: Ini, nah lauknya ini ikan lele.
0: Oh, sama menu utamanya ikan lele.
1: Ikan lele.
0: Itu kayak kayak rasa Bang Robi enak banget kalau masak itu ya.
1: Oh, enak-enak rasanya kalau uang lewat enggak kelihatan apa.
0: Iya, mertua lewat enggak dijenguk lagi ya.
1: Iya, pokoknya siapa pun lewat enggak kejenguk nama.
0: Wis, mantap saking menikmatinya ya. Oke lah kalau gitu kita move dulu dari kacang panjang tumis. Mau denger lagu apa?
1: Mencari alasan Bang Robi.
0: Mencari alasan lagu dari siapa tuh?
1: Gak tahu.
0: Mencari alasan. Lagu Malaysia ya?
1: Oh iya, siang ini Bang Robi lupa.
0: Iya, gak bisa. Malaysia kan Indonesia.
1: Sandiwara Cinta Bang Robi.
0: Sandiwara Cinta Republik lagi. Kan udah konser tadi.
1: Oh iya.
0: Aku takut tadi My Republic. My Republic.
1: Iya, apa? Jadi apa?
0: Republik. Siapa jadi?
1: Thomas nggak boleh Bang Robi.
0: Nggak boleh dong kan Indonesia. Masa Thomas Indonesia?
1: Apalah Bang Robi. Kobe.
0: Kobe yang mana? Jengah.
1: Positive thinking.
0: Wih, ini kayaknya pada bangun semua ya dengar lagu ini. Positive thinking. Oke, lagunya dikirim buat siapa aja?
1: Ada tuh Bang Robi ya. Jadi besok Bang Robi siaran Ruang Rindu.
0: Besok, tenang aja.
1: Enggak malam ini.
0: Masa double sih?
1: Kalau lembur.
0: Iya, enggak istirahat.
1: Malam ini siapa jadwal siaran Ruang Rindu?
0: Malam ini ketemu sama Mbak Esi Armisi.
1: Oh, Esi Armisi.
0: Oke, ada lagi Bang Robi?
1: Kirim spesial buat semua ya, pendengar Pro 1.
0: Oke,
1: ucapannya sama siang aja. Sama mendengarkan Bang Fili. Yang cuap-cuap dompetnya lagi tebel.
0: Wis, tahu dari mana sih?
1: Tahu dari asap nih tebel.
0: Oh, tahu dari asap. Berarti bukan dompet yang tebel, asap yang tebel. Ya, tebel campur tebel, pekat.
1: Dompet Bang Fili ikut tebel.
0: Amin. Mudah-mudahan jadi doa ya.
1: Karena masih tanggal muda.
0: Asik. Pada nebak-nebak kayak dukun ya.
1: Iya, dukun.
0: Oke, Bang Robi.
1: Ya, makasih Bang Fili ya. Sehat selalu Bang Fili.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Ramakasih kita kemana lagi? 369977 Indonesia Banget. Selamat siang.
2: Indonesia Banget. Selamat siang Bang Fili.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ada Kenarok di Denpasar Bali Bang.
0: Wih, Kenarok. Udah lama nih tidak bersua di udara ya.
2: Iya benar nih woi. Tidak pernah bisa masuk ini woi. Banyak kali nih.
0: Alhamdulillah.
2: Penggemarnya Bang Fili nih.
0: Amin. Gimana kabarnya ya. Bang Ken?
2: Woi, api-api wae nih. Hardang juga di sini, panas juga di sini. Tapi ya untunglah ada angin juga nih.
0: Oke, kita di sana beda berapa jam sih dari Palembang ke dengan Bali?
2: Beda 1 jam.
0: Beda 1 jam. Kalau di sini kan setengah 3, berarti di sana?
2: Sampai.
0: Oh, setengah 4.
2: Iya.
0: Bahasa apa tuh setengah 4?
2: Setengah 4 di sini.
0: Oh, setengah 4. Oke, kalau gitu. Bang Ken punya enggak? Kalau dari orang rumah gitu, kalau orang rumah masak kayaknya enak banget satu menu yang Bang Ken terngiang-ngiang atau berkesan gitu.
2: Oh, itu masakannya itu loh, apa? Yang sayur kecambah diisi tahu itu loh, wah mantap itu.
0: Sayur kecambah diisi tahu.
2: Iya, dikuah itu loh, wah itu.
0: Sayur kecambah diisi tahu terus dibuang. Jangan-jangan kok dibuang sih, kan dimakan.
2: Dimakan lah, pastinya hangat-hangat, wah mantap itu.
0: Wih, kalau tadi Bang Robi ini dia. Bang Robi tadi kacang panjang ditumis katanya. Oh, kalau ini kecambah, ditumis, ya. Kecambah campur tahu ya.
2: Ya kalau aku kecambah itu di si tahu itu lupus mantap sekali. Kalau sudah itu sayurnya itu woi 2 piring habis itu.
0: Nanti. 2 piring habis tapi nggak piringnya juga di dikunyah kan?
2: Habis berarti kuda lumping dong.
0: Ini ya berarti beragam ya kesukaan para pendengar kita ini unik-unik. Oke, dan makanan-makanan yang kayaknya belum pernah didengar juga ada ternyata.
2: Ada pasti itu namanya juga kan. Lain-lain seleranya Bang Pilih.
0: Itu siapa yang masak Bang Ken?
2: Oh yang masak biasa ini. Kadang adik, kadang ipar.
0: Oke. Pokoknya keluarga lah ya.
2: Iya.
0: Kalau masak itu, kalau bahasa sekarangnya auto nambah gitu ya.
2: Auto nambah?
0: Auto nambah 3 piring, 4 piring ya.
2: Oh iya benar itu.
0: Oke lah kalau gitu. Boleh jadi referensi para pendengar juga ya kalau mau masak.
2: Ini, tapi sekarang ini... irit makannya nih karena beras naik terus nih harganya.
0: Curhat langsung. Iya, mudah-mudahan pendapatan juga naik. Tenang aja.
2: Amin.
0: Semuanya
2: amin.
0: Akan ini kok, akan beriringan pada waktunya nanti.
2: Iya, syukurlah kalau ini naik nanti pendapatan nih. Amin. Semoga ini gajinya dinaikkan ini juga ini.
0: Siapa?
2: Ya saya.
0: Oh kirain pilih gitu.
2: Oh ya Bang Pilih juga kan bisa naik nanti sekarang.
0: Amin. Naik apa ya? Naik.
2: Naik dari 10 menjadi 20 kan begitu.
0: Wow, amin paling serius itu mah.
2: Oh iya itu harus itu dong.
0: Iya. Oke lah kalau gitu. Bang Ken, lagunya mau lagu apa siang ini?
2: Lagunya Mawar Hitam ya.
0: Mawar Hitam. Boleh dikirim ya, satu spesial?
2: Dari Triplex, spesial buat semuanya aja nih ya.
0: Jangan basing-basing mengganti nama band orang, Triplex, Tip X.
2: Oh, Tip X ya? Oh, saya kira, maaf, tak kira.
0: agak berdesau saya mendengarnya ya.
2: Okay. Oh iya nih, soalnya nih di samping ada Triplex ini.
0: Oh, jadi relate gitu.
2: Iya.
0: Oke lah kalau gitu. Ada lagi ya, Bang buat Ken?
2: Semua. Buat semuanya ya. Salam sehat, salam bahagia semuanya ya.
0: Amin.
2: Sejahtera semuanya nih.
0: Amin.
2: Yaudah buat Pilih, Bang Pilih, selamat sore, selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga. Terima kasih, cheerio.
0: Sama-sama, Bang Ken Arok di Denpasar Bali. Jauh ya, dari Ramakasi terbang ke Bali. Lanjut 369977. Selamat siang, Indonesia banget.
3: Indonesia banget, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita beralih ke OI berarti ya.
3: Desa Sako.
0: Oh, Desa Sako.
3: Kecamatan Rambutan, Banyuasin.
0: Suaranya
3: arahnya ke Jagabaring.
0: Suaranya agak mirip-mirip dengan ini loh, Bang Napi Jagaraja. Iya, bukan berarti ya.
3: Nah, okay. Saya masih adik-beradik lah.
0: Masih adik-beradik.
3: Iya, di sana di Oki, kita kain di Banyuasin.
0: Iya.
3: Tapi ngomong Bang Pilih,
0: gimana?
3: Kesukaan masakan yang awal bulan ini apa, Bang Pilih?
0: Kalau sebenarnya kalau pilih pribadi sih apa aja yang penting enak. Tapi kalau awal bulan ini memang seneng sih makan kayak ini, kayak opor gitu.
3: Oh iya.
0: Tapi nggak harus ini ya, nggak harus bukan karena gajian, bukan. Tapi memang kayak seneng aja gitu. Kalau misalkan awal bulan tuh yang bersantan-santan gitu, yang berlemak, yang berkalori tinggi.
3: Oh gitu ya.
0: Kalau Bang ini apa? Bang Uju apa?
3: Pribadi ini kalau cara di sawah pun di kebun ini ikan panggang.
0: Wih mantap.
3: Dengan sambal ucekan kan.
0: Wih kayaknya berbanding terbalik ya dengan kesukaan Pilih tadi ya.
3: Iya, tapi kalau yang Bang Fili kesukaan Bang Fili itu kami setiap minggu tuh.
0: Wah.
3: Hajatan kan?
0: Oh, hajatan. Kirain homemade masak di rumah, hajatan sama aja itu berarti. Masak
3: 3 meter di sawah kan?
0: Iya, betul. Laki, betul.
3: Cepat. Itu sama lucuk tuh Bang Fili kalau diperaskan jeruk tipis itu sejodoh ternyata dengan ikan panggang kan?
0: Sambal apa tadi?
3: Ini ikan panggang dengan sambal lujak.
0: Oh, sambal lujak.
3: Sambal lujak apa ya? Sambal ulek.
0: Nah, itu. Oh, sambal ulek bukan sambal jok-jok bukan?
3: Sama saja deh.
0: Oh, sama saja. Ya, beda penyebutan saja ya. Ya.
3: Pasti sambal ini yang pasti ada ini yang pasti yang pernah tinggal itu kan ada terasi alias bin calu namanya.
0: Terasi kan? Bin calu. Betul. Emang seneng banget makan terasi.
3: Ini pasangannya baik kalau nak khususkan untuk terasi, enggak kan kalau ada pasangan ikan tadi kan?
0: Oke, jadi kalau ada ikan tadi harus ada sambal caluknya.
3: Iya, itu istilah cuculannya, pasangan kan?
0: Cuculannya.
3: Cuculannya. Ya, okay, pasti kalau okay. Cara di kebun kan ada kalau jeruk kunci itu kan banyak kan di sini kan? Jeruk kunci kalau kami ingin kebun di sini kan?
0: Oke.
3: Okay. Oke. Okay. Laporan sedikit.
0: Pendengar boleh dicoba referensi lauk dari Bang Ujuk Sako ya? Iya.
3: Itu tidak jenuh tuh kan?
0: Jika ada yang tertarik.
3: Iya, tidak jenuh tuh bang.
0: Betul.
3: Apalagi kalau makan di kebun ini kan beratnya asap dengan apa angin kan? Mm-hmm. Sejodohan tuh kan?
0: Sejodohan.
3: Asap masakan maksudnya.
0: Oke, Bang Ujo, lagunya lagu apa siang ini?
3: Spesialnya untuk lagu ini khusus kita Bang Pilih bang.
0: Wih, makasih lo.
3: Kita serah terimakan saja bang.
0: Mantap, sertijab berarti.
3: Iya.
0: Lagunya lagu apa? Spesial. Oh, lagunya terserah pilih ya.
3: Ya.
0: Oke, siap.
3: Spesial juga untuk Bang Fili seorang kan. Mm-hmm. Terus untuk penyiar Pro 1, kami pendengar di Desa Sako, semoga khususnya penyiar Pro 1 sehat semua bang ya.
0: Oke. Jadi berhubung hari ini adalah hari pacaran internasional, Fili mau persembahin lagunya dari Mahadewi aja ya, ayangku.
3: Sudah kita sudah terimakan ya.
0: Oke.
3: Ya itu yang pilih. Mudah-mudahan seluruh rahmat Allah terlimpah kita untuk semua, Bang Kali ya.
0: Amin.
3: Dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung Indonesia Bagian edisi hari ini, 3 Oktober 2026 pada hari Sabtu. Video ucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda, sekaligus juga menutup rangkaian Palembang siang ini. Video juga ucapkan terima kasih untuk yang sudah monitor dari jam 10 sampai jam 3, jam 3 sore ya. Jangan khawatir, Indonesia Banget akan hadir setiap hari dari pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini akan ada Palembang Sore ini bersama rekan kita Nadiar yang akan memandu rangkaian sampai hingga pukul 20 nanti. Pilih Makomi pamit, terima kasih, mohon maaf kalau misalkan ada requestan atau mungkin lagu-lagu yang belum sempat terputar dan requestan belum sempat terbaca serta lagu-lagu yang belum sempat terputar ya. Tapi boleh kita bacakan satu WhatsApp terakhir dari Mbak Devi Sako ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indonesia Banget. Bang Pili, tolong putarkan lagu Bikin Romantis dari Malik and the Essential. Lagunya ada enggak Bang? Lagunya ada. Kalau aku Bang Pili katanya paling enak masak pindang patin, paling enak, malah baunya sampai keluar aromanya. Wih, saking enaknya ya. Oke, okay, waiting list ya, lagunya juga akan diputar. Dan kami informasikan untuk pendengar, di menit ke-55 lepas dari pukul 14 nanti, kita juga akan memasuki waktunya sholat asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Jadi akan kita dengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.
1: Indonesia Banget 92,4 MHz, Pro 1. Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4.

Baik, Preger, dengan terdengarnya azan sholat asar untuk sore hari ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat asar. Kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sore Pregar di hari ini, hari Sabtu, akhir pekan, bertepatan juga dengan 3 Oktober 2026. Melalui acara Green Radio, kita akan mengajak Anda untuk ya edukasi bersama, memahami dan juga mengetahui sekitar lingkungan kita berkaitan dengan bagaimana Green Radio sangat berperan untuk situasi kabut asap saat ini yang sampai sekarang masih tetap terasa oleh kita, terutama warga Palembang. Pendengar, bulan Oktober 2026 ini kembali difokuskan pada edukasi bagaimana dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan, mitigasi polusi udara, serta peringatan dini terkait fenomena cuaca ekstrim. Nah, pendengar, melalui Green Radio hari ini, kita akan memberikan satu informasi saling mengingatkan kepada Anda bagaimana kita memberikan edukasi tentang memburuknya cuaca, kemudian situasi saat ini akibat dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang otomatis akan mempengaruhi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Nah, pendengar, ada beberapa edukasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengenai edukasi pengetahuan tentang bahaya ISPA dan dampak kesehatan. Sebelum kita akan lanjutkan, kita akan dengarkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda sore hari ini bersama Green Radio Pro 1 RRI Palembang.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.

0: Baik, Bregar, seperti kita sampaikan tadi, Gerindra di hari ini kita akan hadirkan bagaimana bahayanya ancaman partikel halus di dalam yang namanya dampak dari kabut asap yang sering terjadi sampai dengan saat ini. Nah, Bregar, ancaman partikel halus berbahaya yaitu partikulat berukuran kurang dari 2,5 mikrometer merupakan salah satu dampak paling mematikan dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ukurannya yang jauh lebih kecil dari sebutir pasir atau diameter rambut manusia membuat sistem penyaringan alami hidung kita gagal memendungnya. Ketika terhirup, partikel-partikel mikroskopis ini akan menembus jauh hingga ke saluran napas kecil dan kantung udara paru-paru. Bahkan dapat terserap masuk ke dalam aliran darah. Nah, ini ada beberapa ancaman nyata dari partikel yang namanya PM2-5 bagi tubuh kita. Di antaranya dapat memicu penyakit pernapasan akut atau ISPA. Membawa zat kimia yang beracun yang dikatakan tadi bahwa ini sistem pembakaran yang memicu iritasi langsung pada dinding saluran pernapasan kita. Paparan jangka pendek ini menyebabkan batuk, radang tenggorokan, sesak napas hingga lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut di wilayah terdampak kabut asap. Kemudian berikutnya adalah kerusakan paru permanen atau fibrosis. Riset medis terbaru termasuk beberapa studi yang dilakukan dari Fakultas Kedokteran UI atau Universitas Indonesia menunjukkan bahwa paparan kronis PM25 ini dari asap lahan gambut tidak hanya merusak sistem pernapasan. Penumpukan partikel ini memicu stres oksidatif dan peradangan yang menyebabkan fibrosis paru. Kondisi inilah bersifat permanen dan menurunkan kapasitas paru atau fungsi paru-paru seumur hidup. Berikutnya adalah bagi penderita penyakit bawaan seperti asma atau penyakit paru obstruktif, masuknya partikel halus ini bertindak sebagai stimulan berbahaya yang akan memicu kekambuhan fatal dan serangan sesak napas akut secara mendadak.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
0: Semuanya.
1: Woi,
0: ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

Baik, perkenalan kita lanjutkan kembali dampak dari partikel yang terdapat pada kabut asap mengenai bagaimana kaitannya dengan kesehatan manusia. Berikutnya adalah dampak kabut asap itu bisa memperparah komorbid asma dan penyakit lainnya. Bagi penderita penyakit bawaan seperti asma atau penyakit paru obstruktif seperti kita katakan tadi, masuknya partikel halus ini sebagai stimulan berbahaya yang akan memicu kegangguan fatal dan serangan sesak napas akut secara mendadak. Karena dapat menembus pembuluh darah, PM25 ini bisa memicu proses peradangan internal sistemik yang mengganggu kerja jantung. Kemudian juga ini bisa meningkatkan risiko hipertensi, penyakit jantung koroner, serangan jantung hingga stroke. Berikutnya adalah partikel berbahaya ini juga menjadi ancaman tertinggi bagi kelompok rentan seperti anak-anak dengan frekuensi yang bisa dikatakan napasnya akan lebih cepat, lansia serta ibu hamil. Zat beracun yang mengalir darah ibu hamil berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin di dalam kandungan. Nah, pendengar, itu tadi yang sudah kita hadirkan untuk Anda berkaitan dengan bagaimana dampak kabut asap di acara Green Radio ini bagi kesehatan manusia.

0: Hei Din, mau kemana?
1: Kantin.
0: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahin telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
1: Yeh, emang gue warung.
2: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 km. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang?
1: Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet.
0: Iya juga. Napas lebih lega.
2: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Pendengar, kita kembali ke informasi terkini yang kami hadirkan melalui kbrn.rri.go.id. Jumlah kematian akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo telah melampaui 4.000 orang. Data ini disampaikan pemerintah Kongo pada hari Jumat kemarin. Wabah Ebola merupakan yang terburuk dalam sejarah negara tersebut dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pengendalian penyebarannya. Wabah ini disebabkan oleh spesies namanya Ebola bundibugyo. Wabah ini telah menjadi yang terbesar dan paling mematikan di Kongo setelah melampaui epidemi Ebola yang berlangsung pada tahun 2018 hingga 2020. Wabah Ebola di Kongo kini menjadi yang paling mematikan, yang kedua di dunia. Nah, pendengar, PBB juga menyampaikan perkembangan serupa pada bulan yang lalu. Perlambatan ini terutama terlihat di beberapa wilayah Provinsi Turi yang merupakan wilayah tempat wabah Ebola tersebut pertama kali bermula. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penyebaran penyakit ini belum sepenuhnya terkendali. Pemerintah Kongo dan PBB masih menghadapi tantangan dalam menghentikan penularan Ebola di sejumlah wilayah.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas. Beri kesempatan terlebih dahulu dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

0: motor memang memudahkan aktivitas. Tapi, jangan sampai lengah saat memarkirkannya. Pastikan motor diparkir di tempat yang aman dan terang. Kunci stang, gunakan kunci ganda, dan jangan tinggalkan barang berharga di atas motor. Ingat, keamanan kendaraan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Sedikit waspada hari ini dapat mencegah kerugian di kemudian hari. Parkir aman, hati pun tenang. Lindungi motor Anda dari risiko pencurian.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

Pendengar, baru kemarin kita memperingati hari batik yang kita perikat setiap tahun. Dan apalagi kalau pakaian batik ini mencirikan khas Indonesia. Berbicara soal batik, pendengar, kerap dianggap sebagai busana yang hanya cocok dikenakan untuk menghadiri acara formal saja. Padahal, perkembangan desain dan produk batik membuat kain tradisional Indonesia ini dapat dipadukan untuk menunjang gaya sehari-hari. Direktur Batik Kris Andi Rusti mengatakan, generasi muda tidak harus menggunakan model batik yang selama identik dengan pakaian orang tua atau untuk menghadiri acara tertentu. Eksplorasi terhadap model pakaian baru dapat membuat batik lebih mudah digunakan dalam keseharian. Jadi, penggunaan batik juga tidak harus terbatas pada kemeja. Saat ini banyak batik yang dikenakan dan dikembangkan menjadi berbagai jenis busana seperti jaket, kemudian headwear, abaya, dan banyak lagi. Selain model pakaian, pemilihan motif dan warna juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ada banyak sekali motif, warna, dan juga yang menarik ataupun untuk Anda yang suka dengan yang polos, ini menjadi banyak pilihan bagi penyuka batik. Kemudian pendengar, dikatakan juga batik ini selalu terus berinovasi agar bisa menggunakan motif-motif batik terdahulu di reap atau juga dimodifikasi, tetapi mengolahnya dengan detail desain serta warna yang lebih modern. Dengan seperti ini, maka anak muda akan lebih tertarik dan suka menggunakan batik.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan? Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi nggak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, Bang.
1: Makan kau lah, panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ece?
4: Aisyan Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Oras dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.

merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

Masih dari Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 1, 9,4 MHz, melalui hiburan informasi, menjelang nanti pukul 17.30, kita akan bersama di acara Lentera Hati. Pendengar, negara Irak resmi merdeka pada tanggal 3 Oktober 1932 dari Britania Raya. Tetapi sebelum itu, ibu kota Irak Baghdad telah memainkan peran penting sebagai pusat pemerintahan dan peradaban. Melansir dari National Geographic, Baghdad memiliki sejarah panjang

lainnya. Al-Mansur merancang Baghdad dengan bentuk melingkar yang membuat kota tersebut mendapat julukan kota lingkaran. Pusat pemerintahan dihubungkan oleh 4 gerbang kota dengan berbagai arah melalui jalan-jalan utama. Kemudian Baghdad berkembang sebagai pusat ekonomi karena lokasinya mendukung pergerakan barang melalui jalur sungai dan darat. Aktivitas perdagangan yang menghubungkan Baghdad dengan berbagai wilayah timur dan barat. Di masa Harun al-Rashid, Baghdad mencapai salah satu periode paling penting dalam sejarah dinasti Abbasiyah. Baghdad ketika itu berkembang menjadi kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih besar, yaitu lebih dari 1 juta jiwa. Baghdad juga memiliki kehidupan sastra yang berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan masyarakatnya, yaitu 1001 Malam turut memperkuat citra Baghdad dalam dunia sastra. 1001 Malam merupakan kumpulan cerita yang menggunakan tokoh Ratu Syahrazad sebagai pencerita utama. Syahrazad mengisahkan berbagai cerita kepada Raja Syahriar setiap malam untuk menunda hukumannya dari sang raja. Nah, pendengar, ini sekilas kita mengenal kota Baghdad, kota 1001 Malam, dan pusat peradaban Islam.

0: Ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Baik pendengar, menjelang pukul 17.30 kita masih akan lanjut dengan ragam informasi untuk Anda melalui Pro 1 RRI Palembang. Kalau tadi kita mengenal kota Baghdad, kota 1001 malam dan pusat peradaban Islam. Sekarang kita merujuk ke Kapolri yang baru saja menjabat. Kita akan mengulik sedikit bagaimana profil dari Sujudi Aryo Seto, perjalanan panjang menuju jabatan Kapolri. Pendengar, Komjen Pol Sujudi Aryo Seto disetujui menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sebelum dipercaya menduduki jabatan tersebut, Sujudi memiliki pengalaman panjang dalam berbagai posisi strategis di lingkungan Polri. Lahir di Jakarta 14 Juli 1973, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994, menempuh pendidikan perguruan tinggi ilmu kepolisian pada 2003 dan Sepiptim pada 2018. Karir Sujudi di kepolisian dimulai sebagai perwira pertama pusat brigade mobil pada tahun 1995. Kemudian dia dipercaya menjadi komandan peleton 1 sebelum menjalankan sejumlah penugasan di lingkungan Brimob. Karirnya kemudian berkembang ke bidang kewilayahan setelah Sujudi dipercaya menjadi kepala kepolisian sektor Pasar Minggu pada tahun 2005. Kemudian ia mendapat penugasan sebagai Kepala Kepolisian Resort Majalengka 2014 dan Kapolres Bogor 2015. Tahun 2017, Sujudi menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat. 2020, Sujudi mendapat promosi sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. 2023, ia berhasil menjabat Wakapolda Metro Jaya sebelum dipercaya memimpin Polda Banten 2024. Nah, pendengar, Presiden Prabowo Subianto melantik Sujudi sebagai Kepala BNR RI pada 25 Agustus 2025. Kemudian, dengan pengalaman di berbagai satuan dan jabatan strategis inilah, Sujudi kemudian menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI. Kemudian, Komisi 3 menyetujui Sujudi secara aklamasi sebelum mengangkatnya sebagai Kapolri disetujui dalam rapat paripurna 1 Oktober 2026.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Seperti biasa, sebelum kita akan mendengarkan lagu-lagu nuansa Islami, juga pembacaan suci Al-Quran, sejenak kita hadirkan lentera hati melalui Pro 1 RRI Palembang. Kisah hari ini pendengar berjudul Kesederhanaan Khalifah Umar Abdul Aziz. Pendengar, suatu hari Khalifah Umar Abdul Aziz berpidato di hadapan kaum muslimin. Seperti biasa, pidato Umar sangat menarik dan memikat para pendengarnya. Akan tetapi, kali ini selain daripada pidatonya, gerak-gerik Khalifah menjadi perhatian. Khalifah seringkali memegang dan mengibas-ngibaskan bajunya ketika ia berpidato, sesekali di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dengan demikian, banyak orang menyadari kalau gerakan Khalifah tidak ada hubungannya dengan isi pidatonya. Setelah Khalifah turun dari tempat berpidato, mereka bertanya di antara mereka sendiri, yang akhirnya diketahui rahasianya. Dikatakan bahwa baju yang dipakai Khalifah baru saja dicuci dan belum kering. Karena ketiadaan baju lagi, maka baju itu dipakainya kembali. Oleh karena itu, beliau selalu menggerak-gerakkan bajunya ketika berpidato agar cepat kering. Ketika Khalifah Umar sakit, pakaian dipakainya telah kotor. Muslimah Abdul Aziz, kakak Fatimah Abdul Malik, datang menemui adiknya dan melihat Khalifah yang sedang sakit. Fatimah, basuhlah pakaian Khalifah. Demi Allah, beliau tidak punya pakaian lagi kecuali yang dipakai itu, jawab Fatimah. Seorang perempuan Mesir telah datang ke Damsyik karena ingin bertemu dengan Amir Mukminin Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia bertanya di mana istana Khalifah. Orang ramai menunjukkannya. Sampailah pada rumah yang dimaksud. Perempuan Mesir itu bertemu dengan seorang perempuan yang memakai pakaian sudah lusuh dan buruk, dan seorang laki sedang berbelepot dengan tanah karena memperbaiki rumahnya. Perempuan itu bertanya kembali dan mengetahui bahwa perempuan yang ditanya adalah Fatimah, istri Khalifah. Dia terkejut luar biasa karena seorang permaisuri raja yang berkuasa memakai baju yang buruk seperti itu. Dia merasa takut dan kagum, akan tetapi Fatimah pandai melayani sehingga tetamu itu merasa suka dan tenang hatinya. Nah, pendengar, kemudian seorang laki dan istrinya juga dari Sam merelakan anaknya ikut berperang di jalan Allah dan menemui mati syahid di medan perang. Beberapa masa kemudian dia melihat seorang laki dengan menunggang kuda menuju ke arahnya. Setelah diperhatikan, ternyata pemuda itu mirip sekali anak yang telah meninggal dunia. Sementara suami istri juga memperhatikan dengan betul, tiba-tiba pemuda itu menunggang kuda dan berada di hadapannya. Sebenarnya aku datang bukan untuk mengunjungi ayah dan ibu, tetapi hanya mengambil kesempatan saja dalam keperluan lain, yaitu Amirul Mukminin Khalifah Umar Abdul Aziz yang telah wafat. Golongan syuhada meminta izin kepada Allah untuk hadir dalam pengurusan jenazahnya. Allah memperkenalkan dan memperkenankan permintaan mereka dan termasuk di antaranya. Kemudian dia bertanya kepada kedua ibu bapaknya, menghormatinya dan menjanjikan kebaikan dari Allah. Setelah itu dia mendoakan ibu bapak yang beri salam lalu pergi. Dengan seperti itu penduduk kampung mengetahui bahwa khalifah mereka Umar Abdul Aziz telah wafat. Dengan kesederhanaan yang luar biasa, sosok pemimpin yang menggambarkan khalifah Umar Abdul Aziz yang begitu bijaksana, penuh kesederhanaan dalam memperhatikan kepentingan masyarakat dan rakyatnya. Demikian pendengar lentera hati untuk hari ini, bagaimana sosok sederhana seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Semoga memberi manfaatnya buat kita semua. Kita akan lanjut dengan nuansa lagu Islami, sama saja kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan menyimak bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan petang hari ini adalah Surah Al-Hadid yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 yang akan dibacakan oleh Luqman Hakim, SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Untuk hari ini, sambutan kita di hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2026. Baik pendengar, kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

Eben.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Terdengar dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Innal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab, saat Lebaran, kalimat minnal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minnal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu minnal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

Pendengar Ihsan Tarore menutup lagu-lagu nuansa islami kita di kesempatan hari ini. Selanjutnya kita akan hadirkan ragam info dan hiburan Pop Indonesia menjelang warta berita pukul 19 dari Pro 3 RRI. Nanti pukul 19.30 kita juga akan mendengarkan mimbar agama Katolik yang kita hadirkan pada hari Sabtu malam minggu melalui Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, kita akan jelang pukul 19 dengan ragam info dan hiburan untuk Anda.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Pendengar, pemerintah bersama Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan akan memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui program jaminan sosial Basnas. Program ini menargetkan 100 ribu pekerja rentan sedikitnya 10 provinsi prioritas. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Sejahteraan Sosial Kemenko PM, Diah Tri mengatakan 30% penerima manfaat targetkan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Perlindungan tersebut diberikan untuk membantu pekerja menghadapi resiko pekerjaan yang dapat berdampak pada ekonomi keluarga. Melalui program ini, pekerja rentan yang memenuhi kriteria mendapatkan kesejahteraan BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan. Perlindungan mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Risiko kecelakaan kerja maupun kematian tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga pada keluarganya. Untuk ke depan, pemerintah menyiapkan kebijakan penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja memiliki keterbatasan membayar iuran. Kemenko PM juga akan memantau pemanfaatan dan distribusi program, terutama bagi penerima manfaat di wilayah 3T tersebut.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Baik, peringat di mana-mana Anda berada, Stevie Wonder akan membawa kita mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI. Semoga lagu ini akan menemani perjalanan Mbak Yusita dan aduh kayaknya udah pulang ya, yang tercinta. Selamat menikmati suasana sore. Oh, udah sore atau udah malam ini ya? Menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Salam untuk Ibu Yuli Rosa Indah yang sedang ada di samping ya, atau di belakang. Mudah-mudahan selalu happy dan sehat selalu. Stevie Wonder.

0: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
1: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
0: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
2: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya.
0: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
1: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
3: Tapi malah viewersnya naik, Mbak ya.
0: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
6: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz.

0: Kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita, Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun

0: Polisi Kabupaten Asak. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
2: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
3: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
2: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
4: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
2: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
5: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
6: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
7: Kemudian terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
6: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulat Risan melaporkan.
8: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
9: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sido RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
10: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
9: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
10: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah. Di mana kabel ini mengalami keruwetan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah. 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
9: Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
11: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
12: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
11: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
13: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
11: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
14: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
11: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
15: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
16: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
17: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
15: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
16: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
18: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
19: Itu Pak Seskap. Pak Seskap.
15: Apa katanya, Pak?
19: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
18: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
19: Bapak tahu,
18: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
16: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Afandi RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
1: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan.
20: Memang ini dikasihin.
21: Betulan kita dapat gambarnya Andong.
20: Dapat jatah Andong.
22: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
21: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
20: butuh kesabaran.
21: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
0: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
2: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
0: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas KUR yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
2: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
3: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
2: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
5: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
5: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
5: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, malam hari ini, Selawarta Berita dari Pro 3 RRI, selanjutnya di hari Sabtu malam Minggu, kita akan bersama di acara Mimbar Agama Katolik. Malam hari ini bersama narasumber Leonardus Sutrisno S.Ag., M.Si., pembimbing Katolik. Dari studio Pro 3 Palembang, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang terkasih dalam Kristus, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Leonardus Sutrisno bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Semoga damai dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua dimanapun Anda berada. Bagi yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, di rumah sakit, dan dimanapun Anda berada, kiranya sabda Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini menjadi penghiburan sekaligus kekuatan bagi kita semua. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Palembang yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini adalah kebun anggur yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kebun anggur yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak merenungkan sebuah perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Bacaan Injil yang menjadi inspirasi utama permenungan kita pada malam hari ini adalah Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Yesus berbicara tentang seorang pemilik kebun anggur yang menanam kebun anggurnya dengan sangat baik. Ia memagari kebun itu, menggali lubang tempat memeras anggur, dan mendirikan menara. Setelah semuanya siap, pemilik kebun itu menyewakannya kepada para penggarap. Kemudian pemilik pergi ke negara lain. Ketika tiba waktunya untuk memperoleh hasil kebun itu, ia mengutus hamba-hambanya kepada para penggarap. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudari? Para penggarap justru menangkap, memukuli, bahkan membunuh hamba-hamba tersebut. Pemilik kebun kemudian mengutus hamba-hamba yang lain. Tetapi mereka pun diperlakukan dengan cara yang sama. Akhirnya, pemilik kebun mengutus anaknya sendiri. Ia berpikir mereka akan menghormati anaknya. Tetapi ternyata anak itu juga dibunuh oleh para penggarap. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan ini bukan sekedar cerita tentang sebuah kebun anggur. Di balik cerita tersebut, Yesus mengajak kita melihat kehidupan kita sendiri. Ada satu pertanyaan penting. Apa yang kita lakukan dengan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Sekali lagi, pertanyaan pentingnya adalah, apa yang kita lakukan dengan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Untuk mendalami tema ini, ada beberapa poin penting yang bisa kita renungkan bersama. Poin pertama, hidup kita adalah kepercayaan dari Tuhan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Perumpamaan tentang kebun anggur mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki pada dasarnya adalah pemberian dan kepercayaan Tuhan. Kita memiliki kehidupan, kita memiliki keluarga, kita memiliki pekerjaan, kita memiliki kemampuan, kita memiliki waktu, kita memiliki kesehatan, kita memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang. Bahkan orang-orang yang hadir dalam hidup kita pun merupakan bagian dari kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Seringkali kita berkata, ini milikku, ini rumahku, ini uangku, ini jabatan saya, ini usaha saya, ini keberhasilan saya. Tentu saja secara manusiawi kita boleh mengatakan demikian. Tetapi iman mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Semua itu sebenarnya adalah titipan Tuhan. Kita bukan pemilik mutlak. Kita adalah pengelola. Kita adalah pekerja. Bayangkan seorang sahabat menitipkan kepada kita sebuah mobil. Ia berkata, tolong teman rawat mobil ini. Gunakan dengan baik. Nanti saya akan mengambilnya kembali. Apa yang akan kita lakukan? Tentu kita tidak akan memperlakukan mobil itu sembarangan. Kita akan menjaga. Kita akan membersihkan mobil itu, merawat, dan menggunakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Mengapa? Karena kita sadar bahwa mobil itu bukan milik kita sepenuhnya. Begitu juga kehidupan kita ini. Tuhan mempercayakan kehidupan kepada kita. Maka pertanyaannya bukan hanya apa yang saya dapat dari kehidupan, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang sudah saya hasilkan melalui kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepada saya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, itu permenungan kita poin pertama. Poin kedua, Tuhan mengharapkan buah dari hidup kita. Saudara-saudari terkasih, dalam perumpamaan tadi, pemilik kebun mengharapkan hasil dari kebun anggurnya. Ini sangat masuk akal. Kalau seseorang menanam pohon mangga, tentu ia berharap suatu saat pohon itu menghasilkan buah. Kalau seseorang menanam padi, ia berharap ketika panen tiba akan ada hasil yang dapat dinikmati. Demikian pula Tuhan, saudara-saudari. Tuhan tidak memberikan kehidupan kepada kita tanpa tujuan. Tuhan berharap kehidupan kita menghasilkan buah. Buah seperti apa? Bukan hanya keberhasilan secara materi, bukan hanya jabatan, bukan hanya prestasi, bukan hanya kekayaan, tetapi buah kehidupan yang berupa kasih, kebaikan, kejujuran, pengampunan, kepedulian, kesetiaan, pelayanan, dan iman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita tidak mempunyai banyak uang. Tidak apa-apa. Kita masih bisa menghasilkan buah kasih. Mungkin kita tidak mempunyai jabatan tinggi. Tidak apa-apa. Kita masih bisa menghasilkan buah kejujuran. Mungkin kita tidak mempunyai banyak pengaruh. Tidak apa-apa, tidak perlu kecewa. Kita masih bisa menghasilkan buah kebaikan melalui hal-hal sederhana. Tersenyum kepada orang lain, mendengarkan seorang teman yang sedang mengalami masalah, mengunjungi orang sakit, membantu tetangga, memaafkan anggota keluarga, menghibur seseorang yang sedang sedih, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar, tidak menghina orang lain di media sosial. Semua itu adalah buah kehidupan yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan dan sesama. Berikut ini ada ilustrasi pohon yang tidak berbuah. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, pada malam hari ini kami ingin mengajak kita semua membayangkan sebuah pohon. Ada seorang bapak yang mempunyai pohon mangga di halaman rumahnya. Pohon itu tumbuh besar, daunnya lebat, batangnya kuat, bahkan memberikan keteduhan bagi orang yang berteduh di bawahnya. Tetapi bertahun-tahun telah berlalu, pohon itu tidak pernah menghasilkan buah. Orang-orang mungkin berkata, sayang sekali, pohonnya besar tetapi tidak menghasilkan buah. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kadang-kadang kehidupan kita juga seperti itu. Kita mungkin sudah lama menjadi orang Katolik, sudah bertahun-tahun mengikuti misa, sudah sering berdoa, sudah banyak membaca kitab suci, sudah banyak mengikuti kegiatan gereja. Tetapi pertanyaannya, apakah iman kita menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari? Apakah keluarga kita merasakan kasih karena kita beriman? Apakah teman-teman kita merasakan pengampunan melalui diri kita? Apakah rekan kerja merasakan kejujuran dari kita? Apakah orang-orang yang berbeda dengan kita merasakan penghargaan dari kita? Apakah orang miskin merasakan kepedulian kita? Inilah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Karena iman bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan. Iman harus menjadi sesuatu yang kita hidupi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, lalu poin kita selanjutnya, poin ketiga yang kita renungkan adalah bahaya merasa memiliki segalanya. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, masalah para penggarap dalam perumpamaan Yesus adalah mereka mulai merasa bahwa kebun anggur itu milik mereka. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai penggarap. Mereka bertindak sebagai pemilik. Inilah yang berbahaya. Ketika seseorang mulai berpikir, ini semua milikku. Saya berhak melakukan apa saja. Saya tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Maka keserakahan dan kesombongan mudah muncul. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan hal-hal seperti ini. Misalnya dalam keluarga. Seorang suami merasa, saya yang mencari uang, jadi saya yang paling berkuasa. Atau seorang istri berpikir, karena saya yang mengurus rumah, semua keputusan harus mengikuti saya. Anak pun bisa berkata, ini hidup saya, orang tua tidak boleh ikut campur. Padahal keluarga adalah tempat kita saling menerima dan saling menjaga. Demikian pula dalam pekerjaan, seseorang mendapatkan jabatan. Awalnya ia melayani dengan baik, tetapi lama-kelamaan jabatan itu membuatnya merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ia sulit menerima kritik, ia tidak mau mendengarkan bawahan, ia merasa dirinya selalu benar. Jabatan yang seharusnya menjadi sarana pelayanan berubah menjadi alat untuk mencari penghormatan. Inilah salah satu godaan manusia. Ketika kepercayaan berubah menjadi kekuasaan dan tanggung jawab berubah menjadi kepemilikan. Lalu poin permenungan kita yang keempat adalah kita sering menolak utusan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perumpamaan tersebut, pemilik kebun berkali-kali mengutus hamba-hambanya. Namun mereka ditolak. Kalau kita renungkan lebih dalam, mungkin dalam kehidupan kita pun Tuhan sudah sering mengirim utusan kepada kita. Bukan selalu dalam bentuk malaikat, bisa jadi Tuhan berbicara melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Seorang suami mungkin mendapat teguran dari istrinya. Seorang istri mungkin mendapat nasihat dari suaminya. Orang tua mungkin mendapat masukan dari anak. Seorang guru mungkin mendapat kritik dari murid. Seorang pemimpin mungkin mendapat saran dari bawahannya. Pertanyaannya, apakah kita mau mendengarkan? Kadang-kadang kita minta Tuhan berbicara kepada kita. Ya Tuhan, berilah saya petunjuk. Tetapi ketika petunjuk itu datang melalui orang lain, kita justru berkata, ah, dia siapa? Dia tidak tahu apa-apa tentang saya. Kita ingin Tuhan berbicara sesuai dengan cara yang kita inginkan. Padahal Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk menyadarkan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, poin kelima permenungan kita adalah kita akan melihat contoh sederhana di dalam keluarga. Berikut ini kita akan melihat bagaimana contoh sederhana dalam keluarga. Ada seorang ibu yang setiap hari mengeluhkan anaknya. Anak saya sekarang sulit diatur, tidak mau mendengarkan, kalau dinasihati selalu membantah. Suatu hari anaknya berkata, Bu, sebenarnya saya ingin ibu juga mendengarkan saya. Ibu itu terkejut, selama ini ia merasa sudah menjadi orang tua yang baik karena selalu memberi nasihat. Tetapi ia tidak pernah benar-benar mendengarkan anaknya. Kadang-kadang kita seperti ibu tersebut, kita merasa sudah melakukan banyak hal baik, kita merasa sudah memberikan banyak nasihat, tetapi kita lupa bahwa orang lain juga membutuhkan telinga yang mau mendengarkan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, mungkin hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui pasangan hidup, melalui anak, melalui teman, melalui rekan kerja, melalui orang yang mungkin selama ini kita anggap tidak penting. Pertanyaannya, maukah kita mendengarkan mereka? Kita sekarang masuk pada poin permenungan yang keenam. Poin permenungan yang keenam adalah Yesus adalah anak yang diutus Bapa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada bagian akhir perumpamaan yang kita baca tadi, pemilik kebun mengutus anaknya sendiri. Dalam terang iman Kristiani, anak tersebut menunjukkan kepada Yesus Kristus. Yesus adalah putra yang diutus Bapa, namun manusia menolaknya. Yesus bahkan mengalami penderitaan dan wafat di kayu salib. Disinilah kita melihat betapa besar kasih Allah kepada manusia. Manusia menolak, manusia berdosa, manusia menjauhkan diri dari Allah. Tetapi Allah tidak berhenti mencari manusia. Allah tetap datang, Allah tetap menawarkan keselamatan, Allah tetap membuka pintu pertobatan. Salib Kristus menjadi tanda bahwa kasih Allah jauh lebih besar daripada penolakan manusia. Karena itu, pertanyaan bagi kita bukan hanya apakah saya sudah mengenal Yesus? Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah saya sudah menerima Yesus dalam cara saya menjalani kehidupan? Poin permenungan kita selanjutnya adalah, jangan sampai kita hanya menjadi penggarap. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, ada satu hal yang menarik dari perumpamaan ini. Para penggarap bekerja di kebun. Mereka tinggal di sana. Mereka menikmati hasilnya. Tetapi mereka lupa kepada pemilik kebun. Ini bisa menjadi gambaran kehidupan kita. Kita bekerja, kita mendapatkan penghasilan, kita menikmati rumah, kita menikmati keluarga, kita menikmati fasilitas kehidupan. Tetapi kadang-kadang kita lupa kepada Tuhan yang memberikan semuanya itu. Kita sibuk mengejar kehidupan sampai lupa kepada Sang Pemberi kehidupan. Kita mengejar uang sampai lupa berbagi. Kita mengejar jabatan sampai lupa melayani. Kita mengejar kesuksesan sampai lupa keluarga. Kita mengejar popularitas sampai lupa kerendahan hati. Kita sibuk dengan media sosial sampai lupa berbicara dengan orang yang duduk di sebelah kita. Kita memiliki banyak teman di dunia maya, tetapi mungkin semakin jarang menyapa tetangga sendiri. Karena itu, saudara-saudari, Injil yang kita dengar pada malam hari ini mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya ke dalam relung hati yang paling dalam, bertanya secara jujur, untuk siapa sebenarnya saya menjalani kehidupan ini? Poin perenungan kita selanjutnya, poin perenungan kita adalah buah iman dimulai dari hal-hal kecil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tidak perlu menunggu menjadi orang hebat untuk menghasilkan buah. Mulailah dari rumah, mulailah dari keluarga, dari tempat kerja, dan dari lingkungan kita. Misalnya hari ini kita memilih untuk tidak membalas kemarahan dengan kemarahan. Besok kita memilih untuk meminta maaf lebih dahulu. Lusa kita memilih membantu orang yang membutuhkan. Kita memilih untuk tidak bergosip. Kita memilih berkata jujur meskipun kejujuran itu tidak selalu menguntungkan kita. Kita memilih untuk tidak menyebarkan informasi yang belum kita periksa kebenarannya. Kita memilih menghormati orang yang berbeda pendapat. Kita memilih memberi waktu kepada orang tua. Kita memilih mendengarkan pasangan kita. Kita memilih memeluk anak daripada terus memarahinya. Hal-hal kecil sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini, seperti inilah yang bisa menjadi buah kehidupan kita. Dan terakhir, refleksi bagi kita semua. Pertanyaan refleksinya adalah, apakah kebun hidup kita berbuah? Sekali lagi, pertanyaan reflektif kita adalah, apakah kebun hidup kita berbuah? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita berhenti sejenak. Mari kita bayangkan bahwa hidup kita adalah sebuah kebun anggur. Tuhan adalah pemiliknya. Kita adalah orang yang dipercaya untuk merawat kebun itu. Lalu Tuhan datang kepada kita hari ini. Ia bertanya, apa yang sudah kamu lakukan dengan kehidupan yang aku percayakan kepadamu? Lalu apa jawaban kita? Mungkin kita akan berkata, Tuhan, saya sudah bekerja keras. Tuhan bertanya, apakah pekerjaanmu menghasilkan kebaikan? Kita berkata, Tuhan, saya sudah mempunyai keluarga. Tuhan bertanya, apakah keluargamu merasakan kasih melalui dirimu? Kita berkata, Tuhan, saya sudah mempunyai banyak teman. Tuhan bertanya, apakah teman-temanmu menemukan persahabatan dan kesetiaan dalam dirimu? Kita berkata, Tuhan, saya sudah banyak berdoa. Lalu Tuhan bertanya, apakah doamu membuatmu semakin mengasihi sesamamu? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak mudah, tetapi pertanyaan seperti inilah yang dapat membantu kita bertumbuh. Dan poin terakhir adalah, jangan menunggu sampai terlambat. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita tidak tahu berapa lama kita akan menjalani hidup ini. Karena itu, jangan menunggu sampai semuanya terlambat. Kalau hari ini kita masih mempunyai kesempatan untuk meminta maaf, mintalah maaf. Kalau hari ini kita masih bisa mengatakan terima kasih, katakanlah itu, terima kasih. Kalau hari ini kita masih bisa mengatakan saya mencintaimu, katakanlah itu. Kalau hari ini kita masih bisa membantu seseorang, bantulah. Kalau hari ini kita masih bisa berdamai dengan seseorang, maka berdamailah. Jangan menunggu, karena hidup adalah kesempatan, dan kesempatan itu adalah kepercayaan Tuhan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, akhirnya kita sampai pada penutup. Jadilah pengelola yang setia. Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43 yang kita baca dan menjadi inspirasi mimbar agama Katolik pada malam hari ini mengajak kita menyadari bahwa hidup ini adalah kebun anggur yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita bukan pemilik mutlak, kita adalah pengelola. Tuhan telah memberikan banyak hal kepada kita. Pertanyaannya sekarang, apakah hidup kita menghasilkan buah? Buah kasih, buah pengampunan, buah kejujuran, buah kepedulian, buah pelayanan, dan buah iman. Jangan sampai kita hanya menikmati kebun, tetapi lupa kepada pemiliknya. Jangan sampai kita menikmati berkat Tuhan, tetapi lupa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai kita menerima kasih Tuhan tetapi tidak mau mengasihi sesama. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang rajin berbicara tentang Tuhan tetapi kehidupan kita justru jauh dari kehendak-Nya. Marilah kita menjadi penggarap kebun anggur Tuhan yang setia. Merawat kehidupan, merawat keluarga, merawat persaudaraan, merawat lingkungan, merawat iman, dan menghasilkan buah kebaikan sebanyak mungkin. Semoga kita suatu saat Tuhan datang dan bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengan kebun yang aku percayakan kepadamu? Lalu kita dapat menjawab, Tuhan, saya memang tidak sempurna, tetapi saya berusaha merawatnya. Saya berusaha mengasihi, saya berusaha melayani, saya berusaha menghasilkan buah bagimu ya Tuhan dan bagi sesama. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kiranya hidup kita menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah yang menyenangkan hati. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan semua orang yang kita jumpai. Mari kita berdoa untuk mengakhiri permenungan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa hidup ini adalah anugerah dan kepercayaan dari Allah. Ajarlah kami untuk tidak menjadi manusia yang hanya ingin menerima, tetapi juga mau memberi. Ajarilah kami untuk tidak hanya menikmati berkat, tetapi juga mau berbagi berkat dan mau menjadi berkat. Ajarlah kami untuk setia merawat keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Bila kami mulai sombong, ingatkanlah kami ya Tuhan. Bila kami mulai egois, tegurlah kami ya Tuhan. Bila kami mulai melupakan-Mu, panggillah kami kembali. Dan ketika kami menghadapi sesama yang membutuhkan kami,

0: dan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita ingat satu kalimat sederhana ini. Hidup kita adalah kebun anggur Tuhan. Tugas kita adalah merawatnya dan menghasilkan buah. Tuhan memberkati kita semua. Saya, Leonardo Sutrisno, bersama kerabat kerja yang tugas pada malam hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada mimbar agama Katolik minggu depan. Damai Kristus menyertai kita semua. Amin.
1: Mimbar Agama Katolik.

Ziarah Mimbar Agama Katolik malam hari ini dan sekaligus menutup kebersamaan kita di Palembang sore. Selanjutnya ada rekan Esi akan menemani Anda di Palembang malam ini. Senadier bersama rekan Agus, Mahid Undur di Palembang sore. Terima kasih kebersamaan Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di rangkaian Palembang malam ini bersama saya Esi. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini ya, di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sebentar lagi kita akan menyimak obrolan komunitas. Selanjutnya di pukul 21 nanti kami juga akan menghadirkan kilas jam dalam pas jam Pro 1 RRI Palembang tentunya ya. Selanjutnya juga Ruang Rindu yang akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 21 hingga ke pukul 23. Dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang malam ini hingga mendekati pukul 00 nanti. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Baik pendengar, mengawali perjumpaan kita dalam Palembang malam ini, kami akan menghadirkan Sandiwara Radio dengan tema Jangan Mudah Terpecah Belah dari RRI Palembang. Selamat mendengarkan.

0: Sandiwara Radio. Jangan mudah terpecah belah.
1: Lihat loh, apa yang dilakukan konten kreator ini. Kasian banget konten kreator ini, punya niatnya baik, tapi dasar masyarakatnya di daerah itu gak punya malu, gak tahu terima kasih. Aku mau balas komen yang menyerang si konten kreator ini. Dasar masyarakat gak tahu malu.
2: Kamu ngomongin apaan sih? Sudahlah, gak usah ikut-ikutan memperkeruh suasana. Apalagi sampai menjelekkan satu daerah dan membandingkan dengan daerah lainnya loh. Jangan picu permusuhan, bijaklah kita bermedia sosial.
1: Aku jengkel loh, Res. Udah jelas kok, memang masyarakat daerah itu yang gak tahu diri, gak tahu terima kasih. Kasian kan konten kreatornya.
2: Sekarang aku tanya deh ke kamu, Rin. Kamu kenal gak sama si konten kreator? Siapa dia? Kita pun gak tahu. Hanya tahu dia di media sosial kan?
1: Iya sih, tapi dia punya banyak followers loh. Pasti apa yang dia sampaikan itu kan ada benarnya.
2: Followers banyak bukan berarti dia benar. Bisa saja kan dia mencari sensasi. Atau mungkin dibayar buat bikin gaduh agar kita terpecah belah.
3: Anak-anak, hari ini kita akan membicarakan tentang pentingnya persatuan. Karena pepatah bijak mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan mudah terprovokasi terhadap apa yang kita saksikan dari media televisi, radio, ataupun sosial media. Gunakan sosial media sebijaksana mungkin.
1: Bagaimana kalau ternyata info di sosial media itu benar, Bu?
3: Kita harus tahu dulu kebenarannya. Tanya dulu valid atau tidak info yang kita dapat dari sosial media. Apalagi didapat dari seorang konten kreator. Cek dulu sumber dan kebenarannya. Jangan sampai membagikan. Jangan langsung ikut-ikutan menghujat.
4: Jadi, kita tidak boleh berkomentar ya, Bu, terhadap info yang kita dapatkan.
3: Jadi begini ya, Erin. Berkomentar itu boleh, tapi konfirmasi dahulu kebenaran informasi yang kita dapatkan, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa. Ingat, anak-anak, di antara apa yang tersuguhkan di sosial media, tidak semuanya informasi harus kalian telan bulat-bulat. Karena ada di antara konten kreator yang mencari tenar dan hanya ingin viral saja, tidak memikirkan dampak perpecahan yang ditimbulkan di tengah masyarakat yang mudah terprovokasi. Ingat, jangan langsung menyerang, cari penyelesaian dengan diskusi, bukan emosi.
5: Saya harap saudara-saudara semua jangan terprovokasi terhadap konten sampah sang kreator konten itu. Yang dia cari adalah ketenaran dengan menyebarkan isu yang merugikan dengan sengaja untuk memecah belah kita. Ya, tujuannya tak lain adalah itu tadi, tenar dan cuan. Mereka tak memikirkan dampak yang ditimbulkan.
1: Jadi, apa yang harus kita lakukan, Pak?
5: Sudahlah. Tak perlu kita terprovokasi. Dari sini ke depan, abaikan saja konten kreator sampah yang tak bermoral. Jangan rusak persatuan kita dengan percaya pada konten-konten pemecah belah. Bijaksanalah saja kita dalam bermedia sosial.
1: Baik, Pak.
2: Bagaimana, Erin? Udah paham kan yang aku sampaikan? Sama saja kan seperti disampaikan guru kita Ibu Rini dan kepala desa. Jangan mudah terprovokasi.
1: Iya, Res, aku sadar sekarang. Sebagai anak bangsa, persatuan kesatuan harus kita perkokoh dengan tidak mudah percaya pada informasi di sosial media tanpa mengetahui kebenarannya dulu, Res.
0: Persatuan adalah benteng utama agar kita tidak terpecah belah. Demikian tadi, Sandiwara Radio, Jangan Mudah Terpecah Belah. Naskah ditulis Lydia Wulansari. Hiasan musik Haris Ansor. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang. Sampai jumpa.
6: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
7: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk kesempatan hari ini ya. Di hari Sabtu tentunya, tanggal 3 Oktober 2026. Saya Esi, juga rekan Agus yang bertugas, mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, obrolan komunitas ini juga bisa Anda saksikan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Dan tentunya interaktif bisa melalui line teleponnya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Ya, pendengar, memahami fikih adalah kunci bagi setiap muslimah untuk menyempurnakan ibadah dan menjaga kemuliaan dari sesuai tuntunan syariat ya. Nah, selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan tema seputar kajian fikih wanita akbar 2026 bersama teman-teman dari IRMA Palembang, Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ya, sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan malam hari ini. Dan langsung saja ya, Esi sapa narasumber yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan malam ini. Assalamualaikum semuanya, Ukti-Ukti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah hadir langsung ya. Ini Esi perkenalkan dari Kamilatun Nadia SPD, merupakan pengurus inti IRMA Palembang. Assalamualaikum Mila. Terima kasih untuk waktunya ya, sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan malam ini. Dan pastinya untuk selanjutnya nih pendengar, juga bersama dengan Nabila Azahra, ketua pelaksana dari KFWA ini. Assalamualaikum juga nih Nabila.
2: Waalaikumsalam Mbak.
0: Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah luar biasa.
0: Terima kasih sudah bisa hadir langsung. Dan juga ada Alia Syifa Farhana, ini merupakan wakil ketua pelaksana KFWA, juga sudah bersama kita di kesempatan malam ini ya. Assalamualaikum juga nih buat Alia.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Terima kasih juga pastinya sudah hadir. Dan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, kami tunggu atensinya ya, juga bisa tentunya melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Langsung saja bisa ikutan bergabung di kolom live chat yang kami tampilkan. Ya, sebelum kita lebih jauh mengulas mengenai kajian fikih wanita akbar 2026 nih, boleh mungkin diperkenalkan dulu ke pendengar kita gitu ya. IRMA Palembang, Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ini sudah sejak kapan sih ada? Mungkin siapa yang bisa menyampaikan?
3: Mungkin saya selaku pengurus inti IRMA Palembang. IRMA Palembang ini yang seperti Mbak bilang tadi, Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, sudah berdiri cukup lama, tidak muda lagi usianya, sudah 42 tahun ini.
0: 42 tahun ya. Oke. Baik, kalau Kamila sendiri bergabung sudah berapa lama nih?
3: Kalau saya sendiri bergabung sudah mungkin 5 tahun, 6 tahun 5 dari tahun. 2021 tahun.
0: Oke, kalau Nabila?
4: Kalau kami sendiri sudah bergabung di IRMA ini semenjak 2023. Jadi udah sekitar 3 tahun.
0: Oke, 3 sampai bergabung 4 tahun. Ya. Kalau Alia sendiri?
1: Kalau kami sendiri dari tahun 2024 Mbak gabungnya, jadi udah 2 tahun di IRMA Palembang.
0: Oke, awal mulanya gimana bisa tertarik bergabung di IRMA Palembang ini?
1: Kalau kami sendiri itu dari teman diajak, ayo Alia ikut IRMA Palembang, kegiatannya seru mengenai remaja yang berkolaborasi dalam kegiatan keislaman. Jadi tertarik lah ikut. Gimana kan karena organisasi keislaman di Palembang ini terbatas, jadi kami pengen punya pengalaman yang baru dalam organisasi keislaman ini Mbak.
0: Oke, kalau Nabila sendiri gimana?
4: Kalau kami sendiri kebetulan diajak sama Mbak. Kebetulan jadi karena Mbak duluan yang masuk IRMA, jadi diajak
0: gitu. Oh, kakak beradik ya?
4: Iya,
0: kita kakak beradik.
4: Jadi diajak sama Mbak, ayo ikut. Dan juga kalau dilihat-lihat sepertinya menarik juga ikut IRMA. Banyak kegiatan-kegiatan, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan juga banyak gitu. Jadi tertarik untuk ikut.
0: Bisa bareng-bareng juga tentunya ya. Di rumah bareng, ini kegiatan juga bareng ya. Oke, Kamila sendiri gimana nih ceritanya?
3: Kemarin itu karena lagi peralihan dari SMA ke kuliah. Jadi kosong ya, jedanya agak lama gitu kan, dari SMA ke kuliah beberapa bulan tuh agak luang setelah ujian akhir. Jadi kita cari kegiatan apa ya gitu. Terus muncullah open recruitment Irma ini, jadi akhirnya ikut gabung coba.
0: Oke, jadi itu alasannya ya, kenapa bergabung di Irma Palembang. Nah, apa yang dirasakan sampai dengan saat ini gitu ya? Mungkin dari Alia terlebih dahulu.
1: Oke, dari kami seru, karena juga banyak ilmu yang bisa didapat, mulai dari fikih rutin tiap hari Minggu, juga ada kuliah duha mengenai ilmu-ilmu keislaman yang disampaikan oleh Ustadz Mbak.
0: Ini kita ke Mbak dulu, Mbak Kamila. Gimana tuh perasaannya gitu ya?
3: Perasaannya jujur sangat udah merasa nyaman mungkin, karena sudah beberapa tahun juga gitu kan, dari kalau kuliah tuh udah lulus gitu kan. Sudah.
0: Iya.
3: Dari sebelum masuk kuliah sampai sekarang sudah lulus kuliah, masih di Irma Palembang, banyak pengalaman yang didapat mulai dari
5: berorganisasi, terus juga teman-teman yang baru dari berbagai macam kalangan, ada dari siswa, mahasiswa, ada yang bekerja, dari guru-guru. Jadi merasa banyak banget ya ternyata teman yang didapat selama udah 6 angkatan gitu kan. Terus juga tadi ilmu pengetahuan banyak banget yang bisa kita dapetin dari kajian-kajian yang diadain oleh Irma Palembang yang rutinan setiap hari Ahad itu.
0: Oke, kalau Nabila sendiri gimana rasanya?
1: Kalau kami sendiri rasanya Masya Allah luar biasa sekali ya Mbak. Karena di Irma ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang Insya Allah bermanfaat untuk kita, dan juga bisa sampai di tahap untuk jadi ketua pelaksana di acara tahunan Irma itu rasanya luar biasa sekali. Sudah dikasih kepercayaan dari tim Irma untuk menjadi ketua pelaksana, ini wah banget gitu rasanya.
0: Oke, baik. Nah ini kalau untuk sehari-harinya aktivitasnya apa nih kalau Nabila sendiri?
1: Kalau kami sendiri aktivitasnya sekarang lagi kuliah.
0: Kuliah ya. Oke, Alia?
1: Kami juga kuliah Mbak.
0: Kuliah. Kalau Kamila apa?
5: Kalau Kamila sekarang mengajar Mbak,
0: mengajar,
5: jadi guru.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi dari bermacam-macam latar belakang gitu ya. Profesi tergabung di Irma Palembang. Nah ini kita ngomongin kegiatan yang dilakukan oleh Irma Palembang ya. Sebelum kita menuju ke nanti ada event kajian Fikih Wanita Akbar 2026 ya. Kalau weekly-nya, mingguannya kegiatannya apa aja yang dilakukan ya?
5: Kalau mingguan itu di Irma Palembang yang rutin, yang paling penting adalah kajian. Kita ada di jam 9 pagi itu ada kajian fikih. Kajian fikihnya untuk ahwat, ada yang untuk ihwan. Itu rutinan setiap hari Ahad. Kemudian setelah kajian fikih, kita lanjutkan ke kuliah duha. Jadi kuliah duha ini materinya tuh lebih umum. Ada materi setiap minggunya berbeda-beda, dan juga ada kitab khusus yang dibahas di minggu-minggu tertentu. Kemudian kalau hari Sabtu atau hari Jumat biasanya ada kegiatan olahraganya juga dan kesenian, ada badminton, ada panahan, ada hadroh. Jadi di Irma Palembang itu kita nggak cuma belajar keagamaan, belajar berorganisasi, tapi juga kita ada bidang-bidang olahraga dan juga kesenian-kesenian Islamnya juga gitu.
0: Oke, jadi banyak kegiatan ya yang dilakukan oleh Irma Palembang.
5: Betul sekali.
0: Tentang kegiatan yang akan dilakukan kajian Fikih Wanita Akbar 2026, ini annual atau tahunan ya yang dilakukan Irma Palembang. Yeah. Boleh cerita ini latar belakang kegiatan ini apa sih?
5: Mungkin kalau dari latar belakang diadakannya KFWA ini karena kita ingin sesuatu yang eksklusif untuk para perempuan-perempuan. Karena perempuan-perempuan ini kan istimewa ya bahasanya, atau kita ada hal-hal yang berbeda dari mungkin dalam fikih ibadah gitu kan, laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Nah perempuan itu kadang tidak umum lah gitu. Jadi kita pengen sesuatu yang eksklusif untuk khusus untuk perempuan, kajian fikihnya, dan membahas sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh para perempuan di khususnya ya di Kota Palembang ini.
0: Oke. Okay.
5: Jadi adalah diadakan kajian fikih wanita akbar.
0: Oke. Nah, ini untuk pendengar tadi juga ada apa tadi buat pendengar yang ikut bergabung?
5: Ada door prize.
0: Ada door prize. Apa nih boleh disampaikan? Apa nih, Nabila mungkin ya?
4: Oke. Okay, baik untuk pendengar ya. Karena kita kan sekarang lagi buka pendaftaran untuk kajian fikih wanita akbar. Jadi spesial khusus untuk yang menonton malam ini, kita ada nanti disediakan door prize dan kita ada kode unik gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau daftar, langsung di komen aja. Misal mungkin bisa di komen di YouTube-nya. Kode uniknya itu KFWA26. Jadi mungkin boleh di apa namanya, di komen, terus boleh di screenshot lalu dikasihkan ke CP-nya yang sudah tersedia di Instagram Irma Palembang.
0: Oke, jadi silakan ya, bisa dikepoin ya untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung di program Kajian Fikih Wanita Akbar 2026 ini. Nah, ini narasumbernya nanti siapa nih?
1: Oke, narasumber KFWA tahun ini itu dari Ustazah Rogoandina bin Yahya. Ustazah ini merupakan alumni Ponpes dari Darul Wadang Wal Bangil atau Dalwa. Ustazah pada KFWA tahun ini itu mengangkat tema khusus mengenai haid. Temanya darah wanita bikin bingung, bedah tuntas haid istihadah dan nifas. Jadi haid sendiri merupakan biologis di dalam tubuh wanita sejak usia remaja. Jadi masih banyak kemungkinan kebingungan-kebingungan perempuan-perempuan pada saat ini untuk membedakan darah-darah haid itu, darah istihadah dan juga darah nifas. Dan juga di Islam itu ada hukum tertentu yang mengaturnya. Jadi KFWA ini membuka tempat belajar baru untuk mengetahui ilmu-ilmu haid, istihadah dan nifas ini.
0: Oke. Nah, ini nanti jam berapa nih kegiatannya akan berlangsung?
4: Oke, untuk kegiatan kita dimulai pembukaan, dimulai open gate-nya dari jam 7 pagi. Itu sudah mulai menerima peserta, peserta disuruh masuk. Kira-kira selesainya itu sekitar jam 12 kurang lebih.
0: Oke, untuk pelaksanaan tanggal?
4: Tanggal 11 Oktober 2026.
0: Oktober 2026. Nah, ini panitia saat ini pasti sedang hektik-hektiknya gitu ya. Sibuk banget nih ngurusin kegiatan persiapan yang akan dilakukan di tanggal 11 Oktober nanti. Apa aja persiapan yang saat ini udah checklist? Udah ini oke gitu ya? Atau ada yang masih belum? Gimana nih?
4: Oke, untuk sekarang alhamdulillah persiapan kita sudah sekitar 70%. Iya, kita mungkin sedikitnya tinggal eksekusi di hari H. Dan juga untuk dekorasi, untuk semuanya itu alhamdulillah sudah tercover semua.
0: Oke, yang masih belum apa 30% lagi itu?
4: Untuk 30% mungkin kita untuk lebih ke persiapan hari H-nya gitu ya, mungkin gimana apa namanya
5: teknisnya
4: betul teknisnya kita gitu gimana
0: kan? Oke, baik. Ini sudah dekat-dekat pelaksanaan, kalian ketemunya gimana nih, intensitasnya ditambah lagi kah atau seperti apa supaya bisa sukses gitu ya acaranya?
5: Iya, pastinya kumpulnya lebih sering gitu, lebih kan sering, karena kita waktunya tinggal satu pekan lagi, kemudian beberapa briefing, latihan dan juga ya rapat-rapat untuk persiapan lebih sering lagi. Dari biasanya kan satu pekan sekali tuh, sekarang mungkin 3 kali, 4 kali bahkan bisa ketemu.
0: Oke, baik, pastinya untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu peran sertanya. Bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Dan tentunya juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang. Dan juga tentunya yang ingin Ikutan di kolom live chat juga silakan ya. Kami tunggu peran sertanya untuk bergabung bersama kami di obrolan komunitas bersama teman-teman dari Irma Palembang untuk kesempatan malam ini ya. Ini ada atensi dari Apat Papat ya, 5118. Assalamualaikum Kak FWA26. Supportnya aja nih kayaknya ya. Boleh nih, silakan mau ditanggapi. Terima kasih pastinya ya supportnya.
3: Waalaikumsalam gitu. Terima kasih atas supportnya. Kemudian boleh tuh dikepoin Instagram Irma untuk cek link pendaftaran. Dan juga kita ada target 1000 peserta insya Allah. Dan sekarang lagi proses.
5: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Terima kasih pastinya sudah bergabung ya untuk APAT 45118. Untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, kami masih berikan kesempatannya ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Kita jeda sebentar ya. Pastinya pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program obrolan komunitas di malam ini ya. Kami masih bersama dengan teman-teman dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, IRMA Palembang ya, di studio Pro 1 RRI Palembang. Ada Alia, ada juga Kamila ya, dan juga ada Nabila di studio Pro 1 RRI Palembang untuk malam ini. Ini kita sudah tersambung dengan penelpon kita ya, ada pendengar yang bergabung, langsung aja sih sapa. Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Isi, Armisi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria yang ada di Kenten ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, mau tanya apa nih Pak Zakaria, boleh?
1: Mau tanya dengan siapa? Ketua pelaksananya ya.
0: Ada Mbak Nabila ya.
1: Mbak Nabila ya. Mm-hmm. Ya, Assalamualaikum Uti Nabila. Mana orangnya?
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih. Sangat bagus sekali temanya ya. Apa itu kajian fikih wanita akbar. Memang saya pikir memang masalah wanita ini yang sudah belajar banyak yang laki-laki banyak yang nggak tahu, apalagi wanita sendiri ya. Mm-hmm. Memang bagus sekali temanya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana target undangannya? Apakah remaja masjid di luar Masjid Agung itu memang diundang atau seperti apa? Apakah target ini sudah tercapai undangannya untuk khususnya para wanita? Semoga sukses acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Zakaria di Kenten ya untuk atensi yang sudah disampaikan. Nah, ini gimana nih kalau ngomongin soal peserta gitu ya, sejauh ini seperti apa nih update-nya?
2: Ya, untuk target peserta, alhamdulillah target kita itu ada 1000 peserta. Mm-hmm. Yang dimana alhamdulillah pendaftarnya juga sudah cukup antusias. Mm-hmm. Sekali untuk mendaftar di kajian kita kali ini.
0: Oke, tapi masih ada kesempatan dong buat
2: ya, tentu saja ya. Masih ada kesempatan buat teman-teman Ikatan Remaja Masjid di luar di Palembang, kalau misalnya mau daftar boleh banget karena tadi sudah kita beritahukan bahwa di sesi malam ini kita ada kode khusus untuk teman-teman yang mau mendaftar, yaitu kodenya kami ulangi lagi ya, KFWA26. Boleh langsung saja dikirimkan ke CP yang tertera di pamflet kita, ada di IG IRMA Palembang.
0: Oke, jadi buat pendengar
2: ya, dan kita juga ya, terbuka untuk semua kalangan. Mm-hmm. Perempuan, wanita-wanita yang ada di Palembang ini.
0: Oke, baik, itu Pak Zakaria, mungkin boleh ya diinformasikan untuk keluarganya ya yang juga ingin bergabung di program Kajian Fikih Wanita Akbar 2026 ini. Untuk ada pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan masih kami tunggu peran sertanya ya, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Nah, ini selama penyelenggaraannya hingga saat ini ya, KFWA Kajian Fikih Wanita Akbar ini, mungkin ada evaluasi dari tahun ke tahun gitu ya, mengingat kegiatan ini juga sudah dilakukan ya. Seperti apa nih mungkin dari kalian selaku pengurus IRMA Palembang?
3: Oke, kalau evaluasi itu tentu saja pasti ada dari setiap tahun ke tahun. Mungkin lebih ke bagaimana kita treatment ke peserta dan juga promosi yang dari tahun ke tahun itu terus kita tingkatkan. Karena di awal-awal mungkin sebelum tahun-tahun ini di KFWA itu target peserta gitu ya, tentu saja tiap tahun itu alhamdulillahnya meningkat gitu kan. Karena 2 tahun ke belakang itu target pesertanya itu 500 dan melebihi ya, jadinya 600. Tahun kemarin targetnya 600, alhamdulillah yang daftar 1000. Jadi tahun ini bismillah kita ikhtiarkan targetnya itu 1000 peserta ya. Itu jadi itu kita tingkatkan terus setiap tahunnya, alhamdulillah.
0: Oke, untuk tempat pelaksanaannya?
2: Untuk tempat pelaksanaannya tahun ini kita di Masjid Agung Palembang. Mm-hmm. Khususnya di Ruang Kubah.
0: Ruang Kubah.
2: Ya.
0: Oke, jadi itu untuk pendengar yang ingin bergabung di program yang dihadirkan pastinya oleh Irma Palembang ya, Kajian Fikih Wanita Akbar 2026. Nah, nanti boleh diinformasikan seperti apa sih kira-kira acaranya gitu ya. Silakan nih, dari siapa?
3: Siapa?
0: Alia, boleh? Kira-kira nanti acaranya seperti apa, atau Kamila juga boleh?
3: Boleh. Kalau kegiatannya itu seperti kajian, yang pastinya nanti ada, akan ada penyampaian materi dari Ustazah Raguandina. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita ada meja registrasi dulu. Jadi peserta nanti setelah mendaftar, teman-teman akan mendapatkan tiket, gitu kan? Akan mendapatkan kode tiket. Silahkan disiapkan kodenya sebelum hadir, gitu kan? Nanti akan mendapatkan gelang tiket dari panitia. Kemudian setelah registrasi bisa masuk ke dalam. Akan ada sambutan penampilan hadroh dari teman-teman hadroh
2: Az-Zahra,
3: iya, hadroh Az-Zahra Imam Palembang, iya. Ya, akan tampil di situ nanti. Kemudian penyampaian materi juga sesi tanya jawab, teman-teman bisa bertanya langsung kepada ustazah mengenai permasalahan-permasalahan atau kebingungan yang teman-teman rasakan mengenai khususnya haid atau darah lah, yang darah pada wanita, haid, istihadoh, dan juga nifas itu.
0: Oke, baik. Ini yang di lingkungan kalian sendiri gitu ya. Kalau melihat fikih wanita, khususnya yang paling sering dihadapi oleh remaja putri dalam kehidupan sehari-hari, mungkin boleh disampaikan apa nih kira-kira ya, dari yang sering kalian bicarakan juga mungkin ya pada saat sudah memilih tema atau juga topik ini gitu. Boleh disampaikan ini seperti apa sih kalau ngomongin tentang fikih wanita ya, kaitannya tentunya dengan apa yang terjadi di setiap remaja putri, setiap wanita nih, gimana nih?
4: Mengangkat tema haid ini karena perempuan-perempuan itu, termasuk saya sendiri, itu masih bingung. Kadang saya sendiri siklus haidnya itu cukup tidak teratur ya. Jadi kadang lebih dari 2 minggu. Dan juga saya itu bingung kalau lebih dari 2 minggu itu tuh masih termasuk darah haid atau darah istihadah. Nah, ini perlu pertanyaan besar, bagaimana hukumnya dalam Islam, dan juga apakah sudah boleh sholat atau belum gitu, Mbak. Jadi pada kajian Fikih Wanita Akbar ini insya Allah dijelaskan oleh Ustazah Raguandina bin Yahya dengan sejelas-jelasnya. Jadi yang ikut maupun yang enggak ikut, teman-temannya bisa menyampaikan ilmunya, bisa sharing langsung setelah acara berlangsung.
0: Oke, ada tambahan mungkin?
3: Terus juga kan tadi ya, kalau kita masih bingung tentang sesuatu yang ada dalam tubuh kita gitu kan, bagaimana gitu kan menyikapinya. Dan itu sangat penting sih untuk kita tahu, karena haid ini bukan hanya dari apa ya, bukan hanya hal biologis yang terjadi dalam tubuh kita, tapi juga ini menyangkut dengan keabsahan atau kesah sah atau tidaknya ibadah yang kita lakukan gitu kan. Karena dalam fikih juga, dalam fikih ibadah ada hukum-hukumnya, apakah ini sah atau tidak, apa syaratnya apa untuk keabsahan ibadah tersebut gitu kan. Itu menyangkut darah wanita tadi.
0: Oke, nah ini kalau berbicara mengenai peran Irma Palembang sendiri ya, khususnya untuk memberikan edukasi keislaman yang mudah dipahami oleh remaja perempuan generasi sekarang, itu mungkin apa nih selain kajian rutin yang dilakukan gitu ya, ada hal lain mungkin yang kalian berikan sebagai program kerja juga pastinya dari Irma Palembang, seperti apa nih?
3: Kalau untuk edukasi ya, di Irma Palembang itu ada bidang khusus, ada bidang khusus yang menaungi atau yang apa ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan edukasi, terutama edukasi di kalangan remaja. Yaitu bidang dakwah dan pendidikan. Nah, selain kajian rutin setahun sekali ini KFA, ada juga kajian rutin mingguan yang sudah saya mention tadi. Terus juga di Ramadan itu kan lumayan banyak juga ya hal-hal yang bisa kita bahas terkait dengan bulan Ramadan. Nah itu di IRMA juga ada kajian-kajian khusus lagi, yaitu daurah. Nah daurah-daurah itu juga kita adakan di bulan Ramadan untuk memberikan pemahaman kepada remaja-remaja, baik putra maupun putri, untuk bagaimana ibadahnya di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Dan juga kajian fikih wanita akbar ini, nah ini khusus diadakan oleh salah satu bidang IRMA Palembang juga yang menaunginya gitu ya, bidang Irmawati gitu kan. Kalau IRMA, nah yang ceweknya disebut Irmawati. Iya gitu.
0: Baik, ini juga ada WA dari pendengar kita di Magelang, Jawa Tengah ya, ada Mas Teo. Terima kasih peran sertanya Mas Teo dari Jawa Tengah, Magelang. Pertanyaannya, bagaimana cara terbaik bagi seorang muslimah untuk tetap menjaga kedekatan dengan Al-Quran dan beribadah saat sedang dalam masa haid atau nifas? Nah, silakan nih, ada yang bisa memberikan informasinya buat Mas Teo.
3: Oke, mungkin ini sebenarnya lebih baiknya dijawab sama ustazahnya ya. Nanti pas, mungkin pas kajian nanti bisa ditanyain langsung ya, mungkin perwakilan dari kami gitu ya, akan menanyakan langsung ke ustazah.
0: Ini juga, ada online-nya juga gak? Soalnya Mas Teo di Magelang nih.
3: Kalau untuk online kita belum ada, karena kajian fikih ini kan ustazahnya tertutup gitu ya. Jadi
4: kita juga khusus wanita gitu. Betul.
3: Mungkin kalau kedekatan dengan Al-Quran lebih ke apa ya, yang saya tahu mungkin ya, ilmu yang terbatas juga, kita itu kalau lagi haid kan tidak boleh memegang Al-Quran gitu ya, tidak juga boleh membaca, membawa, itu tidak boleh. Nah bagaimana lebih dekat, mungkin lebih ke dari hatinya gitu ya, atau dengan zikirnya, dengan surah-surah yang sudah kita hafal. Itu kan kalau sudah kita hafal itu kan kalau kata ustazah tuh niatkan membacanya, niatkan untuk zikir gitu. Jadi bukan niat kita untuk membaca Al-Quran, tapi berzikir. Seperti misalnya kayak tiga kul itu kan kita sudah terbiasa membacanya sebagai zikir. Itu kita bisa lakukan ketika kita sedang haid tadi.
0: Oke, baik, terima kasih yang pasti atensinya Mas Teo ya, dari Magelang, Jawa Tengah. Magelang. Baik, ini kalau berbicara mengenai IRMA ya, Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, untuk bisa bergabung di IRMA Palembang, mungkin ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendengar, boleh disampaikan nih saat kalian ikut gitu ya. Pas aja sih syaratnya.
4: Syarat bergabung IRMA Palembang itu mulai dari umur 17 tahun, Mbak. Jadi kalau umurnya 17 tahun boleh gabung, baik perempuan maupun laki-laki. Okay. Dan juga diutamakan berdomisili di Palembang. Apa? Jadi lebih mudah untuk kegiatan-kegiatannya, karena kita khususnya kegiatannya itu di Masjid Agung Palembang.
0: Oke. Ada lagi mungkin ada seleksi yang dilakukan atau seperti apa sih?
4: Ya, jadi biasanya tiap tahun kami membuka open recruitment anggota baru. Itu biasanya mulai di bulan Mei tiap tahunnya. Jadi dipantau aja IG Instagram IRMA Palembang. Di bulan Mei itu insya Allah buka lagi di tahun 2027 nanti untuk rekrutmen anggota baru.
0: Oke, jadi seperti itu ya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendengar kalau ingin bergabung di IRMA Palembang ya. Nah ini dari banyaknya kegiatan yang kalian lakukan ya di IRMA Palembang sendiri, ini untuk menjelang bulan suci Ramadan gitu, mungkin udah ada program-program yang akan dilakukan gitu ya.
3: Kalau program-program di bulan suci Ramadan itu IRMA Palembang sendiri lumayan padat ya, Mbak. Iya. Karena selain tadi kita ada daurah khusus untuk persiapan fikih Ramadan gitu kan, bagaimana kita berpuasa, mulai dari biasanya hamin satu minggu Ramadan itu kita adain daurah dulu biar nanti persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan itu tuh udah full gitu loh, udah prepare-nya bagus. Terus juga di Masjid Agung sendiri itu kan ada buka bersama ya setiap harinya. Nah itu dinaungi oleh Yayasan Masjid Agung Palembang dan Irma Palembang ikut serta dalam membantu terlaksananya kegiatan tersebut gitu. Oke. Buka bersama dan
0: jadi
3: juga
0: itu ada andil kalian juga ya.
3: Iya, kita ikut
0: buka
3: andil
0: bersama ya. Mm-hmm. Oke, luar biasa nih peran kalian ya. Oke, tapi hari-harinya karena berapa banyak sih untuk Irma Palembang anggotanya?
3: Di kepengurusan. Kalau di kepengurusan tahun ini, 2 tahun kebelakang itu sekitar 150 orang.
0: 150
3: iya,
0: orang
3: di
0: ya.
3: Kepengurusan tahun ini. Nah, mungkin tadi berkaitan dengan Ramadan. Ramadan tahun depan itu kan kemungkinan akan jatuh pada bulan Februari ya, Mbak ya. Nah, di bulan Februari itu juga tahun ini ya bertepatan dengan Milad Irma Palembang yang ke-43 tahun. Jadi memang lebih padat dari biasanya gitu kan. Biasanya kita cuman kegiatan daurah, kemudian kegiatan buka bersama tadi. Nah, ini sekarang ditambah lagi kegiatan untuk Milad Irma Palembang gitu.
0: Oke. Persisnya tanggal berapa sih Irma Palembang?
3: Irma Palembang itu tanggal 23
4: Februari.
3: Februari dari
4: iya, 23 Februari.
0: Oke. Baik, ini pasti sangat banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Masih bisa waktunya buat keluarga, buat kuliah juga, buat pekerjaan. Gimana nih mengatur waktunya sejauh ini? Kalau dari Alia?
4: Kalau dari saya sendiri dibagi-bagi, Mbak.
0: Tapi gak ada komplain dari orang tua atau keluarga gitu ya?
4: Alhamdulillah.
0: Sibuk banget misalnya Alia.
4: Alhamdulillah keluarga juga mensupport kegiatan-kegiatan Alia, paginya kuliah, sorenya kadang ke Irma untuk ngurusin KFA ini karena lebih hektik lagi kan. Jadi kadang tiap hari ke Irma, ke Masjid Agung, terus malamnya juga kadang langsung belajar untuk kegiatan kuliah, Mbak.
0: Oke, nah apalagi dengan Kamila dan juga pastinya Nabila gitu ya, ini dua putri-putrinya beraktivitas di luar, gimana komentar orang tua nih?
2: Ya kalau dari kita, orang tua kita juga sangat mensupport untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Apalagi Irma Palembang ini kegiatannya kita di masjid gitu. Pasti banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil. Jadi orang tua kita sangat mendukung untuk kita ikut kegiatan ini.
0: Oke, support terus ya pastinya. Pulang biasanya jam berapa sih kalau ada aktivitas di Irma Palembang?
3: Biasanya kalau misalkan hari Ahad itu kalau gak ada rapat-rapat yang lain itu zuhur sudah selesai karena kajian kan. Kalau misalkan ada kita panahan itu kita sampai jam 5 sore biasanya itu.
0: Banyak kegiatan seru juga yang dilakukan.
3: Seru banget.
0: Baik, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita terkait tema yang kita hadirkan di kesempatan malam ini ya. Boleh nih, silahkan dari Alia terlebih dahulu boleh.
4: Oke, terima kasih untuk pendengar-pendengar yang udah stay dari jam 8 tadi. Jangan lupa daftar kajian Fikih Wanita Akbar 2026. Boleh pantengi Instagram Irma Palembang. Langsung saja hubungi kontak person yang ada, langsung daftar. Dan jangan lupa sertakan juga kode unik tadi ke FVA26 karena teman-teman yang menyertakan kode unik akan berkesempatan besar untuk mendapatkan door prize khusus dari Irma Palembang.
0: Oke, dari Kamila mungkin ada tambahan?
3: Kalau dari Kamila mungkin ini ya, teman-teman kita semua perempuan tadi sangat penting untuk memahami siklus tubuh kita sendiri dan juga sehingga kita tuh lebih apa ya, lebih nyaman dan lebih yakin dalam ibadah. Karena kalau ragu-ragu kan agak gimana gitu ya, ini sah gak ya, ini boleh sholat gak ya gitu kan. Jadi kita bisa lebih yakin, nah kita pelajari dulu ilmunya. Jadi kita ibadah tidak hanya melaksanakan ibadah saja tapi dengan ilmu yang mumpuni gitu. Jadi jangan lupa daftar ya teman-teman.
0: Oke, Nabila silahkan nih.
2: Oke, dari kami sendiri mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar dan jangan lupa juga untuk ikut mendaftar kajian Fikih Wanita Akbar dan juga khusus malam ini dengan kode unik KFWA26. Bagi teman-teman yang mendaftar dengan kode unik akan mendapatkan door prize dan juga tentunya dengan ketentuan-ketentuan dari Irma Palembang sendiri. Dan kita juga minta doanya semoga acara kita bisa lancar terlaksana sampai selesai hari H.
0: Amin. Kita doakan bersama ya pendengar ya.
2: Iya.
0: Agar tentunya kegiatan yang sudah direncanakan oleh IRMA Palembang ini bisa terselenggara dengan baik untuk 11 Oktober ya?
2: Iya, 11 Oktober
0: 2026. Baik, Instagram mungkin boleh kembali disampaikan untuk pendengar yang ingin ikut kegiatan ini?
2: Instagram kita ada Instagram IRMA Palembang. Okay. Ya, mungkin boleh nanti dilihat saja IRMA Palembang.
0: Pengen tanya-tanya juga di DM aja.
2: Iya, boleh ya. Di DM aja langsung. Insya Allah nanti kita responnya cepat ya.
0: Oke. Baik, terima kasih sudah berbagi informasinya.
2: Ya, terima kasih sekali lagi juga untuk RRI Pro 1 yang telah mengundang ke sini.
0: Sukses ya buat Kamila, Nabila, juga Alia, juga teman-teman pastinya di IRMA Palembang. Salam hangat kami untuk teman-teman semuanya. Semoga tentunya kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan rencana ya. Amin.
2: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian obrolan komunitas untuk kesempatan malam ini ya. Tadi sudah menghadirkan topik seputar kajian Fikih Wanita Akbar 2026 bersama teman-teman dari IRMA Palembang, Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Tadi ada Kamila Turnadia SPD, pengurus inti IRMA Palembang, juga ada Nabila Azahra, ketua pelaksana dari KFWA, dan juga ada Alia Siva Farhana, ini merupakan wakil ketua pelaksana KFWA. Untuk obrolan komunitas di hari ini ya, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026, saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara berikutnya. Tepat pada pukul 21 nanti kami akan menghadirkan kilas berita dalam Pas Jam Pro 1, dan juga setelahnya tentu saja kami akan menghadirkan Ruang Rindu yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan malam ini.
5: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: bagian dari upaya pemberantasan peredaran narkoba. Petugas mengamankan barang bukti beserta pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Kasus ini selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polda Sumsel terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkoba di wilayahnya. Masyarakat juga diimbau melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba kepada kepolisian. Wakapolda Sumsel menekankan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba lebih penting daripada hanya menangkap pelaku. Upaya pencegahan perlu dilakukan bersama untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Polisi mendorong peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat terkait dampak penyalahgunaan narkoba. Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan juga penting dalam mencegah peredaran narkoba. Polda Sumsel terus memperkuat langkah pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Masyarakat diimbau ikut berperan dengan melaporkan aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Sekian Fast Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi tentunya terus menemani Anda pendengar masih dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk Anda di hari ini ya. Hari Sabtu 3 Oktober 2026 masih bersama Esi di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, ini langsung saja Esi sapa telepon pertama di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Ruang Rindu. Ya, silakan Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Esi.
0: Iya, Mbak Eli ini ya.
1: Iya dong.
0: Waduh.
1: Kemarin Mbak Esi.
0: Ini perdana pertama gitu ya. Waduh, belum tidur kurcil-kurcilnya ya. Oke.
1: Oh, kedengeran Mbak.
0: Masih melek ya. Iya dong.
1: Apa katanya?
0: Ya, nggak jelas tapi ada suara-suara anak kecil kayak gitu.
1: Lagu aja langsung.
0: Oke, langsung lagu apa nih Mbak Eli? Mau berebutan ya?
1: Lagu ini aja, lagu apa ya? Iwan apa itu?
0: Iwan Fals.
1: Bukan.
0: Iwan apa?
1: Yang Malaysia itu Mbak, Iwan Salman apa?
0: Oke, coba ya. Judulnya apa nih?
1: Musim Cinta ada enggak?
0: Musim Cinta ya. Ada memori sama lagu itu?
1: Ya enggak juga sih.
0: Enggak
1: dulu
0: juga ya.
1: Mbak.
0: Kali gitu ya.
1: Main cinta-cintaan, Mbak.
0: Waduh. Oke, Musim Cinta. Oke, nanti ya. Ada.
1: Pokoknya kirimnya yang buat semua yang di komplain aja. Ada Bang Aris Kayu, Bang Aldo Pali, Bang Andra, Anggita, Kak Robi, salam kompak, salam kekeluargaan. Yang belum disebut, maafkanlah, besok-besok aja.
0: Oke.
1: Okay. Anak aku lagi gangguin.
0: Mau on air ya. Juga ya? Oke.
1: Semoga tambah cantik, sehat-sehat,
0: amin.
1: Jaga kesehatan, pokoknya semoga banyak rezekinya.
0: Amin, terima kasih Mbak Eli.
1: Terima kasih Mbak Eli, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eli yang ada di Gandus ya. Sudah ikutan bergabung di program Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Sisa apa kembali ya, penelpon berikutnya Ruang Rindu. Silakan nih Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Esi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Sama orang Sekayu nih Mbak Esi.
0: Kuyung Ari ya?
2: Iya benar Mbak. Ya,
0: betul.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Kuyung Ari di Sekayu ya. Oke. Kuyung Ari mau dengar lagu apa nih malam ini?
2: Lagunya dari ini.
0: Dari siapa?
2: Ini Inka Kristi.
0: Ya. Inka Kristi ya. Oke.
2: Ini Teratai.
0: Oke, punya memori sama lagu itu?
2: Enggak juga sih Mbak, cuman suka juga. Aja.
0: Cuma suka ya. Aja ya. Oke, buat siapa nih lagunya?
2: Buat Eli ya. Jadi terus buatnya Andra juga, Anggi juga di Ramakasi di ini. Pusri, buat Robi di Ramakasi, buat Aldo juga, buat ini Iwan di Sekayu, Pak Zakaria juga, buat Pak Zahari juga di Sekayu, ada juga Mas Boy ya di Sungai Lais, ada juga ini Prilly di Prabu, terus ada juga Simon Pribadi ya, Adi juga di Pitung, di Tiga Ulu, terus buatnya siapa ya yang di Linggau itu? Bang Aris di Linggau. Nah, buat semua-semuanya. Oh ya, buat Mbak Titit ya di Palang Betutu. Buat Mbak Esinya sukses selalu ya. Sukses ini, sehat selalu berang keluarga.
0: Amin.
2: Selamat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini ya. Selanjutnya saya bacakan juga via WA. Ini sudah bergabung. Ada Pak Tamrin dari Lubuk Linggau, request lagu dari Betaria Sonata. Oke, terima kasih juga buat Ibu Masito yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini ya. Oke, ini langsung saja saya hadirkan lagu yang udah di request oleh pendengar di Ruang Rindu untuk malam ini. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Eits, udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.

0: kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk kesempatan malam ini ya. Langsung saja isi sapa penelpon berikutnya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Sungai Lais, Mbak.
0: Sungai Lais, ada?
1: Boy.
0: Mas Boy ya. Oke, Mas Boy pengen denger lagu apa nih?
1: Bintang dari Anima.
0: Dari Anima ya. Oke, buat siapa nih lagunya, Mas Boy?
1: Buat Pak Rudi Rimalke, Simon pribadi di Ketak Oke, Ibu Nato, Rusi Dama, Bang Darmawan, Bang Ibu Name, Mucu Sakurambuta, Bang Aris Kayu tadi, Bang Aris Hugo di Lubuk Linggau, Bang Arti Jagaraya, Bang Jack, Aldo Hugo di Pali ya. Oh, kayu di mana-mana ada berada. Itu juga di pelaju ya. Dari Gandus tadi yang udah masuk duluan dia. Pasti Nadia suka bangun ya. Kita Sungai Lais ya. Ucapannya salam yang kompak selalu di udara. Terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini ya. Jadi silakan nih untuk Anda pendengar lainnya yang ingin ikutan bergabung bisa melalui line telepon kami di 0711369977. Ruang Rindu,
2: berbagi memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Alah, Mbak Eci lupa lagi sama aku. Oh, itu Andra C, itu Mbak.
0: Iya, dengan Mas Andra ya. Oke, iya. Pengen denger lagu apa nih?
2: Hah?
0: Pengen denger lagu apa?
2: Lagunya apa ya? Oh, lagu apa Mbak ya? Lagu Fatin Mbak, pilihin Mbak.
0: Oke, Fatin oh, kayaknya belum ya, 2000-an. Yang lebih lawas lagi, boleh?
2: Oh, nak yang Lamonian ya? Kalau yang Lamonian gitu lagu apa ya? Aduh. Dari Sela, ada tak?
0: Sela,
2: Sela on Seven.
0: Sela on Seven ya?
2: Iya.
0: Oke, baik nanti kita pilihin aja ya.
2: Apa Mbak?
0: Boleh nanti Sela on Seven yang di album pertamanya ya?
2: Iya Mbak, okay. Coba Mbak, pilihin Mbak. Berapa tiga lagu Mbak, sebutin. Untuk milihnya.
0: Baik, Sela on Seven ada Sepia.
2: Oh.
0: Mm-hmm. Itu ada Temani Aku juga.
2: Oh.
0: Mm-hmm. Mau yang mana nih? Ada ya, Dan juga ya. Ada Kita, ada Dan.
2: Oh, Dan juga Pak.
0: Oke, baik nanti ya. Itu aja?
2: Boleh kirim dong.
0: Boleh silakan dengan siapa nih? Untuk siapa?
2: Boleh kirim Mbak, iya. Kirim buat Bang Aldo ya yang ganteng ya. Ya, di Bali ada Bang Ari juga ya. Di Sekayu ada Ari Bali ya. Ada Mang Robi sama Yu Eli. Terus Bang Akbar, Ayah Sobari. Terus buat semuanya aja Mbak ya, tanpa terkecuali ya. Ucapannya selamat malam, sehat selalu. Oh, spesialnya untuk Anggi ya. Salam sayang, selalu sehat selalu. Semoga selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ketinggalan juga buat Uma Asma ya kalau mendengarkannya. Semoga sehat selalu. Buat Mbak Eci, sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Ya. Makasih untuk waktunya, lagu ditunggu Mbak ya.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini ya. Untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung juga, sila langsung saja sapa Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lawan aku.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Haris Lubuk Linggau.
0: Dengan Haris Lubuk Linggau ya. Oke, silakan nih. Mau request lagu apa?
1: Lagunya Andai Kau Datang Kembali.
0: Oke. Versinya siapa nih? Ruth Sahanaya ya?
1: Yang cowok ya.
0: Yang mana?
1: Yang cowok nyanyi itu nah.
0: Yang cowok?
1: Iya. Ini minta apa siapa gue jadi.
0: Oke, baik. Buat siapa lagunya?
1: Buat Bang Simon, Bang Ibu Kosito,
3: Bang Lian, Bang Sipi, Bang Dadia, Disfat, Angun, Pak Ucu, Sukolomutan, Bang Ando Ganteng di Pali, Pak Darmawan, Mbak Eli di Kandus, Bang Adi Petu, Alif Kayu, Iwan Sekayu, Bang Saham, Bang Nafi, Bang Jakalia, Bang Logi, Mas Boy, Anggita, Andara, Pak Pipit, dan untuk semuanya di Jalan Satu. Untuk Pak Visi, muka siap selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung pastinya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, saya langsung saja hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Pastinya pendengar tetap terus bersama kami.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat

0: Kami terus bersama Anda, pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk malam ini. Langsung saja sih sapa penelpon berikutnya di Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Mas Robi ini ya.
1: Iya, Mas Robi.
0: Di Ramakasih ya.
1: Ramakasih, apa
0: oke,
1: kabar Mbak
0: Isi? Alhamdulillah baik tentunya, Mas Robi. Iya. Pengen dengar lagu apa nih malam ini?
1: Pilih lagu Rudiat aja Mbak Isi.
0: Rudiat?
1: Iya, Rudiat.
0: Oke.
1: Yang dan judulnya apa tadi ya? Bukan untuk mainan.
0: Oke.
1: Bukan untuk mainan, ada Mbak Isi?
0: Rudiat yang itu nggak ada tuh.
1: Adanya ada apa aja di playlist
0: ternyata,
1: Mbak Isi? Ternyata. Ternyata, terus?
0: Ada terlalu,
1: terlalu
0: juga
1: ada
0: ya?
1: Terlalu.
0: Terlalu, terlalu ada.
1: Ada terlalu ya?
0: Iya.
1: Ya udah, terlalu aja Mbak Isi.
0: Oke. Buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat ini, buat Eli, buat Anggi, buat Andra, buat Aris Kayu, Pak Aldo, terus Pak ini siapa tadi yang di Lubuk Linggau? Bang Aris ya. Terus Bang Boy Sungai Lais, terus Bang Herdian, Pak Napi, Pak Jakaria, Pak Darmawan, Bu Masito, terus apa ya, Iwan Skayu, Kenarok di Bali, Pipit, dan semuanya aja Mbak Isi ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pendengar persatu ini ucapannya selamat malam aja Mbak Isi.
0: Baik.
1: Nah, untuk Mbak Isi selamat tugas Mbak Isi ya.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Ya, amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Robi tadi ya, Mas Robi yang dari Ramakasih. Berikutnya ini hasil sapa pendengar yang sudah bergabung via WA, ada Pak Muryoto di Sukamulya. Request lagunya untuk semuanya, semoga sehat selalu untuk yang lagi tugas. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih pastinya sudah bergabung Pak Muryoto di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Selanjutnya juga ada LB Edward ikutan bergabung juga dari Tanjung Enim. Request lagunya Westlife ya. Salamnya buat Rizal, juga untuk Eric Estrada ya. Oke, terima kasih sudah bergabung pastinya di Ruang Rindu untuk malam ini. Selanjutnya juga ada Mas Gun Gondrong ikutan bergabung juga di Ruang Rindu untuk malam ini. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Dan juga dari Pak Zakaria di Kenten ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Oke, ini darinya dari Anis di Kenten ya. Oke, terima kasih juga. Pastinya langsung saja saya hadirkan lagu-lagu yang ada di request oleh pendengar. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: Motor memang memudahkan aktivitas, tapi jangan sampai lengah saat memarkirkannya. Pastikan motor diparkir di tempat yang aman dan terang. Kunci stang, gunakan kunci ganda, dan jangan tinggalkan barang berharga di atas motor. Ingat, keamanan kendaraan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Sedikit waspada hari ini dapat mencegah kerugian di kemudian hari. Parkir aman, hati pun tenang. Lindungi motor Anda dari risiko pencurian.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh...

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam ini ya. Langsung saja saya sapa menelpon berikutnya, Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam, Mbak Esi.
0: Selamat malam juga dengan
1: Kenarok dan Pasar Bali, Mbak Esi.
0: Kenarok di Denpasar Bali ya. Oke, okay, yeah. Pengen denger lagu apa nih?
1: Lagunya ini ya, pernah Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight dari Eric Clapton ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ada memori sama lagu itu?
1: Iya, yeah, karena kan malam ini Wonderful Tonight nih, kan Saturday night nih sekarang.
0: Bisa aja ya. Oke, okay, buat siapa nih lagunya?
1: Buat Bang Robi, Celi, Andra, sama Anggi, ada Bang Aldo, ada Bang Aris Kayu, ada Nadia, Pipit, Adi Pitung juga ya, ada Bunda Masito juga, Pak Darmawan, ada Iwan Sekayu juga, terus ada Ma Asma juga, ada Aisyah juga ya, selamat malam aja, selamat bersanteria.
0: Oke.
1: Okay. Buat Pak Isi, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih, Ceril.
0: Terima kasih juga sudah bergabung di program Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk kesempatan malam ini. Nih, baik Isi, langsung saja sapa penelpon berikutnya di Ruang Rindu untuk malam ini ya. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: SP nih, SP. SP.
0: Oke. Mau request lagu apa nih?
2: Hah?
0: Mau request lagu apa?
2: Lagunya dari Thomas Arya aja.
0: Dari?
2: Bunga, bunga, bunga.
0: Oke. Baik. Untuk siapa lagunya?
2: Baik, si tahu enggak sama saya, Pak?
0: Tahu.
2: Siapa coba?
0: Siapa coba? Hadiahnya ada apa nih?
2: SP, SP, SP.
0: Kalau ketebak hadiahnya apa?
2: Hadiahnya apa ya? Nanti deh kalau udah musim buah-buahan, rambutan deh hadiahnya.
0: Waduh, masih lama dong.
2: Okay. Coba, siapa tuh, Pak?
0: Baik, simpan pribadi ya. Buat siapa betul, nih kan lagunya?
2: Ah?
0: Buat siapa lagunya?
2: Lagunya ada dari Bunga.
0: Ada. Buat siapa lagunya?
2: Buat Aris ya. Di Lubuk Linggau.
0: Okay.
2: Terus Boy ya, di Sungai Lais.
0: Yeah.
2: Terus siapa itu? Don siapa? Aldo ya di Bali. Terus Ari ya di Sekayu ya. Terus Pak Jakaria Akbar. Terus Nadia terus Rara terus siapa lagi nih? Aisyah ada lagi Mbak?
0: Ada, nanti ditunggu ya. Terima kasih.
2: Oh, iya. Ada pantun, Mbak?
0: Boleh.
2: Boleh enggak pantun?
0: Boleh, silakan.
2: Jalan-jalan ke Kalimantan. Jangan lupa memilih lemon. Jangan suka mengingatkan mantan. Ingat saja Bang Simon pribadi.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simon pribadi sudah bergabung di Ruang Rindu ya untuk kesempatan malam ini. Baik, ke penelpon berikutnya nih yang ingin bergabung. Silakan ya, masih ada kesempatan di line telepon kami 0711369977. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, akhirnya Ibu Masita masuk juga ya.
3: Akhirnya
0: penuh perjuangan ya.
3: Masuknya susah banget.
0: Aduh, terima kasih ya.
3: Iya,
0: terus berjuang.
3: Iya, karena mereka sering pakai ini paralel teleponnya Mbak Esi. Jadi
0: okay,
3: susah masuk.
0: Iya. Oke, terima kasih Ibu Masita masih
3: iya,
0: terus
3: tolong dong
0: stay tune ya.
3: Buat yang selalu komplain terus ya.
0: Mm-hmm.
3: Teleponnya, jadi yang lain gak kebagian dong yang jauh-jauh.
0: Oke.
3: Iya,
0: Ibu Masito.
3: Kasian dong.
0: Betul.
3: Iya.
0: Silakan nih Ibu Masito mau request lagu apa nih?
3: Ada deh dari Andy Williams aja.
0: Andy Williams ya.
3: Speak Softly Love aja Mbak.
0: Oke, baik. Buat siapa lagunya Ibu?
3: Ya, dikirim buat yang susah masuk ya, seperti Pak Darmawan. Apa kabar juga Oma Ana yang ada di Prabu Muli, Pak Freddy sama Bu Utrinya ya di Merauke. Apa kabar untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan. Untuk Mbak Pipit di Talang Betutu, Mbak Nadia di Sukabangun, Bang Aldo, Bang Haris yang ada di Linggau ya, Mbak Yuni ada di Blitang, apa kabar juga Mbak Wenti, untuk Bang Uju juga ya, untuk Pak Jakaria ya, apa kabar untuk Mbak Depi yang ada di Sako juga, Pak Gandhi ya, udah lama gak masuk Pak Gandhi ya. Ya, untuk Mbak Depi juga tadi ya, belum Ibu Asmawati yang ada di Paju ya Mbak ya.
0: Iya.
3: Ya, itu aja Mbak Esi. Tolong dong Mbak Esi.
0: Okay.
3: Ya, sekali lagi ya minta tolong, yang selalu digabung-gabung teleponnya itu enggak enak dong. Kita kan satu se-Indonesia yang monitor Mbak Esi, bukan Palembang aja RRI-nya.
0: Baik, terima kasih ya Ibu Mas.
3: Enggak enak dong enggak kebagian jadi yang jauh seperti Mbak Dinda di Bogor, Cek Guria udah lama enggak masuk tuh.
0: Oke, baik.
3: Ya, untuk Bang Kiwa ya mudah-mudahan ya sehat selalu ya. Sama Pak Anwar ya di Bukit udah lama enggak masuk juga ya.
0: Oke.
3: Untuk Mbak Esi tetap semangat ya walaupun kita dikepung asap ini udah aromanya baunya Mbak
0: iya,
3: Esi.
0: Betul,
3: gak sampai ke dalam rumah Mbak Esi ini karena masuk dari ventilasi ini ya, apa? Pintu ya.
0: Betul.
3: Ya, jadi masih aromanya tuh enggak sedap. Perih mata tuh Mbak Esi.
0: Betul banget.
3: Hati-hati pulangnya Mbak Esi.
0: Terima kasih Bu Mas Ito.
3: Jaga kesehatan ya. Tetap semangat Mbak Esi walaupun siaran malam ya.
0: Iya.
3: Kasihan deh malam minggu di studio ya.
0: Tugas negara ya.
3: Oke.
0: Baik.
3: Demi kau dan si buah hati.
0: Waduh, berat nih kalau udah.
3: Ya semangat-semangat ya.
0: Terima kasih.
3: Lagunya ditunggu Mbak Esi. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mas Ito yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Terima kasih pastinya untuk atensinya. Pendengar yang juga sudah bergabung ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu untuk kesempatan malam ini. Baik, langsung saja sih sapa kembali yang ingin bergabung di line telepon ya 0711369977 Ruang Rindu. Waduh, ini seperti yang diinformasikan Ibu Mas Ito tadi kah? Silakan nih untuk Anda pendengar boleh ya dikasih kesempatan untuk pendengar lainnya juga untuk bisa bergabung nih di Ruang Rindu ya. Oke, Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu.
0: Iya, dengan?
4: Sama Anggita Mbak Esi.
0: Anggita di Pusri ya?
4: Iya benar Mbak.
0: Oke, baik Anggita di Pusri pengen dengar lagu apa nih?
4: Lagunya dari Reza Artamafia.
0: Reza ya?
4: Aku Wanita.
0: Aku Wanita. Ada memori sama lagu itu?
4: Enggak sih, cuman enggak, pengen aja denger lagu itu.
0: Pengen denger lagunya ya, oke. Buat siapa nih lagunya?
4: Lagunya tadi ada Kak Robi ya. Ada Bang Ari Sukayu, Bang Ari Ken Orok Bali, Bang Aldo, Mbak Eli, Mbak Pipit, Pak Darmawan ya. Ada Pak Zakaria, Mbak Wempi, Mbak Utri, pokoknya yang terkhusus mendengar satu aja buat Mbak Esinya sama bertugas spesialnya buat Bang Andra sebagai selalu aja ya Mbak Esi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Anggita yang sudah bergabung. Langsung saja ya saya hadirkan lagu-lagu yang udah di request. Pasti tetap terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat Kak wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pendengar, kami terus bersama Anda ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk kesempatan malam ini. Dan langsung saja siapa penelpon berikutnya di Ruang Rindu, Ruang Rindu
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Mas Rian ini ya.
1: Iya.
0: Di Sudirman, oke Mas. Mas Rian
1: Kety.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Di sini gak perlu ada asik.
0: Oh gitu ya.
1: Udah mau kayak ada mau sejuk udaranya gitu.
0: Oke, baik. Pengen ke lagu apa nih malam ini?
1: Mantan jadi teman ada kak?
0: Mantan jadi teman?
1: Iya.
0: Coba kita search dulu ya. Ada memori apa nih sama lagunya?
1: Ada memori dulu kan punya mantan pacar yang jadi teman.
0: Oke.
1: Ada.
0: Sebentar. Kita. Oh dari ini ya. Oke. Buat siapa nih lagunya?
1: Siapa-siapa ya?
0: Boleh.
1: Buat Sisi, Akbar, Faujan, Irine. Terus buat Pak Sobari, Aldo, buat Pak Darmawan,
0: ya.
1: Pak Abdurrahman juga ya. Terus buat Kebang Lucu juga, Sahrulara, Adi Pitung lah ya. Buat semua saja lah ya. Sama kompak dan persaudaraan.
0: Oke.
1: Okay. Buat yang tersayang mesti tidur aja mau pindah ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih sosial ya kak ya.
0: Amin.
1: Aja kak ya ada lagunya ya.
0: Oke, okay, ada.
1: Terima kasih kak. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini atensi terakhir via telepon ya pendengar. Ini saya sampaikan juga yang sudah kirimkan WA-nya untuk bisa bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini ada Pak Wanto di Perintis Kemerdekaan ya. Request lagunya dari Jim Rich. He'll Have To Go judulnya, dikirimkan untuk semua pendengar RRI saja. Buat Mbak, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung pastinya di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Terima kasih juga untuk Pak Zek yang ini kembali bergabung ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya pendengar, dengan demikian hingga di sini ya kebersamaan Esi menemani Anda di Ruang Rindu untuk kesempatan hari ini. Di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Terima kasih untuk mendengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Masih akan bersama Esi di Palembang malam ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

0: syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Herman Deru mendorong pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Selatan agar lebih masif. Ia menyebut penerapan ekonomi syariah di Sumsel saat ini baru sekitar 8%. Pemerintah ingin memperluas penerapan ekonomi syariah di berbagai sektor. Penguatan ekosistem syariah dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pengembangan ekonomi syariah diharapkan terus meningkat di Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel mendorong percepatan revitalisasi rumah susun di Palembang. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kelayakan dan kenyamanan hunian masyarakat. Pemerintah menargetkan proses revitalisasi dapat segera dilaksanakan. Kondisi rusun menjadi perhatian agar fasilitas

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.

0: Oke, sebentar kak. Loh kak, sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih kak perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba kak cek deh. Oh alah dek, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian Palembang malam ini bersama Esi. Ya pendengar, malam minggu seperti malam ini ya, mungkin ada yang Anda gunakan tentunya untuk bisa dinikmati bersama keluarga, berkumpul bersama. Ada mungkin yang tentunya di malam hari ini masih terus beraktivitas nih, walaupun malam minggu ya, tapi memang harus ada tugas-tugas yang Anda selesaikan. Pastinya kami akan hadir menemani Anda hingga mendekati pukul 24 nanti dengan beragam informasi juga hiburan. Seperti informasi berikut ini pendengar, mengenai Desa Toman, Kecamatan Babat Toman menjadi wakil Kabupaten Musi Banyuasin dalam monitoring dan evaluasi Gelari Pelangi Kampung Mandiri tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Desa Toman, di mana Ketua TPPKK Muba Fatimah Toha menyampaikan Gelari Pelangi ini bukan sekedar penilaian. Menurutnya penilaian itu mampu melahirkan kegiatan produktif yang benar-benar tumbuh dan memberikan manfaat bagi keluarga. Fatimah mengatakan jumputan gambu ini tidak hanya menghasilkan produk dengan nilai seni dan keunikan, tetapi juga wadah pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan. Kegiatan tersebut sekaligus membuka peluang usaha dan membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Karena itu ia berharap kelompok jumputan gambu terus meningkatkan kualitas, kreativitas, inovasi, dan juga memperluas pemasaran sehingga semakin dikenal sebagai produk unggulan Desa Toman.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami tentunya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk menemani Anda menikmati suasana santai di malam minggu ini ya. Informasi berikut ini pendengar kami hadirkan mengenai pemerintah Kabupaten Banyuasin yang menerima bantuan Presiden atau Banpres senilai 15 miliar rupiah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan, kebun, dan lahan atau karhutlah. Pengelolaan bantuan tersebut akan dilaksanakan oleh 4 organisasi perangkat daerah atau OPD sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim mengatakan, bantuan tersebut baru diterima pemerintah daerah sekitar 1 minggu sebelum disampaikan kepada publik. Dana itu akan diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanggulangan karhutlah. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama Bupati telah menyusun pembagian pelaksanaan bantuan agar penggunaannya dapat disesuaikan dengan tugas masing-masing perangkat daerah. 4 OPD yang terlibat memiliki peran dalam mendukung penanggulangan karhutlah. 4 OPD tersebut terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Kesehatan. Pelibatan lintas sektor tersebut diarahkan agar penanganan kebakaran tidak hanya berfokus pada proses pemadaman.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Ya, pendengar, informasi terakhir ya dalam rangkaian Palembang malam ini yang saya hadirkan untuk Anda mengenai pemerintah kota Palembang mengoptimalkan fungsi zona selamat sekolah atau ZOS untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas laka lantas di kawasan sekolah di Ibu Kota Sumatera Selatan. Hal ini disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang menjelaskan penerapan ZOS ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan, khususnya anak-anak yang beraktivitas ke sekolah yang gedungnya berada di kawasan jalan raya padat lalu lintas kendaraan bermotor. Menurutnya, berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan kendaraan yang tinggi serta kurangnya marka dan rambu-rambu lalu lintas menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk mengoptimalkan fungsi ZOS tersebut, petugas Dinas Perhubungan Kota Palembang diminta untuk melengkapi marka dan rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, petugas Dishub diminta juga turun ke kawasan sekolah yang rawan kecelakaan untuk membantu pengaturan arus lalu lintas kendaraan bermotor serta menyeberangkan anak-anak, seperti yang disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Informasi ini, pendengar, mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang malam ini ya, untuk hari ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar, ilmu adalah simpanan harta yang tak pernah habis. Ilmu merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalani hidup di dunia. Tanpa ilmu, hidup tidak akan terarah. Ketika seorang manusia menghadap sang Khalik, hanya akan meninggalkan tiga hal, dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara, dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 90,4 MHz. Untuk menggarakan siaran sepanjang hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Raden nomor 2 kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, walaupun diselimuti kabut asap, yang namanya kesibukan kita, aktivitas pagi, ibadah pagi tetap kita laksanakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah akan selalu bersama orang-orang yang kita cintai. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tertuju dan tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mendengar Palembang pagi ini, kita akan awali dengan mendengarkan pembacaan suci Al-Qur'an. Lanjutkan nanti dengan mutiara pagi. Kita akan bersama dengan Hajah Hujatul Balegho LCMSOS dari Penyuluh Agama Islam Kota Prabu Muli, yang akan bersama kita dengan temanya adalah ketika Allah begitu dekat maka berdoalah, tadabbur Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 189. Lanjutkan nanti pada pukul 6 berita sepekan dan juga informasi cuaca pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Rangkuman berita dari Pro 3 RRI akan hadir tepat pukul 7 melalui Pro 1 RRI Palembang, dan nanti akan kita lanjut dengan hiburan informasi sampai menutup Palembang pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Mendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, seperti biasa setelah pembacaan suci Al-Quran yang sudah kita simak dan kita dengarkan bersama, kita akan mengisi kolbu kita yaitu melalui acara Mutiara Pagi.

0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wabarakatuh, alhamdulillah pendengar, hari Minggu ini kita bersama kembali di acara Mutiara Pagi dan sudah terhubung dengan narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol bersama dalam Mutiara Pagi yang akan mengisi kolbu kita kesempatan hari ini. Bersama Ustazah Hajah Hujatul Balighoh LCMSOS, yaitu penyuluh agama Islam Kota Prabu Mulih, yang sudah terhubung bersama kita. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak ya. Sehat ya?
0: Alhamdulillah. Di Prabu Mulih gimana nih kondisi cuacanya?
1: Alhamdulillah sudah
0: cerah ya.
1: Baik dari kemarin ya.
0: Alhamdulillah.
1: Segala ceritanya.
0: Iya, baik Ustazah. Baik. Tema kita berkaitan dengan ketika Allah begitu dekat. Ini benar ya Ustazah ya? Maka berdoalah kita. Baik, silakan Ustazah, waktunya kami persilahkan di acara kita Mutiara Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam penjagaan, dalam kesehatan dan keafiatan, dan dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini, mari kita membahas sebuah tema, ketika Allah begitu dekat, maka berdoalah. Dengan tadabbur Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang akan kita bahas. Tema ini sungguh sangat sederhana. Tetapi ketika kita benar-benar merenungkan, kita bisa mengubah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Karena tidak mungkin tidak mengakui sebagai manusia, kita sudah seringkali melalui berbagai macam cerita kehidupan yang berbeda jenisnya. Seringkali menghadapi masalah yang sebenarnya bukan karena Allah itu jauh. Tetapi karena kitalah yang sering menjauh dari hati kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah jauh. Namun kita selalu merasa sendirian ketika menghadapi masalah. Yang sebenarnya kita merasa tidak ada yang memahami kita. Kita merasa doa kita belum dikabulkan. Kita merasa jalan hidup kita begitu berat. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh petunjuk. Ada satu kalimat yang perlu kita perhatikan pada ayat ini. Kalimat fa'inni qarib yang bermakna sesungguhnya aku sangatlah dekat. Betapa indahnya ketika kita mengatakan bahwasanya Allah selalu dekat. Apakah Allah dekat dengan orang-orang tersentuh saja? Ternyata tidak. Ayat ini juga berbicara tentang ibadi. Allah menyatakan siapapun yang datang kepada Allah sebagai hamba Allah, maka Allah membuka pintu kedekatan kita. Namun saya ulang kembali, masih seringkali kita merasa sendirian. Kadang kita berkata, ya Allah, aku sendirian. Padahal Allah berkata, aku sangatlah dekat. Ya Allah, enggak ada yang dengerin aku. Allah berkata, aku maha mendengar. Wallahu sami'un. Ketika kita berkata, ya Allah, tidak ada yang memahami kesulitanku. Ingatlah, Allahu basir, Allah maha melihat. Yakini, Allah lebih mengetahui keadaan kita daripada diri kita sendiri. Yakini, ketika kita menangis di hadapan manusia, yakinlah tidak ada yang lebih mengerti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tangiskan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakini bahwasanya tidak ada satu tetes air mata pun yang akan sia-sia karena Allah mengetahui apa yang tidak mampu kita ceritakan. Ada doa yang tidak sanggup kita ucapkan, gantikan dengan air mata dalam sujud kita. Ada kesedihan yang tidak mampu kita jelaskan, ada masalah yang tidak mampu kita ceritakan kepada siapapun, maka gantikan dengan mengambil air wudu. Kemudian bentangkan sajadah, kita angkat tangan kita dengan berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan sebutkan, ceritakan apapun, maka yakini Allah akan membukakan pintu ketenangan kepada kita. Hadirin yang berbahagia, pemirsa, pendengar RRI Pro 1 dimanapun saya berada. Seringkali kita juga memahami bahwa doa hanya sebagai aktivitas meminta. Ya Allah, berikan aku rezeki. Ya Allah, mudahkan pekerjaanku. Ya Allah, selesaikan masalahku. Itu memang boleh kita lakukan. Namun, ada makna doa. Makna yang lebih dalam daripada sebuah doa. Yaitu adalah pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu mengharapkan sebuah pengharapan yang sangat besar agar Allah selalu membersamai kita. Maka gantilah doa yang hanya sekedar meminta, namun kita mengatakan sebuah pengakuan, ya Allah, aku tidak mampu tanpamu. Ya Allah, aku membutuhkanmu. Ya Allah, engkaulah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, engkaulah yang mengetahui apa yang tidak aku ketahui. Ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepadamu. Doa sebenarnya memang bukan hanya mengubah keadaan. Namun doa juga mampu mengubah diri orang yang berdoa itu sendiri. Orang yang banyak berdoa belajar rendah hati. Karena dia tahu dirinya lemah. Orang yang banyak berdoa belajar sabar. Karena dia tahu jawaban Allah memiliki waktu. Orang yang banyak berdoa belajar tawakal. Karena dia menyerahkan hasil hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makna doa adalah menyerahkan diri kita. Mengaku bahwa kita adalah hamba Allah yang tidak mungkin bisa melakukan apapun tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pembuka kajian kita pada pagi ini. Saya serahkan kembali kepada studio.
1: Terima kasih Ustazah. Luar biasa pencerahannya pagi hari ini. luar biasa Ustazah, sangat tersentuh dan sangat memberikan pencerahan buat kita. Baik Ustazah, kita akan membuka line telepon juga line WA ya, akan kita mulai sekarang. Kita mulai dulu Ustazah, penelpon kita yang pertama melalui telepon di 369977. Baik, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Zarian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Azhari?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini ada Ustazah bersama kita. Silakan Pak Azhari.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak.
1: Ustazah, iya.
2: Adakah hubungannya antara sabar dengan tawakal?
1: Hubungan antara sabar
2: dengan tawakal.
1: Iya, baik. Terima kasih ya Pak Azhari.
2: Ya, itu aja Mbak Daryar.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Zaza dari Skayu, ada Pak Azhari. Adakah hubungannya sabar dengan tawakal ini Ustazah? Walaupun ya ada kaitan sedikit dengan...
0: Pertanyaannya sangat bagus sekali ya.
1: Iya baik, ditahan dulu Ustazah, kita terima satu lagi dulu nanti berbarengan untuk menjawabnya. Kita terima lagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nadia.
1: Iya, ini dari Kenten Ustazah ada Pak Zakaria. Silakan Pak Zakaria.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga Ustazah selalu sehat bersama kita semua.
1: Amin.
0: Amin. Wa iyyaka Bapak. Semoga Bapak juga kembali doanya sehat walafiat.
1: Iya.
3: Ya, sama-sama. Di dalam rangka ini Ustazah, apa itu mendalami hati kita, ada sering yang kita saya dapat kajian ya, kita dapat celaan dari orang lain Ustazah ya. Jadi kita itu berdoa begini Ustazah katanya ya. Kalau memang perkataannya itu benar, ampunilah dosa aku. Kalau perkataannya tidak benar, maka ampunilah dosa-dosa dia. Nah, kemudian juga pujian Ustazah ya, dikatakan seperti ini. Kalau pujian ini ya Allah, jadikanlah pujian ini menjadikan aku lebih baik dalam ketakwaan aku kepada Allah. Kemudian jadikanlah pujian ini bisa mengampuni kesalahan-kesalahan aku. Mohon pencerahan lebih lanjut Ustazah.
1: Ya, Ustazah bisa mendengar ya dengan jelas ya.
0: Iya, sedikit lebih jelas.
1: Ya.
0: Jika dapat celaan dan pujian begitu ya.
1: Iya.
3: Masalah
1: celaan. Baik.
3: Kita minta ampun kepada ya. Allah.
1: Iya, terima kasih Pak Zakaria.
3: Penjelasannya Ustazah.
1: Iya.
3: Terima kasih Pak Ajar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustazah, yang mana dulu mau dijawab? Silakan Ustazah.
0: Ya, kita jawab dulu yang pertama ya.
1: Iya, silakan.
0: Pertanyaannya adalah apakah hubungan sabar dan tawakal? Sabar dan tawakal itu sangat erat hubungannya. Bahkan keduanya bisa kita katakan sebagai dua sikap hati yang saling melengkapi ketika kita sebagai seorang Islam menghadapi ujian dan menjalani kehidupan. Kita pelajari satu persatu sabar. Sabar adalah sesuatu sikap yang akan membuat kita bertahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar ini bukan berarti pasrah tanpa usaha. Namun sabar dalam agama Islam dijelaskan adalah tetap teguh dalam ketaatan, menahan diri agar kita tidak sampai maksiat karena kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar ini harus membuat kita mampu menghadapi ujian tanpa kehilangan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mampu menghadapi ujian dan kita tidak kehilangan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan hadiah terbaik sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 153 dan banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita sedang diuji, sabar membuat kita berkata, saya tidak tahu kapan pertolongan Allah datang, tetapi saya tidak akan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar yang harus kita latih adalah sabar yang tetap berserah kepada Allah meskipun ujian datang kepada kita. Yang kedua, tawakal. Tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah bagian melakukan ikhtiar sebaik mungkin. Kemudian kita menyerahkan hasilnya akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Maka tawakal juga bukan saya tidak perlu berusaha, Allah pasti menolong. Tetapi yang benar adalah saya akan berusaha sebaik mungkin, kemudian saya serahkan hasilnya kepada Allah. Setelah kita pelajari makna sabar dan tawakal, maka hubungannya dengan doa dan dengan tausiah yang saya sampaikan pada hari ini adalah kita berikhtiar, kita bersabar, kita berdoa, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, izinkan saya memberikan sebuah contoh. Ketika seseorang sedang mencari pekerjaan, maka dia berdoa, "Ya Allah, bukakanlah rezeki yang halal untuk kami." Kemudian dia harus berusaha mengirim lamaran kerja, belajar, memperbaiki kemampuan, meningkatkan skill, berusaha. Kalau belum berhasil, lamaran sudah dikasih, maka dia bersabar, namun dia tetap menunggu dan terus berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha. Aku serahkan hasilnya kepadamu. Jika pekerjaan ini baik bagiku, mudahkanlah. Jika tidak, berikanlah yang lebih baik." Sabar menjaga kita ketika hasil belum datang, dan tawakal adalah menguatkan kita untuk tetap berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga ada hubungannya dengan pertanyaan yang kedua. Ketika kita mendapat celaan maupun pujian dari orang lain, keduanya kita sama-sama sedang mendapatkan ujian hati. Yaitu kita menguji kesabaran saat kita dicela orang lain. Yang satunya kita diuji keikhlasan ketika kita dipuji oleh orang lain. Ketika kita mendapatkan celaan dari orang lain, tadi Bapak Zakaria benar ya, mengatakan bahwasanya jika benar, maka jadikanlah itu sebagai nasihat untuk memperbaiki diri, dan ucapkanlah dalam hati, "Ya Allah, terima kasih telah Engkau tunjukkan kekuranganku melalui perkataan orang lain, bantulah aku memperbaikinya." Jika tidak benar, jangankan biarkan perkataan itu menguasai hatiku sehingga aku membenci orang tersebut. Kata Allah dalam firman-Nya pada Quran Surah Al-Muzammil, yang mana wasbir ala ma yaqulun, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, karena tidak semua perkataan manusia harus kita jawab. Lalu ketika mendapatkan pujian, ini justru ujian yang sering tidak terasa. Kalau dicela kita suka sadar, nyadarnya ini lagi diuji nih, ya gitu ya. Tapi kalau dipuji justru kadang kita lupa. Kita merasa lebih senang, lupa diri. Padahal pujian juga bisa membuat hati kita masuk ke dalam ujub, sombong, dan merasa lebih baik daripada orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka seperti yang Bapak tadi sampaikan, ketika dipuji, ingat jangan sampai hati kita berkata, "Ya memang aku nih wong hebat, uji wong lembang dah." Tetapi katakanlah, "Alhamdulillah, semua kebaikan ini karenamu ya Allah." Tambahkan doa, karena tausiah kita pada hari ini adalah, "Ya Allah, jangan jadikan pujian manusia yang membuatku lupa diri, karena semua kebaikan pujian yang diberikan oleh manusia berasal darimu." Maka dengan sikap yang sudah dijelaskan tadi adalah ketika dicela jangan buru-buru marah, dan ketika dipuji jangan buru-buru bangga. Ketika dicela, lakukanlah diri muhasabah. Ketika dipuji, lakukan istighfar, dan jangan lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dua jawaban kita.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Kita lanjut lagi ke line telepon yang sudah berbunyi pagi hari ini, kita lanjut. Assalamualaikum Mutiara pagi.
4: Halo, assalamualaikum Mak Nadiar ya.
1: Iya betul, ini Pak Abu Bakar.
4: Ya.
1: Baik, silakan Pak Abu Bakar.
4: Kok hafal betul, Mbak? Anda sudah lama enggak siaran.
1: Iya. Suara Pak Abu Bakar kan sudah saya hafal.
0: Iya, iya. Simpan ini, Mbak, di hati.
1: Iya, di hati ya. Benar itu, Ustazah.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berbicara tentang masalah doa, Ustazah. Ini menurut pendapat saya, Ustazah. Katanya sholat itu juga doa. Dan doa-doa itu harus diawali daripada zikir-zikir sebagai jembatan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon pencerahannya, Ustazah. Terima kasih.
1: Baik.
4: Ustazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah tadi bisa mendengar ya?
0: Saya cuma mendengar ketika sholat itu sudah merupakan doa.
1: Iya.
0: Pertanyaan ini bagaimana?
1: Sebelum itu diawali dengan zikir kepada Allah. Nah, itu ada kaitan dengan pertanyaannya. Iya, baik. Ditahan dulu, Ustazah. Ada penanya yang lain. Kita tunggu dulu. Yang lain silakan di 369977. Ya, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini sudah lama saya tidak mendengar. Pak Roni, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Silakan Pak Roni.
5: Semoganya mbaknya sehat.
1: Amin.
5: Kalanya sehat, sekul kawan RI sehat semua.
1: Iya, silakan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
5: Ini Ustazah. Orang meninggal itu, Ustazah ya, itu selalu kan tausiah, mendoakan kan. Jadi kalau kita doa ke Ustazah, dia itu berarti masih hidup, Ustazah. Terima kasih, mungkin baca dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah sudah dua penanya sesi yang kedua. Kejejawi dulu Pak Abu Bakar dan nanti ada Pak Roni di Palembang. Silakan Ustazah.
0: Baik. Ketika kita memaknai bahwasanya sholat merupakan doa adalah benar. Nah, lalu dengan diawali zikir dan pujian kepada Allah. Nah, itu memang hal yang baik yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang memulai dengan memuji Allah sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Misalnya kita namanya sholat itu harus khusyuk. Maka kita memulai dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada godaan ketika kita akan melaksanakan sholat. Maka kita memulai dengan memuji Allah dengan berdoa, misalnya Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahburun. Atau kita memulai dengan kita membaca Quran surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, terus hingga akhir ayat. Diniatkan zikir kita yang kita baca ini adalah untuk kita memulai dengan memuji Allah dan memohon agar dihadirkan hati agar kita bisa fokus khusyuk dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selain zikir yang perlu kita tanamkan dalam hati kita tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya adalah membangun rasa tawakal, di mana kita sebelum melaksanakan ibadah sholat kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan hati kita dengan serendah-rendahnya. Kita mengatakan bahwasanya ya Allah, aku adalah hamba-Mu, aku sangat lemah, Engkaulah yang Maha Kuat, Maha segalanya. Aku tidak mengetahui sedangkan Engkau Maha mengetahui. Aku tidak mampu kecuali dengan pertolongan-Mu dan aku akan melaksanakan ibadah sholat ini untuk menyampaikan segala rasa ibadahku, doa-doaku dan diniatkan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dengan sepenuhnya rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita akan menyampaikan segala permohonan di dalam ibadah sholat kita, dalam artian bukan kita berdoa dalam sholat, tetapi dalam setiap bacaan sholat itu adalah merupakan doa. Nah, dari mulai Al-Fatihah, dari kita sujud, i'tidal, ruku, khususnya doa yang sangat jelas dengan kalimat-kalimat doa duduk di antara dua sujud. Rabbil firni warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa yang kita baca di antara duduk di antara dua sujud ini adalah doa yang sangat-sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Memohon bimbingan Allah, memohon diangkat derajat, memohon diberikan kesehatan, keafiatan, kasih sayang lengkap. Maka memang pada dasarnya setiap kalimat doa dalam ibadah sholat merupakan hal-hal yang baik. Nah, ini yang kita lakukan. Lalu kapan waktu yang paling baik dalam sholat? Salah satu tempat yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa adalah ketika kita sujud. Di mana kita ketika sujud tidak boleh terburu-buru. Nah, bahkan kita harus memperpanjang sujud pada sujud terakhir dengan sujud yang selalu menghadirkan hati kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tetapi ingat, berdoa dalam sholat tidak boleh dengan bacaan selain bacaan sholat. Nah, apalagi dengan bahasa Indonesia ya. Tidak boleh dijaharkan. Tidak boleh disebutkan. Ya Allah misalkan. Anak aku nih baru lulus kuliah, mudah-mudahan dapat gawi. Nah, padahal itu kondisi dalam keadaan sholat, tidak boleh. Tapi hanya boleh membaca doa atau bacaan sholat yang memang Allahumma firli zanbi kullahu, diqahu, wajillahu, wa'aqalahu, wa'asrahu, wa'ananiyatahu, wa'sirrahu. Nah itu baru boleh kita lafazkan. Tapi tidak dengan bahasa atau bacaan yang tidak termasuk dalam rukun sholat. Kalaupun kita ingin berdoa dengan berbahasa Indonesia, selesaikanlah dulu sholat kita, kemudian kita salam, lalu kita sujud kembali, lalu kita sampaikan segala doa kita dengan bahasa kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya, ketika kita mendoakan orang meninggal, betul ya Mbak Nadir ya?
1: Iya, betul.
0: Apakah artinya kita tuh mendoakan orang masih hidup gitu ya?
1: Mm-hmm. Terus ada yang berkaitan dengan tausiah juga Ustazah ketika ada orang yang meninggal ya, seperti apa?
0: Baik. Orang yang sudah meninggal itu kita doakan bukan berarti dia masih hidup di dunia, ya. Tetapi justru doa kepada orang yang meninggal menunjukkan bahwa setelah kematian itu ada kehidupan lain yang kita sebut dengan kehidupan akhirat. Nah, maka itulah kita perlu memohon kepada Allah agar memberikan rahmat dan ampunan kepadanya. Nah, jadi kalau kita hidup di dunia, kita berdoa memohon kepada Allah itu dua hal. Meminta untuk diri kita sendiri dan mendoakan orang lain. Benar begitu Mbak ya? Ketika orang sudah meninggal, dia sudah tidak bisa lagi berdoa untuk dirinya sendiri. Karena sudah digantikan dengan hitungan amal-amal yang sudah dia lakukan. Lalu siapa yang bisa mendoakannya? Yaitu orang-orang di sekitar yang masih ada di dunia. Terutama doa anak-anaknya. Karena dalam sebuah hadis, "Idza mata ibni Adam in qata'a 'amaluhu illa min salas." Ketika sudah terpisah nyawa dari seorang anak cucu Adam, kita semua ini adalah anak cucu Adam, tidak ada yang tersisa kecuali tiga hal. Shadaqatun jariyatun, shadaqah jariyah, al-'ilmun yanfa' bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladun shalihun yad'u lahu, anak-anak yang mendoakannya. Jadi maksud kita mendoakan orang yang meninggal itu menunjukkan, mengingatkan bahwa setelah kematian ada kehidupan akhirat yang mana orang yang sudah meninggal tidak bisa berdoa untuk dirinya sendiri, maka kita sebagai orang yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia memohon kepada Allah, mendoakan mereka, orang tua kita, keluarga kita agar Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada Allah. Maka kematian di dalam Islam adalah perpindahan dari mana kehidupan dunia menuju alam barzah. Bukan berarti keberadaan seseorang itu ketika meninggal dunia langsung menjadi tidak ada. Hanya jasadnya yang dikubur, namun ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan dan perbuatannya. Maka mengapa kita mendoakan orang yang sudah meninggal? Jawabannya karena kita memohon kepada Allah untuk memberikan kebaikan kepada orang yang telah lebih dahulu mendahului kita. Pada kalimat ketika kita mendoakan pada kegiatan tahlil, kegiatan doa keluarga, Allahumma ufir lahu warhamhu, Allahumma ufir laha warhamha, Allahumma fir lahum warhamhum. Allahumma la tahrimna ajrahu. Allahumma la tahrimna ajrahum. Wala taftinna ba'dahum. Dimulai doa-doa itu ketika kita mensolatkan jenazah. Maka di sini ketika orang telah meninggal dunia yang tidak menjalani kehidupan, maka kita sebagai orang yang masih hidup, kita mengamalkan syariat yang diajarkan untuk mendoakan orang tua kita dan kaum muslimin yang sudah mendahului kita. Ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar Allah begitu dekat dengan kita, mengingatkan kita agar kita yang masih hidup selalu mengingat Allah karena kematian selalu dekat. Mungkin seperti itu.
1: Baik. Ustazah, ini ada pertanyaan yang baru masuk dari WA Pro 1. Kita baca dulu Ustazah sebelum kita terima lain telepon lagi. Ini pertanyaannya Ustazah, bicara tentang sabar, sepertinya manusia berhasil ketika diuji dengan kekurangan harta dalam kisah yaitu apa ini? Sailaba. Ketika diuji dengan banyak harta, manusia cenderung lalai. Pertanyaannya, benarkah hal tersebut? Ustazah mohon pencerahannya. Ini dari Bunga yang ada di Palembang. Itu WA. Kita terima dulu line telepon Ustazah ya, ditahan dulu. Assalamualaikum Mutiara pagi.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, maaf dengan Bapak.
6: Dengan Bapak Yono di Muara Enim.
1: Pak Yono di Muara Enim. Silakan Pak Yono dengan Ustazah.
6: Ya, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, yang saya tanyakan ini Mbak. Ya, kata orang kan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit.
1: Tujuh lapis langit. Yang ditanyakan?
6: Nah, saya tanyakan dunia yang kita duduk dunia yang berapa, ayat berapa, surat apa kak. Itu aja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya enggak kedengeran ya.
1: Ini Ustazah, Pak Yono menanyakan, ini dia mendengarkan ada, mungkin mendengarkan dari penceramah atau seperti apa, bahwa dunia ini ada 7 lapis langit. Nah, kita duduk di dunia ini lapis yang keberapa? Itu pertanyaannya Ustazah.
0: Baik. Ada 7 lapis langit.
1: Ya, nah kita ini berada duduk di bumi ini lapisan yang keberapa kita, seperti itu?
0: Oh, kita manusia di bumi berada.
1: Iya, lapisan yang keberapa? Masya Allah.
0: Luar biasa sekali pagi ini.
1: Iya, kita ke Ibu Bunga dulu. Tadi pertanyaannya berkaitan dengan ujian harta nih Ustazah. Silakan.
0: Okay. Baik. Kita kembali kepada pertanyaannya dengan kisah Sa'labah ya.
1: Ya, betul.
0: Memang ada kisah Sa'labah yang disampaikan dengan minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar menjadi kaya. Namun setelah kaya ia meninggalkan zakat. Ini sering dikaitkan dengan Quran surah At-Taubah yang di mana dalam riwayat terjadi persilihan dan nilai yang lemah atau dalam sejumlah ulama. Sehingga sebaiknya kisah ini ya agar dipelajari bahwasannya yang mengajarkan sabar ketika dikurangan harta. Justru kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kita harus lebih taat kepada Allah ketika kita mendapatkan harta. Nah, seperti itu. Jadi memang manusia ini kalau sedikit-sedikitnya tentang uang ya, kalau dalam bahasa Arab itu, mohon maaf ini sambil bercanda ya Mbak sebelumnya. Nah, jadi Mbak Nadia ada istilah dalam bahasa Arab, fi fulus mulus, ma fi fulus mampus katanya ya. Ada yang tahu artinya Mbak ini kira-kira? Nah, jadi ada duit mulus katanya, nggak ada duit dia mampus katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini hanya kalimat ya. Jadi ketika harta ini menjadi sebuah ujian, kita harus ingat yang menjamin rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kisah ini ternyata memang kita tetap harus berusaha. Banyak orang yang kaya raya namun dia kurang dalam bersedekah. Namun ada juga yang kekurangan, dia kepengin bersedekah. Lalu bagaimana kita mengimbangi hal tersebut? Ingatlah ketika kita berada dalam kekurangan harta, jangan pernah berhenti yakin bahwasanya Allahu ghaniyun, Allahu ya mughniyun. Nah, jadi Allah itu maha kaya. Allah tidak mengatakan bahwa ketika kekayaan itu adalah penjamin daripada sebuah keimanan. Namun Allah mengatakan, memohonlah kepadaku agar bisa menjadi kaya raya dan keimanannya tetap terjaga untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkanlah ketika mencari rezeki dan kita berdoa ingin menjadi kaya agar kita ditingkatkan keimanannya. Jangan sampai menjadi kisah tidak hanya dari Sa'labah tetapi juga kisah dalam Al-Qur'an, itu kisah Qarun. Bagaimana Allah memberikan kekayaannya namun dia akhirnya meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kepada seseorang yang dia mendapatkan suatu ujian yang paling berat, ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wassamarat wabashshiril shabirin." Sungguh kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, wa naqsin minal amwal itu artinya kekurangan harta. Kekurangan harta bisa menjadi bagian dari ujian kehidupan. Tetapi Allah tidak berhenti hanya kepada ujian. Allah langsung memberikan kabar, wa basyirish shabirin. Ketika kamu bersabar, maka Allah akan menghadiahkan kegembiraan. Maka poin di sini adalah dari Sa'labah, dari Qarun, kita jangan hanya meminta kekayaan yang hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bisa kita rasakan di dunia. Namun, jadikanlah doa-doa kita berkenaan dengan hari ini kita berdoa, dijadikan oleh Allah menjadi orang yang mampu, kaya raya, hanya tidak hanya sekedar kaya harta. Namun harta yang membuat kita kaya, mampu kita sedekahkan, mampu kita bawa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Kemudian saya masih bingung ini pertanyaan yang lapisan tadi.
1: Iya, silakan Ustazah dari Muara Enim.
0: Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya memang Allah menciptakan 7 lapis langit. Nah, kemudian bumi berada di mana ya? Menurut penjelasan yang saya tahu, saya hanya ingatnya itu walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alna rujuman lisyayatin, ya. Dan sungguhnya kami telah menghiasi langit dengan lampu-lampu dan berbintang-bintang. Maka bumi ini berada di wilayah langit dunia yang mana menjadi langit pertama sepertinya. Jadi dengan ilmu sains bahwasanya 7 langit dalam Al-Qur'an adalah perkara gaib, ya. Mohon maaf, ini di luar keilmuan kami, Mbak Nadiar, ya. Tapi saya hanya ingat itu tentang langit itu banyak diceritakan pada Quran Surah Al-Mulk. Mungkin nanti kita bisa sama-sama membaca lagi, karena saya takut salah dalam menjawab, ya. Nah, jadi yang menyatakan kalau sudah bilang ini tentang langit, bahwasanya di setiap langit ada lapisan langit, pesannya hanya bahwasanya kita tidak boleh menjadi manusia sombong. Kita tidak boleh menjadi manusia yang meninggi, karena yang paling tinggi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf untuk bahasan masalah lapisan langit, mungkin nanti bisa kami buka kembali karena saya takut salah dalam menjawab yang dimaksud.
1: Terima kasih Ustazah. Itu ya Pak Yono di Muara Enim. Baik, kita lanjut ke line telepon di 369977. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Mbak Nadiar.
1: Iya, maaf dengan Bapak.
7: Dengan Pak Adi di Sukarami.
1: Iya, Pak Adi. Sehat ya, Pak Adi?
7: Alhamdulillah, sehat. Semoga Mbak Nadia dan Ustazah sehat, ya.
1: Amin. Silakan Pak Adi.
7: Ya. Assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini, Ustazah, ya. Yang saya tanyakan, ini kan selain dari sholat, itu kan sholat termasuk doa, kan, kata Ustazah tadi, ya. Dan bagaimana cara kita sudah sholat itu, adab-adab kita untuk berdoa, Ustazah, agar doa kita selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustazah. Yang itu, yang keduanya, Ustazah, ini ada doa di sholat duha, Ustazah, ini. Nah, ini yang Allahumma duha itu, Ustazah. Nah, ini ada yang ulama yang itu mohon hadis itu tidak sahih, Ustazah, ya. Mohon pencerahannya, Ustazah, ya. Ya, ya, terima kasih Ustazah, Mbak Nadiar, ya, waktunya.
1: Sebentar, Bapak. Sebentar. Ustazah sudah bisa mendengar, ya?
0: Baik, untuk pertanyaan yang kedua, doa sholat duha itu ditanyakan hadisnya begitu ya?
1: Hadis ya?
0: Atau gimana?
7: Katanya ini ustazah itu tidak syar'i hadis itu.
1: Baik, terima kasih ya Pak Adi. Ya,
7: terima kasih Mbak Nadia.
1: Ya.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi di Sukarami ini pendengar setia Mutiara Pagi semua nih ustazah. Silakan ustazah untuk ditanggapi dulu sambil kita menunggu yang lain.
0: Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara berdoa.
1: Iya, adab berdoa ya.
0: Memang kita dalam berdoa harus memiliki beberapa adab yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah kita dengan mengawali memuji Allah. Kita harus mengenali dulu siapa nih yang kita minta. Bagaimana kita contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita kalau mau minta proposal nih Mbak Nadir ya, pasti kita kan harus tahu dulu ini sebagai siapa nih yang dimintain proposal. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita harus mengawali dengan kenali siapa yang kita mintai. Lalu kita awali dengan memuji. Jangankan dengan Allah. Kita meminta kepada orang tua aja nih. Dulu kalau Mbak Nadia mau minta SPP, dulu kita kan belum sekolah gratis Mbak ya. Kalau minta SPP dengan orang tua, pasti kita harus memuji orang tua dulu nih Pak. Kalau kami di dusun ini, Pak, pecahnya balam kamu mingguan ini lado, keluarnya SPP aku belum dibayar. Nah, pasti kita harus dengan kata yang lemah lembut. Dengan memuji Allah, ya Ghaniyu, mohon kepada Allah yang maha kaya. Ya Sami, mohon kepada Allah yang maha mendengar. Ya Ali, memohon kepada Allah yang maha mengetahui. Jadi hal pertama adalah awali dengan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam selipan doa yang kita ucapkan. Karena dalam riwayat disampaikan bahwasanya doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak sandingkan kepada solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terhijab, terjarak dari langit langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tambahi dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akui bahwasanya kita ini adalah hamba yang lemah. Pengakuan diri bahwasanya kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya memang hanya Allah lah yang akan memberikan bantuan kepada kita. Jangan karena seseorang yang bertahta, jangan karena seseorang yang berharta, lalu kita hanya menyebut Allah di lisan kita namun hati kita malah lebih menundukkan hati kepada orang yang bertahta dan berharta. Tapi saat berdoa akui kelemahan itu dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, mintalah dengan bersungguh-sungguh dan tidak boleh tergesa-gesa. Nah, jadi berdoa itu enggak boleh hati dalam keraguan-raguan. Nah, jadi harus dengan sepenuh harapan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dalam riwayat juga yang selanjutnya adalah perhatikan dari apa yang kita makan, dari apa yang kita usahakan, maka itulah yang mungkin akan memudahkan rezeki kita, akan memudahkan usaha kita, sehingga ada hubungan hal-hal yang baik yang kita lakukan sehari-hari dengan doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seperti itu. Nah, yang terakhir tadi pertanyaannya, apa tadi?
1: Kaitan sholat duha tadi, Ustazah.
0: Kaitan sholat duha menanyakan hadis ya. Hadis sholat duha ini yang kami tahu itu hadisnya sahih karena riwayat Muslim. Yusbihu ala kulla salama min ahadikum shadaqah wa yujri'u min dhalika raka'atan yalqa'uhuma minad duha. Pada setiap pagi, setiap persendian salah seorang dari kalian memiliki kewajiban shadaqah dan semua itu dapat dicukupi dengan dua rakaat yang dikerjakannya di dalam sholat. Nah, maka ada lagi dari Bukhari dan Muslim, Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasatin wa raka'atin ad-duha. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan tiga perkara, di antaranya adalah dua rakaat sebelum dua rakaat yang kita laksanakan yaitu sholat duha. Seperti itu yang kami ketahui bahwasanya hadisnya sahih dalam pengamalan tersebut. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Ini sudah hampir mendekati pukul 6, tapi kita ambil yang terakhir Ustazah ya, singkat saja Ustazah ya. Baik, kita coba terima dulu. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ini
8: Ahmad,
1: iya Kuto. Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto. Silakan yang terakhir ini.
8: Kita terus memanggil Allah, menyeru dan memanggil, tetapi kita tidak tahu, hanya kita tahu di nama dan tidak tahu yang punya nama. Apakah mungkin permintaan kita itu akan diterima atau sia-sia di hadapan Allah SWT? Itu aja Ustazah, mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkata dengan doa Ustazah, apakah diijabah Allah? Sementara kita tadi bisa mendengar ya Ustazah ya, bersampaikan Pak Sukiman Ahmad. Ya.
0: Jadi silakan. Bisa dikatakan, ini langsung saya jawab.
1: Iya silakan Ustazah.
0: Iya, ya, bisa dikatakan beliau mengatakan bahwasanya kita belum betul-betul mengenal Allah.
1: Ya.
0: Namun kita tetap berdoa begitu ya. Bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Baik, memang pada dasarnya terus sebagai manusia tidaklah kita tidak mengenali tempat kita bergantung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekalipun kita belum banyak mengenal Allah, tetapi jangan tunggu sampai kita merasa menjadi orang saleh untuk berdoa. Karena banyak justru dengan memulai berdoa akhirnya kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika kita berdoa, ya Allah, Engkaulah pemberi maha kasih dan sayang. Nah, makna maha kasih dan sayang kita maknai hanya sebagai kasih sayang dengan bahasa Indonesia lafaz. Tapi kita tahu makna manusiawi kasih dan sayang adalah dengan rasa yang benar-benar kita inginkan. Lalu kita akan menambah ketika pengetahuan, oh ternyata kasih sayang itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka yakinilah Allah mengatakan, wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Tadi sudah disampaikan Allah itu maha dekat dan Allah mengabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa dan datang kepadaku. Jadi Allah tidak mengatakan itu semua adalah hambaku, bukan hamba yang mengenalku, bukan hamba yang mengetahui tentangku, bukan hamba yang sudah paham atasku, tetapi selama kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengabulkan segala doa dan pinta kita.
1: Iya,
0: mungkin seperti itu.
1: Ustazah kepinginnya lanjut tapi waktu kita tidak bisa lagi. Insya Allah ketemu lagi Ustazah. Baik Ustazah, sebelum kita akhiri ada pesan singkat Ustazah pagi hari ini, silakan buat kita
0: baik,
1: semua.
0: Karena sudah mepet kita tutup saja dengan pantun ini ya Mbak ya.
1: Boleh.
0: Ke taman pagi memetik melati, harumnya semerbak memenuhi laman. Ke hati kita sedang merasa tersakiti, curahkan semuanya kepada Allah Ar-Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Nadia untuk
1: terima kasih Ustazah, luar biasa. Sehat selalu ya Ustazah ya. Insya Allah kita ketemu kembali di lain kesempatan ya Ustazah.
0: Iya,
1: terima kasih. Iya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini mutiara pagi kita bersama Ustazah Hajah Hujatul Balero LCMSOS Penyuluh Agama Islam Kota Prabu Muli. Insya Allah kita ketemu kembali dengan Ustazah di lain kesempatan pada acara mutiara pagi. Terima kasih pendengar sudah bergabung pagi hari ini, Pak Zahri Diskayu, Pak Zakaria di Kenten, Pak Bakar di Jejawi. Terima kasih Pak Roni, Pak Yono di Maraenim, Pak Adi Sukarami dan Pak Sukiman Ahmad yang ada di Pasar Kuto, juga Ibu Bunga yang bergabung via WA Pro 1. Terima kasih pendengar, semoga apa yang kita hadirkan di mutiara pagi hari ini akan memberikan sesuatu pencerahan di hati kita, terutama berkat dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar, saya Nadir pamit undur bersama rekan Rama di mutiara pagi. Semoga penuh manfaat dan penuh keberkahan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Baik, pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan berita sepekan hari ini Minggu 4 Oktober 2020.
1: Rangkuman berita pilihan kami rangkum dalam berita sepekan.

0: Pendengar, kami awali berita sepekan produksi RRI Palembang untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026. Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Fajar Siddiq Abdullah mengapresiasi pelaksanaan English Corner yang digelar RRI Palembang. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang positif bagi pelajar berkompetensi berbahasa Inggris.
1: Ia menilai kegiatan tersebut menjadi ruang positif bagi anak-anak muda, termasuk pelajar SMA, untuk belajar bahasa Inggris melalui metode yang menyenangkan dan interaktif. Menurutnya, antusias peserta terlihat saat mengikuti berbagai aktivitas dan kompetisi berbahasa Inggris selama kegiatan berlangsung. Fajar mengatakan salah satu momen terkesan adalah ketika para peserta mengikuti kompetisi menebak kalimat dalam bahasa Inggris. Ia mengaku terkesan dengan kemampuan dan pengetahuan para pelajar yang mampu menjawab soal dengan baik. Menurutnya, perkembangan kemampuan generasi muda tersebut menjadi modal penting bagi masa depan Indonesia, terutama agar pelajar memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk mengembangkan kemampuan di tingkat global.
2: Kegiatannya hari ini seru banget karena berkumpul dengan anak-anak muda yang ada di Palembang, ada anak-anak SMA, ada anak-anak Karang Taruna, dan semuanya semangat belajar bahasa Inggris dengan metode yang sangat menyenangkan. Terima kasih banyak RRI Indonesia.
1: Fajar berharap English Corner dapat diperluas dan memperoleh dukungan lebih besar, termasuk dari kantor wakil presiden. Fajar juga mendorong agar komunitas bahasa Inggris dapat tumbuh secara organik di berbagai daerah di Indonesia, sehingga pelajar memiliki akses untuk belajar, berkomunikasi, dan memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber di tingkat internasional. Sementara itu, Direktur Program dan Produksi RRI Mista mengatakan, English Corner merupakan ruang interaktif bagi pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah, sekaligus wadah untuk berlatih berbahasa Inggris secara rutin. Ia berharap RRI dapat menjadi rumah bagi anak muda untuk beraktualisasi dan membangun komunitas pembelajar yang saling terhubung. Selain English Corner, RRI juga tengah mendorong pengembangan komunitas dan asosiasi konten kreator digital media Indonesia.
3: Saya melihat bahwa teman-teman daripada pelajar dan mahasiswa ini ingin beraktualisasi, ya, yang menembus batas. Artinya dia punya keinginan belajar tentang penguasaan bahasa Inggris ini, agar teman-teman ini ke depannya tidak hanya eksis di dunia kerja di lingkungan regional, nasional, tetapi saya melihat teman-teman ini punya keinginan untuk berkomunikasi dan tentu saja mengembangkan pengetahuannya.
1: Mistam berharap melalui program ini, RRI dapat menghadirkan metode pembelajaran bahasa Inggris yang lebih interaktif dan mudah diakses masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Selasa 29 September lalu, kabut asap kebakaran hutan dan lahan karula kembali menyelimuti kota Palembang meski telah diguyur hujan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan tim penyemai awan untuk siaga penuh dan siap menggelar operasi modifikasi cuaca OMC kapanpun terdapat potensi bibit hujan, termasuk pada tengah malam.
4: Kondisi ini memicu terkejutnya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru lantaran pekatnya asap terjadi tak lama setelah titik panas atau hotspot sempat melandai akibat guyuran hujan dari operasi modifikasi cuaca di sejumlah daerah. Pon lonjakan asap susulan tersebut, Herman Deru bergerak cepat menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel untuk menelusuri asal-muasal sebaran asap yang mendadak menyelimuti ibu kota provinsi. Langkah penelusuran difokuskan untuk memetakan lokasi pembakaran baru yang menjadi pemicu utama. Di sisi lain, Pemprov Sumsel terus mengoptimalkan teknologi modifikasi cuaca tanpa membatasi waktu operasional. Herman Deru menegaskan telah menginstruksikan Komandan Pangkalan agar tim penyemai garam siap terbang melakukan OMC kapanpun bibit awan hujan terdeteksi, bahkan jika harus dilakukan pada tengah malam. Selain penanganan teknis di udara dan pemetaan di darat, faktor kesadaran masyarakat dalam mencegah pembakaran lahan menjadi perhatian serius.
5: Kalau ada bibit hujan, saya sudah bilang sama Komandan Pangkalannya, kalau ada bibit hujan mau tengah malam kita OMC. Nah ini kemarin sempat turun hotspot, turun banyak sekali, muncul lagi.
4: Herman Deru menyatakan bakal segera menyurati para bupati dan wali kota di seluruh Sumatera Selatan guna memperketat pengawasan di wilayah masing-masing serta mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Rian Fridani melaporkan.

0: Bandung Raya, Suaka Markas Satwa Dangku, Taman Wisata Alam TWA Lembah Serelo, TWA Permisan, serta Taman Nasional Gunung Maras. Kepala BKSDA Sumatera Selatan Daniwari Widianto mengatakan, petugas tidak menemukan titik panas maupun titik api di sejumlah kawasan selama patroli. Meski demikian, personil tetap mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan serta memasang spanduk pencegahan karhutlah. Menurutnya, kondisi lahan kering, angin kencang, serta keterbatasan sumber air membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit. Di Suaka Margasatwa Padang Sugian, petugas menangani sejumlah titik kebakaran yang berada di area gambut dan sekitar habitat gajah binaan. Sementara, Taman Nasional Gunung Maras, petugas melanjutkan pemadaman dan pembasahan untuk memastikan tidak ada api yang kembali menyala.
1: Masyarakat ya, di manapun itu ya, agar jangan membuat api gitu ya, apalagi untuk termasuk untuk membersihkan lahan gitu kan, karena di musim kemarau seperti ini api kecil saja dengan angin yang seperti itu di lapangan itu bisa dalam waktu singkat cepat sekali bisa menjadi besar. Nah, ini akan merugikan kita semua sebenarnya ya. Ya asapnya, ya tumbuhan satwa yang hilang, dan kemungkinan pemukiman terbakar juga besar. Jadi untuk menjadi perhatian bersama itu kami menghimbau untuk tidak melakukan pembakaran untuk kepentingan apapun lah ya, karena di musim ini sangat berbahaya. Yang kedua, kami menghimbau juga ke masyarakat ya, mungkin apabila menemukan atau melihat satwa di area yang lokasi terbakar itu mungkin ya di luar kawasan konservasi dan memang membutuhkan penyelamatan gitu, mohon untuk menghubungi call center BKSDA Sumatera Selatan untuk segera tim wildlife rescue unit kami untuk turun ke lapangan dan melakukan tindakan.
0: Selain penanganan langsung, BKSDA Sumatera Selatan juga memperkuat pencegahan melalui sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Pendekatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, BMKG Sumatera Selatan menyebut hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan dalam beberapa pekan lalu belum menandai dimulainya musim penghujan. Meski demikian, pemerintah diharapkan antisipasi fenomena banjir lokal.
3: Kepala Unit BMKG Palembang, Sinta Andayani, mengatakan hujan tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer, di antaranya aktivitas gelombang ekuatorial Rossby serta pola angin yang membentuk konvergensi dan pelambatan angin. Kondisi ini mendukung pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menghasilkan hujan. Namun, BMKG memperkirakan kondisi tersebut hanya berlangsung sekitar 2 hingga 3 hari. Potensi hujan dapat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, antara lain Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Lahat, Pagar Alam, Ogan Komering Ulu, dan Ogan Komering Ulu Selat.
4: Hujan di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, seperti di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, kemudian di Lahat, Pagar Alam, Oku, dan Oku Selatan. Dan juga di periode ini kami melaksanakan operasi modifikasi cuaca, di mana potensi awan konvektif yang muncul di wilayah Sumatera Selatan ini kami maksimalkan modifikasinya untuk menjadi awan konvektif atau awan hujan yang memang bisa menurunkan hujan secara signifikan di Sumsel.
3: BMKG juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan memaksimalkan potensi awan konvektif untuk menghasilkan hujan di sejumlah wilayah. Sinta menjelaskan, hujan dalam waktu singkat masih dapat terjadi meski sebagian wilayah Sumatera Selatan berada pada periode puncak kemarau. Kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika atmosfer dan belum dapat dijadikan indikator masuknya musim penghujan. Berdasarkan pembaruan model perkiraan cuaca dan iklim BMKG, Sumatera Selatan diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Sementara itu, warga Palembang, Widya Astin, meminta pemerintah mulai melakukan antisipasi sebelum musim hujan tiba. Ia mengingatkan persoalan banjir di sejumlah wilayah tidak hanya berkaitan dengan intensitas hujan. Kondisi drainase, penyempitan dan pendanggalan sungai, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta semakin banyaknya permukaan tanah yang tertutup bangunan juga perlu menjadi perhatian.
5: Pemerintah kota perlu melakukan langkah antisipasi, bukan menunggu banjir terjadi baru kemudian bertindak. Normalisasi dan pemeliharaan drainase harus diperkuat. Titik-titik rawan banjir dipetakan. Sungai dan saluran air dibersihkan. Serta ruang terbuka dan kawasan.

0: Resapan air harus benar-benar dilindungi.
1: Widya berharap pemerintah memperkuat normalisasi dan pemeliharaan drainase, memetakan titik rawan banjir, serta membersihkan sungai dan saluran air secara berkala. Ia juga mengajak masyarakat tidak membuang sampah ke sungai maupun drainase. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan bantuan Presiden untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan digunakan sesuai peruntukan.
3: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pemerintah daerah harus menggunakan bantuan sesuai prosedur dan mekanisme pengadaan yang akuntabel. Anggaran tersebut difokuskan untuk operasional penanganan karhutla, seperti pengadaan mobil pemadam, mobil tangki air, pompa air, kendaraan operasional, dan honor petugas. Herman Deru menegaskan penggunaan Banpres harus mendukung kebutuhan penanganan karhutla di lapangan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap pengadaan berjalan sesuai ketentuan agar bantuan memberikan manfaat optimal.
4: Untuk peralatan pencegahan karhutla dan penanggulangan, nah termasuk sumber daya manusianya.
3: Sementara itu, Pegiat Kontrol Sosial Sumsel Suparman Romans meminta pemerintah membuka informasi mengenai alokasi dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Menurutnya, transparansi penting agar manfaat bantuan dapat diketahui dan dipantau secara langsung.
5: Sehingga masyarakat nanti tidak tersesat informasi dan bisa melihat secara langsung dan merasakan bahwa dampak daripada bantuan-bantuan yang bersifat anggaran ini memang betul-betul dirasakan manfaatnya dan memberikan bukti di lapangan.
3: Suparman juga mendorong penguatan koordinasi antar instansi dan antar daerah dalam menangani karhutla. Ia berharap bantuan tersebut menghasilkan langkah nyata dalam pencegahan dan penanganan karhutla, bukan hanya terserap sebagai anggaran operasional.
2: Kemudian pendengar, bantuan Presiden kebakaran hutan dan lahan sebesar 15 miliar dilaksanakan di 4 organisasi perangkat daerah OPD Banyuasin. Dana tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanggulangan karhutla.
1: Untuk mendukung kebutuhan penanganan kebakaran hingga dampaknya terhadap masyarakat, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim mengatakan bantuan Presiden tersebut baru diterima pemerintah daerah sekitar satu minggu lalu. Bersama Bupati Banyuasin, pemerintah daerah telah menyusun pembagian pelaksanaan bantuan tersebut. 4 OPD yang terlibat yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan. Menurut Erwin, pembagian tersebut disesuaikan dengan tugas masing-masing perangkat daerah dalam penanggulangan karhutla.
6: Jadi memang kita mendapat Banpres ya? Banpres sebesar 15 miliar langsung dari Presiden dan baru masuk di kita sekitar satu minggu yang lalu. Kita dengan Pak Bupati sudah menyusun bahwa yang akan melaksanakan Banpres ini ada 4 OPD. Yaitu ada BPBD, ada Dinas Sosial, kemudian lagi ada PU di sana, kemudian lagi ada Dinas Kesehatan yang tujuannya adalah penanggulangan.
1: BPBD akan mendukung penanganan kebakaran dan kebutuhan pemadaman di lapangan. Sementara Dinas Pekerjaan Umum mendukung kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penanganan. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan akan berperan dalam menangani dampak karhutla terhadap masyarakat, termasuk kebutuhan sosial dan kesehatan. Erwin Ibrahim mengatakan, penggunaan dana akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat perlengkapan, armada, serta kebutuhan operasional dalam penanganan kebakaran hutan, kebun, dan lahan. Selain memperkuat pemadaman, dukungan anggaran juga diarahkan untuk membantu penanganan dampak karhutla yang dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah menilai penanganan karhutla membutuhkan kerjasama lintas sektor. Karena itu, koordinasi antar lembaga akan terus dilakukan agar respon terhadap kebakaran dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Pengelolaan Banpres senilai 15 miliar rupiah tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menghadapi karhutla. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang mengejar target penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026 yang batas pembayarannya hanya tinggal beberapa hari lagi.
7: Kepala Bapenda Kota Palembang, Jamia Haryanti mengatakan, pihaknya bersama tim yang baru dilantik terus meningkatkan penerimaan sekaligus kepatuhan wajib pajak. Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada informasi mengenai perpanjangan batas waktu pembayaran PBB P2. Wajib pajak yang membayar setelah jatuh tempo akan dikenakan sanksi keterlambatan sebesar 1% per bulan. Karena itu, masyarakat dihimbau segera memenuhi kewajiban pembayaran sebelum batas waktu berakhir.
8: Perolehan pajak kita ya hampir 1,2 triliun 200 M. Nah itu di angka 60 lebih. Ya alhamdulillah kami memang sama tim yang baru ini, yang walaupun tim baru ini baru juga 2 minggu lebih dilantik, kami sudah berpacu.
7: Selain mengejar pembayaran tahun berjalan, Bapenda Palembang juga menyiapkan langkah penertiban terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan lama. Penertiban dapat dilakukan di lapangan dengan memasang stiker atau spanduk peringatan pada objek pajak yang menunggak. Langkah ini dilakukan untuk mendorong wajib pajak segera melunasi kewajibannya.
2: Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta sekolah dan jajaran kembali mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh PJJ. Hal itu menyusul indeks standar pencemaran udara ISPU di Palembang masuk kategori sangat berbahaya.
9: Hal itu menyusul indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Palembang telah berada pada angka yang masuk kategori sangat berbahaya. Ratu Dewa mengatakan, keputusan mengenai pelaksanaan pembelajaran harus mempertimbangkan kondisi udara terkini. Menurutnya keselamatan dan juga kesehatan peserta didik tidak boleh diabaikan di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk. Aktivitas anak-anak di luar ruangan, termasuk perjalanan menuju dan dari sekolah, perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembelajaran.
10: Tetapi karena sekarang posisi kita ISPU cukup tinggi di posisi berbahaya, ISPA juga mengalami peningkatan untuk sementara. Harapan saya dikoordinasikan dengan pihak stakeholder lain supaya tetap proses belajar-belajarnya dengan...
9: Ratu Dewa menambahkan penerapan PJJ bukan semata-mata melihat angka ISPU, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan kualitas udara dari waktu ke waktu, serta kondisi kesehatan masyarakat. Dari Jalan Radio, Harus Kiara dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait Kota Palembang, pemerintah kota itu menyiapkan penataan ulang trotoar jalan Angkatan 45 untuk meningkatkan keselamatan dan akses pejalan kaki, khususnya penyandang disabilitas.
3: Perbedaan ketinggian trotoar dengan permukaan jalan yang mencapai hampir setengah meter dinilai menyulitkan pejalan kaki, terutama penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Palembang akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menata kembali trotoar tersebut. Ratu Dewa mengatakan pemerintah perlu menurunkan bagian trotoar yang terlalu tinggi agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan lebih aman dan mudah.
11: Konsep awal pengerjaan trotoar ini tidak sesuai dengan standar Jakarta. Mana hampir setengah meter jarak itu, jadi nak turun itu. Nah, sebenarnya kita ini ada pengguna jalan gitu yang sehat sama disabilitas. Macam mana, mohon maaf, nah dia berjalan, pasti nyampah. Jadi konsep dari awal sudah salah.
3: Selain menata trotoar, pemerintah Kota Palembang memangkas sejumlah pohon tua di kawasan Jalan Angkatan 45. Pemerintah melakukan pemangkasan untuk mengurangi resiko pohon tumbang yang dapat membahayakan pejalan kaki dan pengguna jalan.
2: Beralih ke informasi lainnya, hingga September 2026, kereta cepat atau light rail transit LRT di Palembang telah melayani lebih dari 3 juta pelanggan.
12: Tingginya mobilitas tersebut mendorong KAI Driver 3 Palembang bersama Balai Pengelolaan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan atau BPKRAS memperkuat pemeliharaan prasarana pada jalur sepanjang 44,6 km guna menjaga keamanan, kenyamanan, serta keandalan perjalanan. Manajer Humas KAI Driver 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan pemeliharaan dilakukan secara rutin setelah operasional LRT berakhir, yakni pukul 21 hingga pukul 03 dini hari. Pekerjaan meliputi pelumasan rel pada jalur lengkung dengan radius kurang dari 250 meter, pemeliharaan dan perbaikan lintasan, pergantian komponen yang haus atau rusak, normalisasi genangan air, serta mengencangkan baut yang kendur.
13: Dari data ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna LRT Sumsel semakin meningkat dan menunjukkan sebagai transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
12: Ditambahkan Aida, untuk memastikan kesiapan jalur sebelum layanan dimulai, petugas pemeriksa jalur atau PJJ melakukan pemeriksaan setiap pagi menggunakan kereta sweeping. Setiap temuan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan standar keselamatan sebagai bagian dari upaya KAI Driver 3 Palembang bersama BPKRAS menjaga kelancaran operasional serta meningkatkan kualitas layanan LRT Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, Balai Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan Sumatera Selatan menggelar aksi sosial penyuntikan vaksin rabies untuk 200 hewan peliharaan dalam menyambut Hari Rabies Sedunia.
14: Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 September tahun 2026, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan menggelar aksi nyata sebanyak 200 hewan peliharaan. Warga mendapatkan suntikan vaksin gratis guna mencegah penyebaran virus mematikan ini di Bumi Sriwijaya. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan, Dr. Hewan Sri Enda Ekandari mengatakan, program vaksinasi massal ini difokuskan khusus bagi hewan-hewan penularan rabies.
15: Kita melakukan kegiatan vaksinasi gratis untuk hewan anjing, kucing, ya, kemudian juga ada musang, kemudian ada monyet, ya, dan hewan penular rabies lainnya, ya. Ini kita berikan kuota 200 dosis. Nah, ini alhamdulillah ini pada hari ini sudah terdaftar 160 gitu ya, 160 hewan kesayangan yang sudah mendaftar untuk divaksinasi rabies.
14: Sementara itu, dokter hewan penanggung jawab kegiatan ini, dokter hewan Saprizal, memastikan bahwa seluruh hewan yang datang telah melalui pemeriksaan kesehatan awal. Hal ini penting untuk memastikan kondisi fisik hewan benar-benar prima sebelum menerima dosis vaksin rabies.
16: Kabupaten kota melalui puskeswan-puskeswannya melakukan vaksin rabies. Tidak hanya di provinsi. Ini merupakan bentuk bakti sosial yang kita kolaborasikan, yang diinisiasi oleh karantina pada hari ini. Lebih kurang 200 vaksin disiapkan oleh mereka. Tetapi kita juga dari dinas juga menyiapkan untuk kabupaten kota.
14: Melalui langkah antisipasi dan sinergi yang kuat tersebut, pihak karantina sangat berharap kesadaran warga sebagai pemilik hewan di Sumatera Selatan kian meningkat dari waktu ke waktu. Mari bersama-sama kita lindungi hewan kesayangan kita sekaligus menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan sekitar dari ancaman bahaya rabies. Lamsihar Slitonga melaporkan.
2: Pendengar, kami awali informasi pertama dari daerah. Kabupaten Muara Enim resmi ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai lokasi percontohan program reformasi jaminan kesehatan nasional JKN untuk wilayah Sumatera.
17: Kementerian Kesehatan menunjuk Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yakni Rumah Sakit Arba'in, sebagai salah satu dari 4 daerah di Indonesia menjadi lokasi uji coba reformasi jaminan kesehatan nasional JKN. Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan, Obrin Parulian, saat diwawancara di Palembang mengatakan, reformasi JKN akan mengubah sejumlah sistem pelayanan kesehatan, mulai dari sistem rujukan, kelas rawat inap, hingga sistem pembiayaan berbasis Indonesia Diagnosis Relate Group IDRG. Muara Enim dipilih karena memiliki kompleksitas wilayah termasuk berada di persimpangan sejumlah jalur dan memiliki tantangan geografis di wilayah Sumatera Selatan. Obrin menjelaskan perubahan pertama menyangkut sistem rujukan yang akan berbasis pada kemampuan pelayanan atau rujukan berbasis kemampuan pelayanan, RBKB. Sistem tersebut akan menyederhanakan proses rujukan berdasarkan kemampuan fasilitas kesehatan serta tarif IDRG. Perubahan berikutnya berkaitan dengan kelas rawat inap standar, KRIS. Fasilitas dalam kamar rawat inap akan distandarisasi untuk memastikan pasien memperoleh pelayanan yang lebih nyaman.
18: Seperti apa ya, persimpangan-persimpangan jalur itu yang nanti akan banyak rujukan dari beberapa sisi. Kemudian secara geografis pun ada tantangannya, karena kita menerapkan sistem yang baru ini nanti dengan dukungan teknologi informasi. Bagaimana kalau diterapkan di geografis seperti Muara Enim, apa kendalanya? Tentu ini akan menjadi pelajaran baik bagi kita untuk menyempurnakan kebijakan ini sebelum nanti dilakukan secara nasional. Jadi kalau dari uji coba ini nanti Perpres yang tanda tangani Pak Presiden, reform JKN-nya, kita punya waktu 12 bulan untuk melakukan uji coba sebelum diberlakukan secara nasional. Itu alasannya kenapa Muara Enim yang kita pilih. Tentu satu lagi yang tidak kalah penting, kenapa kita pilih, karena pemerintahnya juga memberikan dukungan, kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten, Pak Gubernur dan Bu Bupati juga memberikan dukungan untuk dilakukan uji coba di Muara Enim. setelah 1-12 bulan uji coba itu akan diberlakukan secara nasional.
19: Untuk jadi seluruh, untuk seluruh rumah sakit ya Pak ya?
18: Ya, seluruh layanan kesehatan JKN. Baik itu puskesmas, klinik, rumah sakit. Kita akan perbaiki sistem rujukannya, kita akan perbaiki kelas rawat inapnya, kita akan perbaiki pentarifannya, pembiayaan.
17: Selain Muara Inim, tiga daerah yang ditunjuk sebagai lokasi uji coba reformasi JKN adalah Kota Bandung, Makassar, dan Tulung Agung. Evaluasi penerapan reformasi tersebut akan dilakukan setiap 3 bulan. Uji coba reformasi JKN akan dilakukan setelah peraturan Presiden yang menjadi dasar penerapannya ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Opri menambahkan pemerintah memiliki waktu 12 bulan untuk melakukan uji coba sebelum sistem tersebut diberlakukan secara nasional. Sementara itu, peneliti Divisi Riset dan Inovasi BPJS Kesehatan Admi Roseva mengatakan pihaknya mendukung reformasi JKN karena diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mutu layanan kesehatan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Banyuasin optimis pertanian modern Advanced Agriculture System PMAAS dongkrak produksi padi. Kabupaten Banyuasin menargetkan sekitar 34 ribu hektar untuk program PMAAS.
1: Gerakan tanam PMAAS Sumatera Selatan menuju 45.164 hektar tersebut digelar bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Kecamatan Suaktape pada Rabu 30 September. Askolani mengatakan Banyuasin memiliki potensi pertanian yang besar. Daerah ini didukung lahan yang luas serta ketersediaan air untuk pengembangan tanaman pangan. Menurut Askolani, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah pengelolaan air. Manajemen keluar masuk air di kawasan pertanian perlu diperbaiki agar lahan dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia juga mengapresiasi perhatian Kementerian Pertanian terhadap Banyuasin. Dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk mendorong peningkatan produksi sekaligus memperkuat peran penyuluh pertanian.
20: Program ini sungguh luar biasa. Membuat petani kita tambah semangat dan lahan kita terbuka dengan luas. Yang dulu lahan marginal, sekarang sudah menjadi lahan produksi. Dan saya punya keyakinan bahwa lahan ini akan menghasilkan produksi padi yang kemarin hanya 3 ton, ini bisa 10 ton.
1: Daripada itu, Askolani juga mengingatkan agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan. Camat dan kepala desa diminta menjaga lahan tetap produktif sesuai potensi wilayah masing-masing. Selain tanaman padi, ia mendorong pemanfaatan lahan termasuk area tanggul untuk tanaman kelapa dan sayuran. Penyuluh pertanian diharapkan memberikan rekomendasi kepada petani sesuai kondisi lahan. Dalam program PMAAS Sumatera Selatan mendapat target tanam lebih dari 45 ribu hektar. Banyuasin menjadi salah satu wilayah yang diandalkan untuk mendukung pencapaian target tersebut. Kabupaten Banyuasin sendiri menargetkan sekitar 34 ribu hektar untuk program PMAAS. Dukungan benih dan alat mesin pertanian disiapkan untuk memperluas gerakan tanam di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut juga diisi dialog bersama petani dan penyuluh untuk membahas berbagai kendala peningkatan produksi padi. Askolani berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani terus diperkuat sehingga program PMAAS mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke berita olahraga. Setelah gagal pada dua laga terakhir, Sumsel United menargetkan mampu mencuri poin saat menghadapi Persiraja Banda Aceh.
9: Sumsel United mengusung misi wajib mencari poin dalam laga tandang menghadapi Persiraja Banda Aceh pada Jumat hari ini. Setelah gagal meraih hasil maksimal pada laga pertandingan sebelumnya, tim berjuluk Laskar Juara ini membidik hasil positif demi menghentikan tren negatif dan juga mengamankan poin mereka di klasemen. Langkah ini diambil setelah jajaran pelatih melakukan evaluasi menyeluruh usai kekalahan di kandang pada pekan ketiga. Fokus utama perbaikan diarahkan pada pembenahan skema permainan serta menjaga konsistensi performa seluruh tim sepanjang 90 menit pertandingan. Pelatih Sumsel United M. Nasuha menegaskan bahwa disiplin, taktik, dan juga konsentrasi penuh menjadi kunci utama untuk meredam tekanan penonton di markas Persiraja. Kewaspadaan ekstra diterapkan guna mengantisipasi perubahan gaya bermain lawan yang baru saja melakukan perombakan di kursi pelatihan.
21: Ya, yang pasti mereka main di kandang tentunya ini menjadi salah satu kewaspadaan kita juga karena mereka ada pelatih baru, mungkin kita juga antisipasi kebangkitan mereka.
9: Kendati datang dengan motivasi tinggi untuk membawa pulang poin, Sumsel United tetap mewaspadai potensi kejutan dari tim tuan rumah. Kehadiran pelatih baru di kubu Persiraja Banda Aceh diprediksi akan memberikan efek kebangkitan dan juga suntikan semangat tambahan bagi lawan. Dari Jakabaringa, Rizky Kerry dari Palembang terus berdara untuk Indonesia.
2: Berita olahraga mengakhiri berita sepekan produksi RRI Palembang. Saya Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
3: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
4: Pendengar, bagaimana perakiran cuaca untuk hari ini? Kita akan dengarkan langsung dari BMKG SMB 2 Palembang bersama perakirawan Nasrun. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Nadiar.
4: Iya, apa kabarnya?
7: Kabar baik, alhamdulillah.
4: Baik, silakan informasinya Nasrun.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musirawas, dan Oku Selatan. Kemudian untuk malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan, potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Musirawas Utara, Oku, dan Oku Selatan. Dan kemudian pada dini hari diperkirakan cerah berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas dan Musi Banyu Asin. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Dan untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi sangat mudah terbakarnya lapisan permukaan tanah di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Demikian info cuaca pagi ini Mbak Nadiar. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Nasrun informasinya berkaitan dengan perakiran cuaca untuk hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: Baik, pendengar yang tertinggalkan, Judika, kita ke informasi terkini dulu menjelang warta berita pukul 7 dari Pro 3 RRI. Baik, pendengar, kita ke informasi berskala nasional dulu, masih berkaitan dengan karhutla yang ternyata bukan hanya terjadi di Sumatera Selatan, bahkan berskala nasional. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan kembali melanda di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kobaran api juga terjadi di stasiun pengisian bahan bakar dan juga merambat ke dekat gedung gereja hingga pemukiman warga di Desa Lembana. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamasa mengatakan peristiwa kebakaran ini terjadi pukul 12.15 waktu Indonesia bagian tengah. Api ini merambat ke sekitar SPBU yang jaraknya hanya sekitar 120 meter dari lokasi titik kebakaran. Petugas segera datang ke lokasi dan langsung mencegat api menjalar ke fasilitas umum dan pemukiman warga. Saat ini kebakaran sudah berhasil dipadamkan dan juga meski sudah padam, kobaran api berhasil menghanguskan sekitar 3 hektar lahan di desa tersebut. Berikut itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2020.